0: isa kita ini untuk ke dolar ini juga yang semakin kuat gitu. Jadi kalau ketergantungan terhadap dolar kuat, berarti betul-betul terjadi gesekan sedikit saja itu punya pengaruh. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang dolar itu semakin menguat secara rata-rata, otomatis ya pastinya kita akan semakin menjauh kalau memang ekspor kita itu tidak terlalu signifikan terhadap impor. Gitu. Jadi semakin hari semakin melemah. Akhirnya daya beli rupiah terhadap dolar itu yang semakin lemah.
1: Menurun
0: gitu.
1: Menurun.
0: Dan akhirnya barang-barang yang kita beli dari luar itu otomatis akan menjadi semakin mahal karena kita kurskan kan. Jadi nilai tukarnya kita itu akan semakin jauh terhadap standar dolar itu sendiri gitu.
1: Oke deh. Nah, kalau ngomongin soal rupiah menurun nih, pasti ada penyebabnya nih. Kira-kira kalau menurut Pak David, faktor penyebab dari rupiah menurun ini kira-kira apa nih, Pak?
0: Ya, jadi tadi yang saya lihat itu kan pertama dari dolar itu sendiri gitu kan. Kecenderungan dolar itu kan memang menguat gitu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti rupiah, ini kan imbasnya banyak sebenarnya nih, Mbak. Jadi salah satunya itu dengan minyak mentah kita juga untuk pembelian gitu kan. Nah, kita juga kelangkaan terhadap minyak ini juga yang membuat kita agak sedikit bergejolak ini ya.
1: Iya, panik buying nih jadinya masyarakat
0: panic
1: nih.
0: Panik buying gitu kan. Nah, sekarang pemerintah kan sementara menggalakkan itu yang namanya biodiesel dengan bioetanol gitu kan, untuk menggantikan fosil-fosil itu dengan minyak nabati itu. Hayati, sorry ya, ya yang kayak gitu. Jadi mengurangi ketergantungan terhadap minyak-minyak yang sekarang yang susah untuk diproduksi ulang, yang membutuhkan waktu sampai ratusan tahun, dengan minyak yang cepat sekali bisa untuk dijadikan kembali bahan bakar gitu kan. Nah, itu juga yang menjadi imbasnya gitu. Terus kemudian kita memang orang Indonesia ketergantungan terhadap barang-barang impor, bahan baku apa segala macam itu yang cukup tinggi, gitu.
1: Ya?
0: Jadi jadi rupiah kita itu kalah terhadap mata uang asing sebenarnya gitu. Jadi memang ketergantungan kita terhadap apapun juga yang ada di luar itu yang cukup tinggi. Jadi itu yang membuat kita itu semakin hari juga kadang-kadang itu semakin melemahkan mata uang kita gitu. Apalagi kalau kita melihat juga ya memang sedikit berpengaruh juga terhadap inflasi. Ya, inflasi juga ini juga ya agak sedikit yang kayak itu. Jadi gejolak ekonomi ini kan multiplier efeknya tuh tinggi. Gitu. Jadi ini juga satu terganggu akan berentetan terhadap ya hal-hal yang lain.
1: Berarti semua saling berkesinambungan juga nih ya, Bapak.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Iya, jadi banyak sih sebenarnya penyebab yang membuat mata uang kita secara domestik ini melemah gitu.
1: Oke deh. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mencintai produk-produk lokal.
0: Betul.
1: Jangan terlalu fokus untuk produk-produk impor ya, berarti ya, Pak ya.
0: Betul. Dan itu kan yang sementara digalakkan oleh pemerintah. Gitu.
1: Jadi secara tidak langsung bisa dibilang rupiah menurun itu bukan berarti karena pemerintah yang memang sengaja menurunkan harga rupiahnya, tapi memang secara tidak langsung adalah kehidupan masyarakat juga yang pastinya membuat dolar ini menjadi naik dan rupiah menjadi menurun ya pastinya ya, Bapak ya.
0: Iya, ini namanya mekanisme pasar kan, tarik menarik gitu.
1: Saling tarik menarik sebenarnya nih. Jadi kalau misalnya hanya dilihat dari satu sisi, mungkin banyak sekarang anak muda tuh yang merasa kayak, oh pemerintah nih, salahnya pemerintah nih, jadinya rupiah jadi menurun. Tapi sebenarnya nih, kalau misalnya kita lebih baca dan lebih teliti lagi, kalau sebenarnya semua itu pasti ada faktor-faktor penyebabnya juga pastinya ya.
0: Betul.
1: Bapak ya. Oke deh. Nah, kalau ngomongin soal rupiah menurun nih, banyak mungkin kondisi ini yang dikhawatirkan oleh anak muda. Nah, penasaran juga nih Bapak, apakah memang kondisi ini sesuatu yang memang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat umumkah, atau mungkin ya dijalani aja nanti bakal akan kembali lagi ke semula tergantung dengan kehidupan masyarakat itu kayak gimana atau kayak gimana nih Pak?
0: Iya, beberapa hari lalu memang juga ada kecenderungan tren itu mengatakan gini, enggak apa-apa sih sebenarnya kalau rupiah melemah gitu kan, dolar itu menguat. Ya, kita kan ini juga di desa itu enggak pakai dolar gitu kan.
1: Di desa kan enggak pakai dolar.
0: Enggak pakai dolar gitu. Nah, apakah benar demikian gitu? Iya, pada dasarnya sih yang mau di kota, mau di desa, di mana, kalau misalnya rupiah kita melemah, itu akan punya imbas.
1: Imbasnya
0: gitu.
1: Pasti ada ya. Ya,
0: karena bahan baku itu akan meningkat, ya, transportasi juga akan naik, dan segala sesuatunya itu naik.
1: Oke. Ya,
0: di daerah persawahan saja, yang sawah-sawah lokal ini kan, mm-hmm. di daerah kita misalnya di seputaran Sulawesi Tenggara atau mungkin di Kendari juga ada, ya itu kan juga akan terkena imbasnya, mm-hmm. gitu ya. Petani-petani juga itu kan pupuk apa segala macam, mm-hmm. semua

0: pestisida itu akan naik semua.
1: Okay. Gitu kan?
0: Nah, apakah kita harus semacam khawatir gitu kan terhadap apa namanya melemahnya rupiah? Ya kalau mau khawatir sih khawatir juga, tetapi maksudnya gini, di balik semua peristiwa ini pasti ada hikmahnya, gitu kan? Nah, sebenarnya kita jangan terlalu terpaku dengan melemahnya rupiah ini, gitu kan? Sepanjang kita hidup dengan pola hidup yang hemat, itu terutama, gitu. Jadi kita terapkan kembali pola hidup kita yang sewajarnya, jangan terlalu banyak yang bersifat konsumtif.
1: Okay.
0: Kemudian kalau untuk berbelanja yang tadi dikatakan, cobalah untuk berbelanja itu bahan-bahan lokal, supaya kita menghidupkan juga semua pengusaha-pengusaha lokal.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kalau kita berbelanja dengan menggunakan mata uang rupiah, kita tidak tergantung 100% atau mungkin 80% kepada barang-barang yang bersifat impor. Ini kita masih bisa survive loh ini. Ya, Indonesia ini negara kaya kalau memang dikelola dengan baik-baik.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi cobalah untuk lifestyle kita, khususnya anak muda ini ya. Ya, cobalah dirubah kembali, jangan terlalu yang sifatnya konsumtif gitu.
1: Okay.
0: Seperlunya saja. Misalnya kalau untuk biaya pendidikan sih itu memang mau tidak mau harus gitu kan. Dan itu juga lebih banyak disubsidi juga oleh pemerintah kadang-kadang gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, jadi kalau mau bilang khawatir ya boleh saja khawatir, tetapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya kita enjoy saja gitu. Yang penting perilaku kita itu yang betul-betul pada tempatnya.
1: Iya, nah, jangan itu khawatir tapi masih tetap belanja-belanja yang impor. Ujungnya gimana rasa khawatir itu?
0: Terutama yang sifatnya konsumtif.
1: Konsumtif ya, itu ya Bapak ya.
0: Itu harus dikendalikan.
1: Oke deh. Nah, tadi kita udah pengaruhnya dengan biaya pendidikan yang mau tidak mau memang tetap harus tetap dijalankan, tapi sekarang itu beasiswa sudah banyak juga, bantuan-bantuan dari pemerintah sudah banyak juga. Nah, kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan digital nih Pak, di zaman sekarang ini gadget, terus juga kebutuhan-kebutuhan digital yang lainnya yang mungkin bisa dibilang banyak digunakan oleh generasi muda, pengaruhnya terhadap menurunnya rupiah kira-kira dengan belanjaan-belanja seperti ini kayak gimana nih Pak?
0: Ya, memang tidak bisa kita pungkiri, apalagi yang Gen Z ke bawah ini kan. Ya, ini kecenderungan dengan akrabnya teknologi itu tinggi sekali.
1: Betul.
0: Gitu ya, terhadap handphone dan sebagainya. Nah, sekarang gini, sebenarnya handphone itu tidak ada masalah. Nah, kehidupan kita ini kan memang tidak bisa lepas lagi. Ini memang sudah hidupnya kita ini kan. Tidak bisa hidup lepas lagi dengan yang namanya teknologi.
1: Betul.
0: Sistem digitalisasi. Ya, tetapi dibalik daripada itu memang ada kebutuhan yang kita spreadnya di situ itu sekitar 10-20%. Ya, jadi kalau kita mau coba menghitung secara cash flow kita ini kan, uang masuk dan keluar ini, memang harus ada sekitar begitu yang kita harus keluarkan untuk teknologi dan gaya hidup.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi memang tidak bisa lepas. Tetapi kalau misalnya kita lihat banyak orang itu yang mengedepankan gengsinya.
1: Okay.
0: Gitu ya. Misalnya handphone itu harus pakai yang merek terbaru dengan jenisnya juga ya, wah luar biasa. Padahal sebenarnya kebutuhannya enggak sampai sebegitu.
1: Tergantung kebutuhan lagi kembali ya.
0: Tergantung kebutuhan. Saya saja juga memang teman-teman kadang-kadang bilang, ini handphonenya banyak sekali. Iya banyak sekali, tetapi kan juga kalau lihat tipenya juga tipe-tipe yang standar lah gitu kan. Ya itu kan juga sesuai dengan kebutuhan. Karena saya juga banyak beraktivitas, ya handphone ini juga sebenarnya gratisan gitu. Handphone dinas maksudnya. Iya, kalau saya sendiri membeli handphone ya enggak mau, pasti kan satu saja gitu kan. Ya, jadi kebutuhan tetap ada terhadap gadget itu, tetapi sesuaikanlah dengan budget kita.
1: Betul.
0: Gitu. Jangan membeli yang wah, yang luar biasa gitu kan, yang hanya gengsinya saja, tetapi
1: betul,
0: peruntukannya enggak sampai sebegitu jauh.
1: Iya,
0: iya seperti gitu.
1: Namanya juga Gen Z ya. Tetap memprioritaskan gengsi ya, teman Radio, jangan sampai kembali lagi ke perilaku konsumtif itu, karena secara tidak langsung ternyata naiknya angka dolar dan juga menurunnya rupiah ini bisa dibilang juga karena perilaku konsumtif dan kehidupan kita sehari-hari juga nih. Nah, di dalam kondisi seperti ini Bapak kira-kira kesalahan apa yang paling sering dilakukan sama masyarakat umum ataupun juga terutamanya untuk Gen Z-Gen Z anak muda sekarang nih?
0: Iya, kalau saya melihat memang kecenderungan pola kita ini kan yang tadi dikatakan bahwa gengsi kita itu yang terlalu tinggi.
1: Betul.
0: Gitu, apalagi anak-anak muda ini kan. Iya. Keinginan bergaul itu yang terlalu tinggi.
1: Betul.
0: Gitu, sehingga tidak memprioritaskan itu yang namanya kebutuhan.
1: Kebutuhan.
0: Karena antara kebutuhan dengan keinginan ini kan sesuatu hal yang berbeda, gitu kan?
1: Betul.
0: Keinginan itu munculnya karena ada kebutuhan yang sifatnya berlebihan. Gitu, seperti misalnya kita butuhnya makan. tetapi mau makan apa, di mana, iya, budget berapa, uh-huh, itu yang menjadi masalah sekarang gitu.
1: Okay.
0: Jadi kita selalu apa namanya effortnya itu kepada keinginan, uh-huh, gitu. Itu yang kita kejar betul. Nah, jadi kesalahan kita itu adalah mengikuti selera-selera yang tidak terkendali, uh-huh, yang kayak gitu. Jadi ingin bergaul yang lebih, okay, gitu kan? Ingin sesuatu yang dilihat oleh orang, uh-huh, ya. Jadi selera maupun gaya hidup yang sekarang ini, inilah yang menjebak kita di dalam perilaku yang konsumtif, mm-hmm, gitu. Jadi kalau misalnya kalau tidak bergaul, seakan-akan dunia ini kiamat kan, kayak gitu.
1: Gak bisa nih, gak tidak bergaul sehari nih, ada yang kurang nih.
0: Iya, kalau tidak nongkrong itu kayaknya langsung demam itu 3 hari itu kalau tidak nongkrong gitu kan.
1: Okay.
0: Ya, jadi itulah yang perilaku-perilaku yang sekarang ini yang tidak sehat sebenarnya.
1: Okay.
0: Ya, tetapi ya dibalik daripada itu juga memang kita lihat kecenderungan bahwa budget yang memang terbatas, mm-hmm, itu mau tidak mau kita harus memangkas semua keinginan kita, gitu.
1: Okay.
0: Jadi kalau memang keinginan kita ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita, mm-hmm, dengan apa yang kita punya, saya rasa itu tidak terlalu masalah.
1: Betul.
0: Gitu. Ya, jangan lebih besar pasak daripada tiang kan, gitu ya.
1: Iya, betul nih. Indis ekonomi, ya teman Redwa, kalau yeah, misalnya belanja tuh harus lebih mementingkan yang mana kebutuhan, terus juga di kebutuhan di kehidupan kita sehari-hari ini masih banyak kegiatan-kegiatan ataupun kebutuhan yang lebih kita butuhkan kedepannya lagi.
0: Betul.
1: Pastinya ya. Kalau misalnya konsumtif, biasanya tuh gengsi tuh Gen Z-Gen Z ini, anak muda kalau sudah belanja ujung-ujungnya menyesal karena memang mengikuti keinginannya nih Pak ya, sebagai Gen Z menyampaikan.
0: Iya, jadi Gen Z itu uh-uh, identik dengan gengsi.
1: Yes.
0: Jadi Gen Z itu adalah gengsi.
1: Yes,
0: gitu.
1: Yes, betul. Jadi kalau misalnya kayak tadi Bapak yang bilang, kalau misalnya mau makan, itu ada banyak pilihan-pilihannya, padahal makan itu tujuannya ya yang penting kenyang aja dulu nih,
0: betul,
1: urusan perut,
0: betul,
1: dulu nih. Kalau misalnya memikirkan urusan gengsi, ya pusing nih mau makannya.
0: Betul.
1: Harus di mall, terus juga makannya harus ngajakin orang atau kayak gimana nih. Oke deh Pak David, kita jeda dulu setelah lagu, okay, berikut untuk kamu teman berdua yang mau kirim pertanyaan kamu, boleh banget di WhatsApp kita di 0821-8830-908. Nanti bakal dijawab sama Pak David pagi hari ini. So stay tune terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di sajian sepada teman Radua. Dan kalau tadi kita sudah bahas soal kondisi dan juga dampaknya, sekarang mungkin kita masuk ke solusinya juga nih. Kita masih bakal sharing juga sama Pak David di pagi hari ini. Nah, Pak David boleh mungkin di-sharing ke teman Radua ya, kira-kira langkah sederhana mungkin yang paling bisa dimulai oleh anak muda nih, kira-kira untuk jaga kondisi keuangannya apa nih, selain menjaga gengsinya juga ya. Kira-kira apa nih Pak David?
2: Ya, jadi saya ingat kemarin saya sempat menguji salah satu mahasiswa di kampus itu untuk program S1.
1: Oke.
2: Okay. Menguji skripsi. Nah, mahasiswa ini selama kuliah itu dia memang belajar karena ada literasi keuangan ini yang dari Bursa Efek, kemudian dia belajar sendiri juga. Itu dia sudah membeli ada beberapa saham di Bursa Efek. Salah satunya itu adalah saham dari Bank BCA. Nah, kemarin dia bilang katanya dia coba untuk membeli saham juga untuk di Bank Mandiri. Gitu. Jadi dia ini sudah betul-betul melek terhadap bagaimana investasi-investasi digital ini. Okay. Gitu. Jadi saya sempat tanya, kalau uang kuliahmu gimana? Dia bilang saya lebih banyaknya itu katanya saya biaya sendiri. Gitu. Okay. Jadi dia biaya sendiri selain mendapatkan bantuan ya, salah satunya itu dari Bank Indonesia ya, Gen B itu ya? Kan. Terus kemudian dia nyari duitnya itu karena dia bermain saham. Terus kemudian dia juga bermain mata uang digital. Dulu dia sempat bermain di kripto dan beberapa mata uang digital lainnya. Gitu. Jadi gengsi sekarang ini yang dengan lebih melek teknologi daripada seperti kami-kami ini kan ya, yang ya sudah kayaknya ke baby boomers lah kalau saya ini.
1: Masih milenial ke bapak ya.
2: Kelihatannya gitu kan. Iya. Okay. Jadi gengsi ini sekarang ini harusnya cobalah untuk karena dengan teknologi yang semakin marak sekarang ini kan, yang semakin masif, cobalah untuk mencari uang secara kreatif. Gitu. Nah, banyak juga mahasiswa saya itu yang semacam influencer gitu kan, membuat konten. Iya, jadi mereka itu mendapatkan uang dari situ, gitu ya. Banyak juga yang suka mengendorse-endorse produk. Jadi banyak perusahaan sekarang itu yang memanfaatkan orang-orang yang memang aktif di dunia sosial untuk mengendorse. Betul. Gitu kan, mengendorse semua produk-produknya mereka gitu kan. Karena ini kebutuhan pasar yang memang tidak bisa lagi dielakkan gitu kan, karena dunia digital ini. Jadi selain membatasi yang bersifat konsumtif, terus memakai bahan-bahan yang bersifat lokal gitu. Cobalah kreatif itu untuk mencari uang. Ya, karena sekarang memang saya akui gengsi ini kecenderungan sih kalau untuk bekerja itu tidak mau seperti kami begitu kan, yang hanya administrasi saja di kantor. Betul. Duduk di kantor gitu kan, membosankan, ngetik-ngetik, nulis-nulis gitu kan.
1: Mau yang bergerak nih.
2: Iya, bahkan mahasiswa saya itu banyak kalau disuruh membuat tugas yang menulis itu sudah mengomel semua itu. Maunya hanya diketik saja gitu kan. Apalagi dengan berbasis AI itu tinggal perintah saja keluar semua kan.
1: Tinggal tulis saja nih prompt-nya apa.
2: Tinggal tulis saja gitu kan. Iya, dengan kecenderungan seperti begitu, mereka itu mau cari secara cepat segala sesuatunya. Nah, manfaatkanlah seperti itu. Gitu. Jadi sekarang misalnya dengan platform-platform digital untuk keuangan itu banyak sekali loh itu. Dengan berbagai macam cara juga bisa untuk mendapatkan uang yang baik. Tetapi hati-hati juga, dibalik daripada itu juga banyak jebakan-jebakan Batman ini ya. Yang menjerat kita itu ke arah yang namanya judi online judi atau online, apa segala macam semua gitu kan, pinjaman online. Nah itu yang harus kita secara cerdas juga untuk memilah-milah. Tetapi ya dengan segala macam yang teknologi berkembang seperti sekarang ini, dengan sistem digitalisasi di bidang keuangan, itu semua sudah bisa dilakukan. Mahasiswa saya sudah banyak yang melakukan itu, apalagi dengan media sosial yang marak sekali, yang begitu maraknya sekarang ini ya.
1: Yang pergunakan itu semua pastinya ya di dunia sosial, di media sosial saat ini. Terus juga teknologi-teknologi ini, jangan sampai teknologi mengalahkan kita. Kita bisa menggunakan teknologi, berarti yang namanya melek sama keuangan, terus juga melek sama investasi, kayaknya sekarang anak muda sudah mulai harus bisa belajar yang namanya investasi ya Pak ya.
2: Betul, mahasiswa saya ada berapa orang itu yang saya tanya, apakah mereka itu belajar itu dari mana, ada gurunya? Tidak, ternyata mereka belajar sendiri gitu.
1: Iya, karena sekarang itu investasi ada banyak caranya juga pastinya. Betul. Ya Pak ya. Yang penting adalah kata Bapak Pak David adalah harus hati-hati dengan jebakan-jebakan Batman, dengan penipuan-penipuan pastinya. Betul. Ya. Oke deh, nah Pak, kita ada di akhir sesi juga nih, kira-kira nih sebagai penutup deh, pesan dari Pak David nih untuk anak muda Kota Kendari juga pastinya, supaya bisa tetap optimis juga dan produktif ini menggunakan di apa ya, bisa dibilang di kondisi-kondisi ekonomi yang lagi menurun saat ini. Kira-kira pesan untuk anak muda Kota Kendari ataupun Sulawesi Tenggara apa nih Pak David?
2: Ya, jadi kalau sebagai penutup ini, sebenarnya anak-anak muda ini banyak sekali sih peluang yang bisa dilakukan itu, yang tanpa harus kemana-mana, gitu, hanya duduk saja di tempat, di rumah atau di mana. Nah, kembangkan skill dan talent, itu yang paling penting. Jangan malas-malasan gitu kan. Ilmu itu bisa dipelajari di mana saja, tanpa harus di bangku kuliah gitu. Jadi cobalah untuk kreatif berpikir gitu, karena memang orang yang kreatif berpikir ini itu peluangnya jauh lebih besar daripada hanya diam gitu. Saya katakan begini ke mahasiswa, kalau kamu hanya kuliah gitu kan, hanya untuk menuntut ilmu saja di bangku pendidikan, walaupun IPK kamu itu 4,0 gitu kan, dengan kata lain bahwa semuanya A gitu kan. Iya, begitu kamu masuk dalam dunia kerja, itu bukan empatnya yang dilihat, itu jatuh empatnya. Gitu, akhirnya menjadi nol kembali gitu. Karena yang kamu pelajari di bangku kuliah itu sesuatu yang sifatnya hanya secara konseptual dengan teoritis. Tetapi aplikatifnya itu kamu harus kreatif. Gitu. Bahkan banyak orang yang tidak mempunyai pendidikan pun juga itu jauh lebih hebat daripada orang yang punya pendidikan, karena mereka lebih kreatif dan inovatif. Jadi kembangkan skill, talenta dari apa saja, dari pergaulan kita, dari teman-teman kita, dari mana saja. Nah, setelah di situ cobalah untuk mencari pola-pola untuk mencari uang secara simple gitu, dan sekarang teknologi itu memudahkan segala sesuatu.
1: Oke, siap deh. Terima kasih Pak David untuk waktunya di pagi hari ini. Pastinya teman Pro2 kalau ngomongin soal kondisi saat ini, kita nggak tahu nih, kadang berubah-ubah ya Pak David ya. Kadang naik, kadang turun, tapi pastinya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri supaya jangan terlalu menjadi perilaku konsumtif. Terus juga teman Pro2 tidak ada salahnya belajar investasi dan juga belajar untuk mengasah skill dan juga kreativitas ya. Pak David, terima kasih sudah sharing di pagi hari ini. Next kalau di calling boleh ya datang kembali ya.
2: Siap.
1: Teman Pro2, Linsa masih terus nemenin kamu perjalanan sepadan. Jadi pastikan tetap stay terus di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101 Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Lumayan FM Radua Rere Kendari, teman terbeke. Masih barengan sama Linsa, teman Radua, pastinya di sajian sepeda. Selamat pagi teman Radua. Kita tadi bahas soal rupiah menurun nih teman Radua, melemah bisa jadi juga nih ya teman Radua. Yes, kalau pagi ini teman Radua nih update informasi dulu nih, kamu merasa bensin jadi terasa lebih mahal, ternyata kamu tidak salah ya. Sudah banyak di sosial media para anak-anak muda ataupun juga siapapun itu ya mengeluh. Dimana mulai hari ini 10 Juni 2026 harga Pertamax resmi naik dari 12.300 jadi 16.250 rupiah per liter teman Radua. Sementara Pertamax Green juga naik dari 12.900 menjadi 17.000 per liter juga nih. Nah, banyak yang langsung bertanya teman Radua, emangnya ini ada hubungannya sama rupiah yang melemah? Jawabannya ada teman Radua, ada. Tapi walaupun mungkin ini bukan satu-satunya faktor, tapi nilai tukar rupiah memang punya pengaruh besar terhadap BBM non subsidi seperti Pertamax. Soalnya Indonesia memang masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak dan juga bahan bakar yang transaksinya menggunakan dolar Amerika Serikat. Dan ketika dolar menguat dan rupiah melemah, biaya impor energi otomatis ikut naik. Seperti tadi yang sudah dikatakan sama Bapak David juga, bintang tamu Linsa di pagi ini teman Radua. Kamu bayangin aja deh, kalau sebelumnya 1 dolar ditukar dengan 15.000 rupiah lalu naik menjadi 17.000 atau lebih, biaya yang harus dibayar untuk membeli minyak dari luar negeri juga pastinya ikut membengkak nih. Jadi meskipun jumlah minyak yang dibeli sama, tapi uang yang harus dikeluarkan jadi lebih besar teman Radua. Selain faktor kurs, harga minyak dunia yang bergerak naik dalam beberapa waktu terakhir juga ikut memberi tekanan ya terhadap harga BBM. Karena itulah pastinya Pertamina melakukan evaluasi dan juga penyesuaian harga Pertamax dan juga Pertamax Green mulai hari ini. Ayo semangat kerjanya. Jadi teman Radua, kalau misalnya dengar kabar rupiah melemah, ternyata dampaknya tidak cuma terasa di pasar keuangan teman Radua, tapi juga bisa sampai ke pom bensin tempat kita isi bahan bakar setiap hari. Dan FYI, hari ini teman Radua, hubungan antara nilai tukar rupiah dan juga harga BBM ternyata lebih dekat daripada yang kita kira juga nih teman Radua. Jadi kalau mau mengeluh kerja gak apa-apa, ngeluh aja, asal jangan sampai resign ya teman Radua. In this economy kita harus pintar-pintar mengatur keuangan, dan tidak ada salahnya untuk belajar investasi, dan jangan lupa juga untuk mengasah skill dan juga kreativitasnya juga nih teman Radua. Masih di perjalanan sepeda teman Radua, Linsa kiri deh soal bahas rupiah yang melemah ini, nanti kita pasti tambah pusing ya, tambah stres. Ayo nanti Linsa kasih kamu lagu-lagu biar mengalihkan fokus kamu, biar pusingnya disingkirkan dulu, nanti lanjut aja pusingnya ya. Satu One Radio, pastikan kamu tetap stay terus juga pastinya masih barengan sama Linsa di pagi hari ini. Nanti pukul 9 kita bahas soal tanggap bencana juga nih teman Radua. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.4 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik ya bos. Pada selamat pagi teman Radua, masih barengan sama Linsa di pagi hari ini. Pastinya teman Radua masih update juga beragam informasi ke ruang dengar kamu nih ya. Kali ini teman Radua di penghujung sepada ya, kita bahas soal tanggap bencana nih. Nah belakangan ini cuaca tuh rasanya makin sulit ditebak ya. Pagi panas terik, terus juga siang mendung, sorenya hujan deras, dan bahkan disertai angin kencang. Bahkan di beberapa daerah teman Radua, hujan dengan intensitas tinggi datang dalam waktu singkat dan menyebabkan banjir ataupun juga longsor nih. Nah sebenarnya kondisi seperti ini normal tidak teman Radua, atau memang ada sesuatu yang sedang terjadi pada iklim bumi kita nih teman Radua? Dan kalau mungkin kamu lagi merasa cuaca sekarang lagi moody dibanding beberapa tahun lalu, ternyata mungkin kalian tidak sendirian ya. Mana menurut para ahli, peningkatan kejadian cuaca ekstrim memang terjadi di banyak wilayah dunia nih ya, termasuk Indonesia. Dan cuaca ekstrim sendiri ini bisa berupa hujan sangat lebat, gelombang panas, kekeringan berkepanjangan, angin kencang, bahkan sampai badai yang datang lebih intens dari biasanya. Salah satu penyebab yang sering dibahas adalah perubahan iklim teman Pradua. Ketika suhu bumi meningkat ya, siklus air di atmosfer juga ikut berubah, yang akibatnya teman Radua, hujan bisa turun lebih deras dalam waktu singkat, sementara di tempat lain justru terjadi kekeringan lebih lama. Yang artinya apa? Pastinya cuaca ekstrim bukan sekedar perasaan atau kebetulan semata nih. Ada faktor ilmiah yang memang membuat fenomena ini tuh semakin sering terjadi juga. Makanya teman Radua, penting banget nih untuk kita mulai lebih peduli dengan informasi cuaca dan tidak menganggap perubahan cuaca ekstrim sebagai hal yang biasa nih. Kita bakal bahas teman Radua untuk di pagi hari ini, perjumpaan akhir dari sepada. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio. Masih barengan sama Linsa nih di pagi hari ini. Gimana teman Radio hari ini, harus tetap menyenangkan ya. Anyway teman Radio, masih kita bahas soal cuaca nih. Nah, cuaca ekstrem ini bukan hanya soal hujan deras ataupun panas yang menyengat nih teman Radio. Dampaknya tuh ternyata bisa langsung terasa dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya ya, hujan lebat ini bisa menyebabkan banjir yang mengganggu transportasi, sekolah, bahkan sampai aktivitas kerja, dan angin kencang juga beresiko merobohkan pohon ataupun juga merusak bangunan. Di sisi lain teman Radua, suhu yang terlalu panas ini bisa meningkatkan resiko dehidrasi, kelelahan, dan bahkan gangguan kesehatan tertentu. Dan bagi para petani dan juga nelayan teman Radua, perubahan cuaca yang tidak menentu juga menjadi tantangan tersendiri ya, karena memang berpengaruh pada hasil panen ataupun juga keselamatan saat bekerja nih teman Radua. Jadi pastinya memahami cuaca ini bukan lagi sekedar urusan melihat ramalan sebelum berangkat keluar rumah, tapi cuaca saat ini menjadi bagian penting untuk mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita nih teman Radua.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik ya Bu. Teman Radua masih barengan sama Linsa di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua. Dan akhir segmen teman Radua, bahas soal bencana. Mungkin kita tidak bisa menghentikan hujan atau mengendalikan angin ya, karena kita bukan avatar. Tapi ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan nih teman Radua untuk lebih siap menghadapi cuaca ekstrim. Yang pertama, biasakan mengecek informasi cuaca dari sumber resmi sebelum beraktivitas, terutama kalau misalnya akan melakukan perjalanan jauh nih. Yang kedua, selalu siapkan perlengkapan yang sesuai ya, seperti payung, jas hujan, topi, atau bahkan air minum saat cuaca panas nih ya. Yang ketiga teman Radua, jangan menyepelekan peringatan cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Dan informasi ini dibuat untuk membantu masyarakat untuk mengurangi resiko saat terjadi kondisi cuaca yang berbahaya. Dan yang tidak kalah penting teman Radua, mulai terapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Meskipun dampaknya tidak langsung terasa ya, tapi langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat energi, dan juga menjaga lingkungan tetap punya peran dalam upaya menghadapi perubahan iklim nih. Dan teman Radua, cuaca ekstrim mungkin semakin sering terjadi ya, tapi pastinya dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik, kita bisa lebih aman dan juga lebih siap untuk menghadapinya nih. Pastinya teman Radua, tetap waspada dan tetap peduli lingkungan, dan jangan lupa jaga kesehatan di tengah cuaca yang semakin tidak menentu nih teman Radua. Dan pastinya ini merupakan informasi penutup untuk di perjalanan sepeda pagi hari ini. Saatnya Linsa akhiri juga perjalanan sepeda pagi ini, dan saatnya Linsa pamit juga dari ruang dengar kamu ya. Tapi nanti perjalanan santai siang jelang tanduk tuh pukul 10 pagi menjelang siang nih teman Pradua, barengan sama Riani yang akan nemenin kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget udah nemenin Linsa di hari ini. Semoga apa yang Linsa sharing ke kamu teman Pradua di ruang dengar kamu di hari ini, kamu dapat insight-nya juga, dapat insight-nya untuk kita semua pastinya teman Pradua. So teman Pradua, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua, rekan dari teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi besok, sampai jumpa.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: satu platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sebelum itu, main 8 FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio jelang tanda waktu pukul 10 pagi waktu Indonesia, tak ya? Saat jalin saya kirim untuk perjalanan sepeda di pagi hari ini. Nanti jalan tanda waktu pukul 10 pagi, teman Radio akan bersama untuk di perjalanan santai siang. Pastinya bukan sama Linsa, bakal ada Riani yang akan nemenin kamu di pagi hari ini. Hai! Tadi kau bilang iyo, nah?
6: Oh iya, oke. Hai, selamat pagi menjelang siang untuk teman Radio dan juga untuk Linsa. Pastinya hari ini Rani udah ready untuk temani teman Pradua sampai nanti di jam 3. So buat Linsa, selamat istirahat.
5: Rani selamat bertugas. Oke, teman Pradua, saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget sudah nemenin Linsa di hari ini. Kita ketemu lagi besok nih teman Pradua di hari Kamis, pastinya di segmen yang berbeda dan juga update beragam informasi. Thank you banget teman Pradua, semoga kamu dapat insightnya apa yang Linsa sharing ke ruang dengar kamu di hari ini. Kita ketemu lagi besok, sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4 Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Ariani Mahmud. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari menunjukkan komitmennya dalam mendukung program literasi dan inklusi keuangan dengan menghadiri rapat koordinasi persiapan Kejar Award 2026 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara di kantor OJK Sultra pada Selasa 9 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menyampaikan optimisme Kota Kendari dalam menghadapi berbagai ajang penilaian dan penghargaan termasuk Kejar Award 2026. Menurutnya, komitmen pimpinan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong berbagai capaian yang diraih Kota Kendari selama beberapa tahun terakhir. Amir Hasan mencontohkan sejumlah kegiatan berskala nasional dan internasional yang berhasil diselenggarakan di Kota Kendari, mulai dari lokakarya para bupati se-Indonesia, pertemuan wali kota se-Asia Pasifik, kegiatan Kementerian Dalam Negeri, hingga agenda asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia. Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum evaluasi terhadap capaian program literasi dan inklusi keuangan yang telah dijalankan pemerintah daerah bersama perbankan melalui sinergi yang semakin kuat antara OJK, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan. Diharapkan budaya menabung di kalangan pelajar terus meningkat sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Info Pro 2. Bagi informasi selanjutnya, teman Pradio, pemerintah daerah Kabupaten Konawe menyatakan kesiapannya menyukseskan temu karya nasional dan penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa, pusat, dan daerah se-Indonesia tahun 2026 yang bakal digelar pada Rabu 10 Juni 2026 di halaman kantor Bupati Konawe. Kegiatan berskala nasional ini diagendakan hadir para pemangku kebijakan dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Ketua Abdesi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hingga Sekretaris Daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten kota. Kegiatan tersebut dijadwalkan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wijayagus sekaligus membuka acara tersebut dan memberikan arahan terkait penguatan tata kelola pemerintahan desa dan sinergi pembangunan daerah. Dengan mengusung semangat kolaborasi dan penguatan pemerintahan desa, temu karya nasional 2026 di Konawe diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis

mahasiswa berprestasi sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman dan inspirasi kepada generasi muda. Menurut narasumber, film yang mereka produksi mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan generasi muda dan dikemas secara kreatif sehingga mampu menyampaikan pesan edukatif kepada masyarakat. Keberhasilan tersebut sekaligus membuktikan bahwa pelajar daerah memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat nasional melalui karya-karya inovatif. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian hitlist.

Radio. Happy banget hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti di jam 3 sore, teman Radio. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu sehat-sehat aja dan seluruh urusannya di hari ini dilancarkan ya, teman Radio. Hari ini tertanggal 10 Juni 2026. Juni cepet banget ya jalannya ya. Ya udahlah ya, pokoknya hope you enjoy, teman Radio, yang pasti di santai siang diawali dengan hit list seperti biasa. Kamu boleh request lagu favorit kamu via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Pro 2 FM Kendari atau di Instagram Pro 2 Kendari, teman Pro 2, atau kalau kamu mau langsung di WhatsApp aja 0821-8830-908. Dan udah siapin lagu-lagu pilihan pastinya di hari ini ya, untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit ataupun juga ngirimin lagunya buat seseorang, teman Pro 2, boleh banget. Dan ini tunggu ya sampai nanti di jam 12, teman Pre 2. Tadi kita udah dengerin Azizam dari Ed Sheeran, enak ya lagunya ya, mengawali pertemuan kita di hari ini. Lagunya cukup bersemangat juga, teman Pre 2. Jadi Riani harap juga semoga lagu-lagu yang Riani siapin di hitlist yang hari ini bisa bikin kamu lebih semangat, lebih happy, dan pastinya lebih ready untuk menjalani hari. Dan ya, untuk kamu juga yang selalu dengerin Pro 2 dimanapun kamu berada ya, teman Pro 2, semoga kamu selalu dikelilingi dengan orang-orang baik dan diselimuti dengan kebahagiaan. Dan yang pasti Rani mau ingetin juga nih, untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya teman Pro 2, bawa kendaraannya. Yang pasti kamu tetap harus patuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Dan untuk seluruh driver online yang lagi ngeterin penumpangnya dia siang hari ini, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini selanjutnya bakal puterin lagu-lagu apa nih ya, campuran sih sebenarnya, teman Pro 2, ada yang western, ada juga yang Indo. Saya ini dia, check it out.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

98 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Kita masih ada di headlines pastinya ya siang hari ini. Riani mau update dulu deh teman Pro 2 ya. Ada Kang Indro Warkop yang mengenang sahabat-sahabatnya yang telah berpulang lewat sebuah lagu yang berjudul Dan Aku Rindu. Lagu ini tuh dipersembahkan untuk Dono, Kasino, Nano dan juga Rudy Badil. Teman Pro 2, sosok-sosok yang pernah menemani perjalanan Warkop sejak masa-masa awal hingga menjadi salah satu grup lawak legendaris Indonesia. Nah, dirilis bertepatan dengan hadirnya film Warkop DKI viralin dong. Lagu ini jadi cara spesial Indro untuk mengungkapkan kerinduan yang selama ini ia simpan, teman berdua. Bahkan Indro juga turut terlibat langsung dalam proses penulisan lirik yang berisi pesan sederhana untuk para sahabatnya bahwa hingga hari ini dirinya dan Warkop masih dikenang berkat kebersamaan yang pernah mereka bangun bersama. Aduh, sedih banget ya teman berdua. Terharu sih sebenarnya karena ini adalah bukti bahwa persahabatan sejati itu ada teman berdua. Apalagi kalau semuanya tuh pakai hati. Nah, untuk kamu juga nih yang lagi membangun persahabatan, relate gak sih sama kisahnya mereka teman berdua? Walaupun udah beda alam, tapi hatinya masih tetap bersatu teman berdua. Nah, ini Riani udah siapin juga nih lagu selanjutnya teman Pro 2. Bahas tentang hati ya, ada Fajar Nur featuring Yovie Widianto yang bakal ada bawain lagu Menjaga Hati di hitlist yang hari ini. Dan nanti bakal ada Marian Jola juga dengan Not Your Cup of Tea teman Pro 2. Dan pastinya bakal kita bakal ke K-pop juga dengan Baby Monster dengan Drip-nya. Jadi buat kamu, hope you enjoy teman Pro 2, check it out.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

88 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan hitless siang hari ini. Wow, dengerin lagunya Baby Monster Drip, teman Pro 2. Kayaknya nambah semangat juga kita di siang ini ya, teman Pro 2. Dimana lagu Drip ini adalah lagu utama dari album studio penuh pertamanya Baby Monster yang dirilis pada tahun 2024 lalu, teman Pro 2. Dan ini lagu dikolaborasi dengan G-Dragon dalam pembuatan lagunya, bukan pembawaannya ya. Jadi cuma pembuatan lagunya yang kolaborasi sama G-Dragon. Tapi lagu ini tepatnya di albumnya teman Pro 2 mendapatkan gelar million seller, alias berhasil menjual lebih dari 1 juta keping album teman Pro 2 dan menjadikannya sebagai album yang berstatus million seller. Aduh, ini menjadi salah satu gebrakan baru ya di dunia K-pop juga teman Pro 2, karena terhitung kalau di dari Baby Monster ini memang girl band baru, tapi memang mereka tuh sangat berkualitas. Pokoknya semua membernya punya keunikan masing-masing dan lagunya semuanya terkenal teman Pro 2. Mungkin kamu salah satu fansnya juga nih teman Pro 2. Tapi ya apapun itu deh ya, pokoknya semoga kamu tetap enjoy juga di siang hari ini. Sembari juga Riani siapin lagu-lagu favoritnya kamu, teman Pro 2. Selanjutnya ada, bentar, ini cek dulu nih, ada yang DM. Oh ya, hai Mama Syukur, hai, pagi ini siang ya. Oke, pagi menjelang siang, oke, mau request boleh. Lagunya Roni Pesona, Pesona, Pesona sederhana kali ya. Lagunya buat para pengendara di Kendari, Hadija, dan jaga kesehatan. Oke deh, Reni cari dulu lagunya. Sembari Reni udah siapin juga ya untuk teman Pro 2, nanti bakal ada Daun Jatuh dengan Resah Jadi Luka, salah satu lagu yang sempat viral juga beberapa waktu yang lalu ya teman Pro 2, karena memang lagu ini menjadi salah satu lagu yang indie banget gitu ya kan, diciptakan sendiri dan juga lagunya relate gitu sama anak muda masa kini. Oke deh, syukur Reni udah siapin ya lagunya Roni Parulian, Pesona Sederhana. Hope you enjoy siang hari ini dan juga pastinya untuk kamu teman Pro 2. Don't go anywhere, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Henin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Selamat malam, teman-teman FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan hitlist yang hari ini pasti masih temenin kamu dengan lagu-lagu pilihan teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen request lagu, Riani masih tunggu juga nih jelang pukul 11. Kita masih ada waktu 1 jam ya kurang lebih, sampai nanti di jam 12 siang teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen request yang hari ini, seperti salah satu pendengar setia Riani kendari nih yang udah hadir menyapa. Waalaikumsalam. Aduh, Riani gak bisa baca semuanya, panjang banget. Tapi terima kasih untuk doa baiknya, semoga kembali juga ke kamu ya Lestari ya. Dan juga nih katanya pengen dengerin lagunya Mahal Ini yang Melawan Restu. Siap, Riani udah siapin lah pokoknya. Terima kasih untuk Rari Kendari. Terima kasih sama-sama ya, sekali di udara tetap di udara. Semangat banget juga nih, walaupun gak request lagunya yang galau-galau. Aduh, lagunya nih agak-agak mengiris ya teman Tredu. Mahal Ini dengan Melawan Restu, salah satu lagu yang konon katanya berasal dari kisah nyata nih teman Tredua. Iya, kita tahu ya, salah satu tantangan dalam sebuah hubungan adalah ya restu teman Tredua. Tapi untuk siapapun yang lagi dengerin lagu ini dan ngerasa ini relate teman Tredua, semoga kamu cepat mendapatkan restu. Dan untuk yang sudah direstui, selamat mempertahankan hubungan dan baik-baik perjalanannya. So ini dia teman Tredua untuk kamu, Mahal Ini Melawan Restu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Taylor Swift dengan The Fate of Opelia, teman Pro 2, sebagai lagu pengganti untuk requestannya Syukur yang ternyata tadi gak dengerin lagu requestannya, teman Pro 2. Waduh, ini nih kebiasaannya, teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen request lagu station ya, kamu dengerin lagunya kamu karena jangan sampai terlewat gitu. Takutnya nanti kamu kecewa, teman Pro 2. Ngiranya kita gak puterin lagu kamu, ternyata kamu yang ninggalin kita. Waduh. By the way, teman Praduar, ini masih bareng sama kamu pastinya ya. Di perjalanan santai siang ini kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti di jam 12. Teman Praduar masih buka juga untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh di DM Instagram @praduarkendari atau di WhatsApp 0821-8830-908. By the way, teman Praduar, ada satu lagu yang beberapa waktu lalu ini sempat viral juga lagunya, karena memang sesakit itu. Karena ini adalah lagu yang menggambarkan dilemanya seseorang yang terjebak dalam hubungan friendzone. Yap, ini dari Henry Moody, Drunk Text, teman berdua, yang mana menggambarkan keadaan seseorang yang mencintai sahabatnya sendiri atau teman dekatnya gitu, tapi tidak mau mengungkapkan, lebih ketakut untuk mengungkapkannya karena kayak tidak pengen merusak hubungan gitu yang sudah ada, teman-teman dua. Contoh kayak hubungan persahabatan atau hubungan pertemanan ya, atau bahkan rekan kerja yang tidak mau merusak hubungan tersebut. Makanya lagu ini tuh hadir, teman-teman dua, dan poin utama dari lagu ini tuh kayak seorang cowok yang takut banget ditolak gitu sebenarnya, walaupun doi udah abis-abisan mencintai dalam diam, teman Tredu. Tapi juga di sisi lain ada sebuah emosi yang tertahan dari lagu ini. Dan kalau kamu dengar ref ataupun juga chorusnya, teman Tredu, lagu ini semacam jeritan hati seseorang yang memendam perasaannya. Jadi kayak aku tuh pengen kamu ngerti gitu, tapi aku takut ngomongnya. Aduh, lagunya ya, teman Tredu. Tapi kamu jangan galauin ya lagunya, teman Tredu. Kamu enjoy aja, karena jangan sampai ini mempengaruhi kinerja kamu siang-siang, takutnya malah galau ya. Yang pasti Reni putarin lagunya biar kamu bisa enjoy aja gitu sambil melakukan pekerjaan kamu, atau mungkin kamu yang lagi di jalan gitu dengerin lagunya Henry Moody, Drunk Text, itu sambil sambil enjoy aja lah ya, teman Tredu. Yang pasti jangan balap-balap gitu, walaupun enjoy lagunya. Dan nanti bakal ada lagunya Wizzy, Glow juga, yang bakal temenin kamu. Dan ya, ini salah satu lagu yang bisa bikin kamu happy juga sih ya, harapannya, teman-teman radio. Ada Hindia dengan Cincin, masih dari Syukur ya, salah satu pendengar setia RRI Pro 2 Kendari juga, teman-teman radio. Ini lagunya buat kamu dan juga untuk semua teman-teman radio yang selalu setia dengerin Pro 2 Kendari. So, ini dia, check it out.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada Hindia dengan Cincin yang mengantar kita di pukul 11.23 waktu Indonesia Tengah. Siang hari ini masih di hitlist juga pastinya. Kurang lebih ada setengah jam lagi lah ya. Untuk kamu yang pengen request lagu, boleh banget teman Pro 2. Dan ditunggu sampai nanti di jam 12, boleh via Instagram ya, di DM @pro2kendari atau di WhatsApp 0821 8830908. Untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, masih ada waktu ya teman Pro 2, mungkin biar bisa bikin kamu happy juga siang hari ini. Sedikit lagi jam istirahat, ayo semangat ya teman Pro 2. Ada lagunya Ebit G. Ade, ini lagu lama sih sebenarnya, tapi dibawain lagi bareng anaknya, ada Adera dan juga Segara, Elegi Esok Pagi, teman Pro 2. Salah satu lagu yang menggambarkan sebuah keikhlasan untuk seseorang yang sudah pergi meninggalkan kita lebih dulu. Dan ini menjadi salah satu lagu, kayaknya lagu pertama deh anak bapak ini yang lagunya nyanyinya sama-sama gitu teman Pro 2. Karena kalau dengerin lagunya Ebit G. Ade itu pastinya lagu-lagu lama ya teman Pro 2. Nah kali ini dibawain dengan cara baru dan juga aransemen yang baru. And then nanti bakal ada Jauh dengan End of Beginning. Mungkin salah satu lagu yang sering kamu dengar ada di VT-VT TikTok teman Pro 2. Karena memang lagunya cocok untuk di setiap konten kayaknya. Boleh banget. Dan ada lagu galau. Ini Fabio Asyara sama Sammy Simorangkir yang ngide disatuin. Siapa sih sebenarnya bawakan lagunya Bisakah, yang kayaknya menambah galau dari lagu ini. Tapi kamu jangan galau-galau ya. Yang pasti kamu tetap enjoy aja. So ini dia, check it out.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

88.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rieni di perjalanan hitlist santai siang. Pastinya masih temanin kamu juga teman Pro 2. Ada Jusi Lucy Gurun Hujan yang baru aja kamu dengerin. Ada yang relate sama lagunya? Jangan sampai galau. Yang masih teman Pro 2, Rieni udah siapin juga beberapa lagu selanjutnya yang udah Rieni siapin untuk kamu ya siang hari ini. Ada Lomba Sihir dengan Andai Saja yang masih menjadi salah satu lagu yang stay di playlistnya Pro 2 ya teman Pro 2, karena ini memang banyak yang suka juga. And then nanti bakal ada lagunya Gea Indrawari Seribu Kali. Ini Rieni spesial siapin deh untuk Kak Ari Dagusta yang kayaknya memang udah pasti dengerin Pro 2 Kendari di siang hari ini. Sorry banget gak bisa live karena nanti kita bakal live di Muda Kreatif. Iya, bentar lagi jam 12 siang ya. Dan juga nanti bakal ada Ariana Grande dengan Warm teman Pro 2. So, hope you enjoy it. Check it out.

0: Pro2 Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu Ariana Grande Worm, teman Pro 2 mengantarkan kita di pukul 11.55 waktu Indonesia Tengah siang hari ini. Thank you banget yang udah mau bersamai di perjalanan hitlist teman Pro 2. Jelang pukul 12 kita harus segera berakhir hitlistnya, tapi tenang aja, santai siang masih bakal berlanjut sampai nanti di jam 3. Di jam 12 nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga di Muda Kreatif teman Pro 2, jadi pastikan untuk kamu stay tune. Satu lagu terakhir di hitlist yang hari ini ada Viz dengan Nina, teman Pro 2. Hope you enjoy it, so ini dia, check it out.

0: Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Selamat 10.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Seperti yang udah Riani spill ya, kita bakal ngobrol-ngobrol seru di Muda Kreatif siang hari ini. Kita mau sapa dulu siapa yang udah ada di ujung mic sana. Selamat siang Kak Debi Indah Purnamasari. Halo, selamat siang.
2: Halo Kak, selamat siang.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan baik, sehat.
1: Oke deh, hari ini kita ketemu ya di perjalanan Muda Kreatif. Sampai di jam 1 nanti bakal ngobrol-ngobrol seru tentang Mami Ren Kitchen. Ini adalah owner Mami Ren Kitchen, teman peradiwara. Ini panggil apa nih, Kak Debi ya?
3: Iya, boleh Kak Debi.
1: Oke deh, Kak Debi, kalau bahas tentang Mami Ren Kitchen nih Kak, ini topiknya yang keren banget juga ya, karena mengubah hobi menjadi sumber penghasilan. Tapi sebelum itu nih mau tanya dulu, gimana sih Kak awal mula adanya Mami Ren Kitchen ini?
2: Kalau awal mulanya buat Mami Ren Kitchen ya Kak, sebenarnya kalau mau cerita kembali sih sebenarnya pilu ya Kak, kalau mau dibilang pilu, karena awal membuat Mami Ren Kitchen ini enggak seperti buat kayak bisnis kuliner pada umumnya karena hobi. Awalnya bukan karena hobi sih Kak. Awalnya tuh saya kena dampak COVID. Dulu kan pernah kerja di suatu kantor perusahaan. Terus sudah nyaman, tiba-tiba harus kena PHK waktu itu.
1: Waduh.
2: Iya, jadi waktu itu harus kena pengurangan karyawan. Jadi waktu itu diistirahatkan dan di rumah itu kan sempat terpukul sekali ya Kak, karena sudah nyaman kerja, terus lingkungan yang kondusif, terus teman-teman yang support dan sebagainya, bos yang baik hati, terus tiba-tiba harus istirahat. Iya, jadi kayak bagaimana ya?
1: Tapi berangkat dari situ akhirnya beride lah Kak Debi, kayak oh iya bikin usaha kali ya.
2: Iya.
1: Sampai akhirnya ada Mami Ren Kitchen ini.
2: Iya betul. Awalnya cuma masak-memasak gitu Kak di rumah, enggak sampai yang dibilang buat usaha gitu, enggak. Cuma awalnya memasak saja untuk keluarga.
1: Oke. Terus sampai akhirnya bisa terjual produknya itu bagaimana ceritanya itu?
2: Kan waktu COVID kan cuma di rumah saja tuh, nggak bikin apa-apa. Terus suka nonton YouTube awalnya kan, nonton-nonton resep, terus nonton-nonton pokoknya spill-spill makan kayak gitu tau. Terus pergi ke suatu tempat, ke rumah tante, ada satu puding yang saya suka gitu tau. Itu saya suka, tapi saya pikir aduh kayaknya enak, bagus kalau saya buat ya. Terus saya carilah resepnya di YouTube. Mulai dari situ belajar-belajar. Tapi yang namanya makanan gak langsung sempurna tuh Kak.
1: Trial and error dulu.
2: Terus apa ini, manis lah apalah gitu. Sampai akhirnya mengubah-ubah itu resep, oh jadi oke. Itu awalnya puding, dari puding itu terus berangkat masak-memasak di rumah. Kayaknya masaknya bukan cuma hanya memasak gitu tuh Kak.
1: Tapi
2: maksudnya kayak cuma sambal tempe gitu. Aduh kurang menarik gitu tuh. Jadi bagusnya kalau tempenya mungkin tak campurkan cabe ini terus pakai ini, pakai ini. Kalau tampilannya tuh keren kayak di chef gitu tuh Kak. Asin nonton YouTube. Awalnya seperti itu. Sampai suatu hari juga anak saya, kan anak pertama namanya Iren. Dia suka sekali makan sama ayam tuh, ayam KFC lah gitu ta. Terus sampai pada akhirnya saya berpikir, oh kalau saya buat kan bagaimana ya. Terus saya belajar lah tutorialnya di YouTube lagi tuh. Belajar lagi, terus masak. Adalah yang namanya asin lah. Terus kayak kurang crunchy, kurang ini, kurang ini, ada saja. Pada akhirnya juga kotak-katik resep ya, sampai ke situ Kak. Saya kasih rasa pertama ke Iren tuh approve, suka. Terus ke suamiku. Terus sambil makan itu suamiku bilang begini, cuma lempar kata awalnya Kak. Bagaimana, kayaknya bagus kalau ini ayam dijual gitu. Kenapa Mami tidak coba buat usaha menjual ayam geprek? Langsung saya kaget, nyeletuk tuh Kak, bilangnya, ah mana bisa menjual ayam geprek? Mm-mm. Banyaknya penjual ayam geprek.
1: Iya, kan? Yeah. Apalagi di Kendari kan memang banyak produk sejenis.
2: Baru ada yang sudah trending memang. Jadi produk awalnya ayam geprek, Mami Ren tuh ayam geprek, Kak.
1: Oh, oke. Okay.
2: Iya, itu awalnya produk legend yang masih ada, puji Tuhan, sampai sekarang. Mm-mm. Jadi suami saya awalnya bilang seperti itu. Mm-mm. Terus saya bilang, enggak mungkin deh, enggak mungkin laku. Mm-mm. Apalagi kan ini cuma memasak. Awalnya cuma suka memasak, terus bikin resep, yang akhirnya disukai keluarga, terus suamiku nyelutuk begitu. Terus saya bilang, nanti pilih lihat deh. Satu minggu kemudian terpikir, coba mami, gak apa-apa gitu. Terus suamiku bilang, terus saya bilang, ih mau jual, yakin? Saya, iya yakin, ini enak, enak. Terus mamaku datang, saya kasih coba lagi. Terus mamaku bilang, oh iya enak ini, tapi coba tambahkan bumbu ini satu di ayam geprekmu, pasti itu akan berbeda daripada ayam geprek lainnya.

0: searching, akhirnya saya ketemu sama IG-nya. Namanya tuh IG-nya apa ya, depannya lupa, tapi belakangnya tuh kitchen. Oh, terus saya bilang, oh kayaknya papi bagus kalau Mami Iren kitchen, Di. Jangan di dapur Mami Iren. Coba agak sedikit bahasa Inggris supaya keren. Sudah dari situ memberanikan, oh ya Mami Iren kitchen. Awalnya sampai terbit namanya Mami Iren kitchen.
1: Oh gitu. Jadi awalnya ini berasal dari karena memang anaknya Kak Debbie namanya Iren.
0: Iya,
1: jadi
0: Iren.
1: Mami Iren kitchen adalah nama ini sampai akhirnya menu menu jualannya yang pertama adalah ayam geprek.
0: Ayam geprek. Awalnya tuh ayam geprek.
1: Awalnya ayam geprek. Terus tadi ada sempat singgung di awal kalau ini di awal-awal kena COVID ya, Kak. Berarti itu kurang lebih tahun 2020 ya.
0: Iya, 2020 saya memulai usaha ini. Pas kena PHK itu, Kak, saya di rumah kan pas Iren lahir 3 bulan setelah itu saya masuk kantor. Pokoknya 6 bulan saya berkantor, tiba-tiba pas Desember 2020 itu saya di stopkan, Januari sudah enggak berkantor. Dari situ, Kak, saya kan belum menjual ya, sebenarnya masih di rumah masak-masak. Tapi di 6 bulan trial itu memasak, akhirnya saya berani mulai jual. Awalnya itu cuma promosi ke teman-teman gereja. Untuk mereka mau rapat, terus saya bilang mau coba ayam geprekku, seperti itu. Jadi saya enggak berani jual dulu ke orang-orang banyak. Nanti dari teman-teman itu di gereja, mereka ke kantor, karena kan COVID, enggak mau makan di tempat lain gitu. Jadi ordernya ke saya. Chatnya, Mami boleh kirimkan ayam geprek di sini. Oke, saya kirim lewat kurir. Sampai 2021 itu puncak-puncaknya COVID ya, Kak. 2021 itu puji Tuhan terdampak. Tapi karena kalau namanya orang sudah suka ya, Kak. Jadi ada saja itu, Kadep order ini ya, order sekian sekian kirim ke kantor kayak gitu.
1: Jadi
0: ayam geprek aja, Kak. Ayam geprek saja.
1: Pertama tuh ayam geprek, tapi geprek lebih saja. Seringnya pelayanan lewat pengiriman online gitu.
0: Iya, online. Itu pun setelah kirim online cuci tangan lagi.
1: Ya kan pada waktu itu memang kita harus melakukan hal seperti itu biar terjaga gitu. Higienisnya dan orang juga percaya, oh ini bagus nih, higienis gitu. Orang bisa percaya juga. Dan terus sampai akhirnya sekarang berjalan kurang lebih 6 tahun ya, Kak. 2026 ini kurang lebih lah ya. OTW 6 tahun. Sekarang udah ada menu apa saja di Mami Iren Kitchen ini?
0: Kalau sekarang puji Tuhan sudah bervarian ya, Kak, banyak. Mulai dari es cincau, dessert puding, mulai dari puding buah, puding silver queen, puding Oreo coklat Milo, terus Black Forest, macam-macam deh. Sampai parcel juga ada.
1: Parcel ada di tahun ini.
0: Tapi biasanya terbit di hari raya.
1: Oh gitu, iya kan ini jadi perayaan momen-momen tertentu juga ya, parcel dari Mami Iren Kitchen ini.
0: Iya.
1: Kalau untuk makan beratnya sendiri, apakah masih ayam geprek atau ada menu lain tambahan lagi?
0: Kalau untuk sekarang yang masih best seller, ayam geprek, Kak.
1: Ayam geprek ya.
0: Dulu-dulu, waktu dulu-dulu sebelum ada varian dessert-dessert ini, masih sering bikin nasi campur, nasi apa kayak gitu-gitulah. Lalapan, tapi makin kesini karena apa yang handle semuanya kan saya, Kak. Jadi masih sambil repot urus anak kecil dua orang, kalau sekarang sudah berdua. Jadi apa yang masih best seller aja, ayam geprek yang dikembangkan.
1: Tapi sekarang udah ada juga minumannya, ada dessertnya juga. Kenapa sampai akhirnya Kak Debbie memutuskan untuk ayo deh bikin dessert gitu? Kenapa nggak fokus di makanan berat aja? Ada alasan tertentu?
0: Kalau makanannya, Kak, biasa sih opennya kayak jam-jam seperti ini.
1: Agak siangan ya?
0: Iya, maksudnya dari pagi sampai ini. Tapi kalau dessert kan biasa orang pesannya, Kak Deb mau pesan puding ulang tahun dong.
1: Oh gitu.
0: Karena mungkin anak-anak atau orang tua sudah enggak, gimana Kak kue ulang tahun ya, Kak. Jadi Kak Deb mau pesan ini deh untuk opa, untuk ini untuk anaknya. Atau Kak Deb, Deb hari ini saya temannya ulang tahun, boleh kirimkan puding ini? Atau kalau tidak, Deb saya mau kirim puding untuk temanku, tolong tuliskan ya, have a nice day, kayak gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi lebih banyak pesanan-pesanan kayak gitu, Kak. Makanya agak fokus ke situ.
1: Oh, okay. Makanya mungkin sekarang sudah banyak juga produk-produk dessertnya, puddingnya berbagai macam varian juga,
0: yeah.
1: Minumannya, makanya orang bisa tahu gitu. Oh ternyata Mamiran Kitchen ada dessertnya juga, bukan cuma gue geprek yang jadi best seller kemarin.

0: gitu. Terus pas berubah gitu menunya kan awalnya kan ayam geprek kan. Itu tingkat kerepotan bagaimana itu Kak? Transisi kan dari makanan berat tiba-tiba langsung jadi dessert-dessert repot-repotnya.
1: Iya, awalnya kan saya tuh open puding kan sebenarnya awalnya karena Natal 2021 kalau nggak salah ya 2021 itu saya kan dari COVID itu kan di rumah aja belajar resep-resep tuh. Natal saya buat puding untuk di rumah aja. Awalnya cuma masak-masak untuk orang rumah, buat puding untuk anak-anak karena anak-anak suka. Nah, terus adalah teman-teman yang bertamu atau tante-tante dari gereja yang bertamu, terus ditanyalah, "Ide pudingmu enak, kenapa enggak open order?" Oh. Selalu setiap mereka rasakan puji Tuhan mereka makan entah itu puding, es cincau, ayam geprek, "Ide kenapa enggak open order?" Oh, waktu gitu. Itu Natal 2021. Terus saya bilang, "Oh, suka Kak Tante. Kalau suka boleh," gitu. Oh, saya cuma main-main loh.
0: Jadi berawal dari testimoni gitu. Kayak ini enak loh, Dep, gitu. Kenapa enggak jual ini aja?
1: Iya, awalnya begitu. Orang-orang bilangnya begitu. Tapi setelah itu 2021, betulan di Natal pas ada acara momen-momen tertentu yang mereka open house, mereka pesan puding di saya, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Begitu. Jadi awalnya seperti itu. Terus 2022, masih transisi COVID, itu saya mencoba buat hampers puding di Lebaran 2022. Itu buat hamper sampai suatu saat di order sama Ibu Dokter Tika Marpaung, SPDV, dokter spesialis kulit. Beliau order di saya tuh satu varian puding yang tidak pernah saya buat.
0: Tidak pernah dibuat.
1: Tidak pernah.
0: Lalu gimana pokok waktu itu, diiyakan atau mungkin
1: saya iyakan, Kak. Saya memang buat puding waktu itu namanya puding buah. Tapi itu tidak dijual, hanya untuk saya kirim gitu untuk ke ada tante lagi, tapi saya posting kan. Terus ibu dokter lihat,
0: kiranya dijual.
1: Iya, gitu. Tapi dia juga, langsung dia bilang, "Dep, saya pesan lah untuk teman-teman gitu, 10 hampers,
0: hah? 10 hampers puding buah.
1: Puding buah, ih kaget lah saya, hah? Yakin Kak?" Gitu. "Iya yakin, tolong dikiruskan ya untuk semua dokter-dokter spesialis yang teman-temannya." Awal dari situ Kak, puding buah itu yang jadi bestseller. Sampai hari ini juga masih bestseller. Jadi mulai dari situ buat varian-varian baru lagi. Tapi puding-puding varian baru itu dari kesukaan anak-anak juga. Buatnya puding Oreo Milo, cobakan mereka, ih suka. Terus ada pokoknya apa yang saya posting hanya untuk itu, tapi tiba-tiba dipesan.
0: Oh, oke. Okay. Nah, terus kalau dari menu-menu sejauh ini dari Mami Ren Kitchen, apakah itu menunya inspirasi dari Kak Iren sendiri, Kak Debbie sendiri untuk yang kayak buat yang ini deh, atau mungkin ada kayak pengaruh dari media sosial yang kayak ini makanan yang lagi viral jual gitu, gimana tuh? Inspirasi menunya tuh dari mana tuh, Kak? Biasanya?
1: Kalau saya sih enggak. Enggak ikut-ikut yang viral ya Kak. Jadi saya tuh buatnya tuh karena awalnya suka aja memasak untuk keluarga. Karena anak saya suka, ya saya buat gitu. Kayak puding buah itu kan awalnya cuma untuk dikiriman orang. Terus yang sekarang puding Silver Queen, itu karena anak saya suka. Saya pernah ke suatu toko juga pesan sama teman, anak saya suka, kenapa tidak saya buat? Kalau anak saya suka, kalau menurut saya ya review terjujur tuh anak-anak. Kalau anak saya suka, berarti ini layak untuk dijual. Gitu.
0: Karena mungkin anak-anak ini ya cenderung picky eater ya. Mereka milih-milih makanan. Jadi kalau saya ini enak, berarti enak.
1: Iya, terus kalau buat ini puding Oreo Milo coklat sekarang tuh best seller juga. Itu karena anak saya suka. Saya buat. Terus es cincau, karena mereka suka, jadi saya buat gitu. Saya cobakan, ketika mereka suka, saya coba di orang-orang terdekat dulu, si suami sama mama. Kalau suka, okay, kita
0: layarin. Kalau mereka approve, ya udah, ambil menunya dijual gitu.
1: Karena menurut saya nggak bisa rasa apa yang saya buat.
0: Gitu.
1: Mungkin menurut saya bagus, saya belum tentu di orang lain.
0: Tapi kan kalau misal bahas tentang makanan ya Kak, enak itu kan relatif ya, tergantung lidah orang masing-masing. Kalau misal saya bilang enak, belum tentu Kak Debbie bilang enak. Makanya kalau misal anak-anak udah approve, berarti memang menunya layak.
1: Iya, kalau saya, kalau anak saya suka dan mereka suka ya, oke berarti ini cocok gitu. Dan terbukti puji Tuhan, apa yang mereka suka itu best seller di Mami Ren.
0: Oh, begitu. Iya, sejauh ini berapa produk sih yang best seller selain ayam geprek? Ayam geprek kan nomor satu best seller nih. Ini kan saksi perjuangan ini ayam geprek ini. Terus selanjutnya ada menu-menu apa lagi yang jadi best seller di Mami Ren Kitchen?
1: Puding sih kak.
0: Puding berbagai varian itu rata-rata bestseller.
1: Iya, bestseller di penikmatnya masing-masing. Ada kustar juga. Kustar itu karena suami saya, awalnya suami saya suka makan kustar.
0: Berarti semuanya berawal dari orang-orang terdekat aja lah ya.
1: Awalnya begitu. Jadi saya belajar buat, saya indeks ekonomi daripada saya beli kan kak.
0: Betul.
1: Daripada saya beli, kenapa tidak saya coba buat? Tapi yang namanya apa resepnya orang kan tidak sama dengan kita ya. Kita juga harus menggali resep buat, pasti ada namanya gagal. Terus terlalu manis lah, terlalu inilah. Sampai menemukan satu resep yang pas, itu yang baru bisa dilayak dijual.
0: Berarti kak Dewi ini buat resep sendiri ya?
1: Iya buat resep sendiri kak.
0: Buat resep sendiri dan itu memang agak sulit ya karena memang harus mengorbankan bahan-bahan dulu. Betul, harus sedia rusak dulu, rugi dulu.
1: Iya karena pernah saya coba ikut resep yang YouTube atau apa. Menurut suami dan anak-anak saya itu terlalu manis.
0: Oh gitu. Mungkin agak kurang cocok di lidahnya mereka.
1: Iya, atau ada juga yang beberapa resep dibilang ih kurang pas ini menunya. Padahal saya sudah baca resep ini.
0: Iya, sesuai dengan takaran yang ada tapi mungkin kurang cocok sampai akhirnya Kak Dewi mengolah sendiri sampai akhirnya jadi resep itu. Nah, ini juga salah satu tantangan sih Kak biasanya kalau misal di bisnis kuliner ya F&B itu rasa. Itu rasa yang konsisten. Itu bagaimana caranya Kak Debbie untuk tetap mempertahankan rasa yang konsisten dari produk-produknya Mamiran Kitchen?
1: Kalau rasa sih Kak, saya gak pernah mengubah resep ya. Kalau misalnya saya dapat takaran untuk misalnya kustar, saya buatnya sekian-sekian, saya gak pernah ganti.
0: Langsung catat resepnya?
1: Iya, saya punya buku memang Kak. Ketika saya temukan resep, saya langsung catat. Karena saya
0: takut lupa.
1: Dan saya bukan bikin resep kan. Di rumah saya harus urus anak-anak, antar jemput sekolah. Sekarang Irene sudah sekolah. Belum lagi mengurus pekerjaan rumah yang tiada habis. Jadi memang saya harus mencatat. Dari mencatat itu bisa saja, mungkin saya sering buat, tapi ada satu takaran saja yang terlewat kak. Itu bisa salah
0: beda
1: rasa. Sekalipun sama dengan puding-puding yang lain, tapi satu takaran aja beda tangan ya, beda itu kan.
0: Iya betul, beda hasilnya.
1: Beda hasil. Makanya saya catat kak setiap itu. Dan saya gak pernah rubah-rubah. Sekalipun orang bilang Dep lebih enak kalau pakai ini. Tapi saya gak berani coba kak. Kecuali saya ubah lagi resep dari awal. Kalau kan orang bilang Dep maunya pudingnya enak kalau ditambah seperti ini. Tapi kayaknya jangan
0: nanti dulu deh nanti. Nanti dulu
1: takut
0: ya.
1: Takut merubah tekstur yang yang sudah orang suka gitu loh.
0: Iya, karena biasanya juga orang kalau misalnya saya udah langganan nih sama Mamiran Kitchen, terus tiba-tiba rasanya berubah, pasti mungkin kemungkinan terburuknya saya beralih lah ke tempat lain. Gitu. Takutnya seperti itu ya.
1: Iya, Kak.
0: Untuk Kak Debbie sendiri ini kan punya risiko yang besar ya kalau bisnisnya tuh kuliner F&B, cenderung bisa rusak bahan makannya apa segala macam. Nah, sejauh ini bagaimana Kak Debbie sendiri untuk tetap menjaga kualitas produk dari Mamiran Kitchen?
1: Kalau saya sih Kak, menjaga kualitas produk itu misalnya kayak saya bikin puding buah ya.
0: Contoh.
1: Saya beli buah hari itu baru saya dekor.
0: Oh gitu. Jadi fresh.
1: Saya enggak sekalipun beli kan biasa harus beli buah banyak supaya di stok lebih murah.
0: Iya betul.
1: Saya enggak mau seperti itu Kak. Pokoknya semahal apapun kuncinya adalah di kualitas itu. Dan saya enggak mau jual harga Kak. Misalnya mereka rasa oh cocok ya harganya sekian. Oh sudah layak karena segini. Enggak, tapi saya Kak bagaimana membuat suatu karya itu ketika orang nikmati itu mereka terberkati. Rasa ih puji Tuhan rasanya enak. Alhamdulillah kenyang kayak gitu. Jadi menjaga setia-setia itu yang susah Kak.
0: Iya betul, kesetiaan pelanggan itu kan.
1: Jadi sekalipun memang harus berkorban kayak puding Silver Queen ya memang harus korban satu batang ya enggak apa-apa. Yang penting mereka nyaman gitu ya.
0: Tetap merasa kalau oh iya ini Mamiran Kitchen ini adalah produk yang paling cocok untuk mereka.
1: Iya gitu. Jadi gak mau stok-stok untuk nanti lagi deh mau ada juga sih begini. Terus stok ini enggak. Biar mahal Kak kalau memang hari itu harus hari itu freshnya gitu.
0: Deh, karena memang kayak Debbie sendiri punya standar ya, standar tersendiri untuk produk-produk Mamiran Kitchen ini. Cukup menyenangkan ya teman produk, tapi tricky juga bagaimana mensiasati supaya pelanggan tuh tetap setia sama produk-produknya kita. Kak Debbie, nanti kita balik lagi, kita bakal jeda dulu teman produk, jadi pastikan untuk kamu station di Produk FM Kediri, teman terbaik kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pulang pada 8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riyadi di perjalanan santai siang. Kita masih di Muda Kreatif juga bareng Kak Debi tentunya, owner Mami Ren Kitchen, yang ternyata pada siang hari ini tuh juga udah bawa produknya dan salah satu sampelnya di Pro 2 FM Kendari. Yang pasti teman Pro 2 jangan ragu, jangan bimbang untuk kamu yang udah tahu Mami Ren Kitchen dan pasti udah tahu kualitasnya ya teman Pro 2. Kak Debi, kita masih balik lagi nih tentang Mami Ren Kitchen yang ternyata usaha ini tuh bersumber dari sebuah pukulan ya. Yeah. Pukulan telak pada waktu itu, tapi akhirnya menghasilkan sebuah kreativitas tanpa batas sampai akhirnya di tahun ini 2026 kurang lebih berjalan 6 tahun ya usahanya ya, yeah, Kak ya. Nah, sejauh ini Kak, apa sih sebenarnya tantangan terbesar dari Kak Debi sebagai owner Mami Ren Kitchen untuk mempertahankan usahanya di bidang kuliner ini?
4: Kalau tantangan terbesarnya tuh yang paling besar itu dari diri sendiri sih Kak.
3: Dari diri sendiri, kenapa? Bagaimana? Apa nih, mengontrol mood kah? Atau bagaimana ini?
4: Kurang lebih seperti itu, karena saya mengelola usaha ini kan sendiri. Bukan gak percaya orang, tapi menurut saya kalau saya yang pegang sendiri tuh saya lebih puas gitu ke tangan konsumen.
3: Mungkin lebih kerasa gitu usahanya, bekerja kerasnya.
4: Apalagi kalau untuk puding-puding yang harus didekor, menurut saya harus saya langsung yang dekor.
3: Dekor gitu. Untuk tantangannya.
4: Yeah. Terus melawan rasa malas dan
3: melawan rasa malas.
4: Iya, karena kan tiap hari kan buat ini puding, terus buat es cincau, buat ayam geprek itu. Itu bagaimana bangun, menjaga mood, menjaga semangat untuk bisa berkarya hari itu. Karena kan saya usahanya dari rumah Kak. Jadi memang hamil mengurus anak, membersihkan rumah dan semua pekerjaan itu enggak ada habisnya.
3: Iya, betul.
4: Jadi itu sebenarnya yang paling susah tuh tantangannya dari diri sendiri.
3: Untuk atur waktu mungkin atur mood juga. Nah, sejauh ini apa sih sebenarnya Kak yang jadi nilai plus dari Mami Ren Kitchen? Kenapa orang-orang tuh harus milih Mami Ren Kitchen dibanding dengan produk-produk yang sejenis atau usaha sejenis?
4: Kalau kenapa ya orang harus pilih Mami Ren?
3: Karena Mami Ren servisnya nomor satu. Karena apa tuh Kak? Kenapa?
4: Kenapa ya? Karena pertama, kualitas Mami Ren itu saya gak mau banding-bandingkan ya dengan yang lain. Tapi teman-teman boleh rasa misalnya produk Kustar, Kustar yang Mami Ren bikin dengan Kustar yang lain, boleh dirasa perbedaannya. Ada resep tertentu lah di dalamnya yang membuat teman-teman pasti tahu bedanya. Kalau orang yang pintar itu ya, kecuali orang yang suka makan dessert ya pasti sama aja. Tapi kalau orang yang mengerti pasti tahu ada perbedaan resep di dalamnya yang mereka harus itu. Dan memang sejauh ini ada harga, ada kualitas Kak. Dan semua produk yang kita gunakan, yang Mami Ren pakai itu yang bisa dibilang
3: premium lah.
4: Iya gitu, Kak.
3: Nah, bicara tentang harga, ini kita mau tahu nih Kak, di Mami Ren Kitchen itu range harga produknya dari berapa sampai berapa sih yang ada?
4: Kalau yang cup-cup itu yang biasa harian Mami Ren jual itu start dari puding-puding kecil sampai yang itu dari 5.000 ada. Dari yang harga menengah juga ada. Pokoknya harga pudingnya start dari 180 sampai 400.
3: Oke, itu puding-puding yang besar gitu.
4: Iya, puding yang besar dan kategori pudingnya memang berlayer-layer Kak. Ada 3 layer ke atas, terus di dekor plus itu ya kayak gitu.
3: Jadi memang varian harga juga bervarian ya teman-teman. Dua ada mulai dari harga 5.000 loh.
4: Iya, 5.000.
3: Itu sudah sangat affordable untuk anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa biasanya yang pengen beli produknya. Atau mungkin kamu yang butuh produk yang lebih besar lagi mungkin ya, untuk makan besar kayak puding yang besar itu ya. Nah, ini ada yang tanya nih Kak, lokasinya di mana sih ini, biar mereka tahu kalau misal mau nyamperin Mami Ren Kitchen.
4: Oh iya, kalau untuk alamatnya sendiri di Jalan Banda di BTN Bukit Marwah Lane Puatu. Waktu okay. London AA.
3: Jadi lokasinya di Puato ya, teman Pradua. Jadi untuk kamu yang mau pesan boleh, Bang. Ini pesannya di mana nih, Kak? Apakah lewat sosial media atau?
4: Iya, kalau sekarang saya enggak bergerak sama dengan apapun, jadi langsung ke saya.
3: Oh, langsung ya di Instagramnya.
4: Di Instagram Mami Iren. Di sana ada kontak saya, langsung aja chat link yang ada di profil. Itu langsung terhubung ke WA saya langsung.
3: Gitu. Jadi sangat mudah ya teman peradu untuk
4: kamu. Atau DM
3: kamu
4: juga boleh.
3: Boleh. Nanti semua dapat fast respon lah ya. Kalau misal Mami Ren tidak sibuk. Kalau misal agak-agak slow rest, ditunggu lah ya untuk kamu.
4: Iya, biasanya kalau slow rest langsung diklik aja linknya, Kak, langsung terhubung. WA biasanya lebih cepat.
3: Oh iya, jadi biasanya kan kalau misal lagi sibuk-sibuknya juga kan buat produk, jadi mungkin agak slow respon di DM Instagram, boleh langsung dihubungi kontak yang tertera, langsung terhubung di WhatsApp-nya, itu mungkin lebih cepat gitu untuk ditanggapi teman Pre2. Dan untuk Kak Debbie sendiri, ini kan saat ini semuanya apa-apa harus viral dulu, apa-apa harus rame dulu. Seberapa berpengaruh sih, Kak, media sosial sama produk-produk Mami Ren Kitchen ini?
4: Kalau saya, Kak, pertama saya seperti yang saya bilang tadi, saya mengutamakan pelanggan yang setia.
3: Oke.
4: Okay. Setelah itu memanfaatkan sosial media. Karena teman-teman saya bilangnya, Dep, kenapa enggak pakai apa vendor-vendor gitu untuk promosi? Tapi kalau sejauh ini saya belum sih, Kak, memanfaatkan sosial media aja. Terus pelanggan-pelanggan yang sudah ada, kesetiaannya tuh saya jaga. Karena saya yakin kalau mereka sudah setia, pasti rezeki itu akan mengalir dari mana saja.
3: Iya,
4: entah itu dia promosi dari mulut ke mulut, entah itu dia cerita ke siapa-siapa. Itu kan seperti itu aja, Kak.
3: Seperti itu. Nah, ini juga penting ya teman Pradua, pengaruh media sosial. Karena biasanya nih, Kak, kalau misalnya anak-anak sekarang yang mungkin agak riweh, misalnya saya dari jauh nih, andonuhu, tiba-tiba mau ke Pua itu kan, daripada harus jauh-jauh, mending cek-recek dulu di Instagramnya ini apakah ada produk apa yang lagi ready sekarang, misalnya saya butuh apa. Jadi kamu boleh stalking dulu di media sosialnya kalau misal memang tidak mau langsung datang di tempatnya. Tapi kalau misal mau langsung sat-sat, boleh langsung datang ke tempatnya ya, Kak, ya.
4: Iya, boleh.
3: Bisa banget teman-teman dua dipastikan tetap buka. Oh iya, ini bukanya hari apa sampai hari apa, Kak?
4: Kalau untuk jajanan-jajanan itu kan, Kak, berdarah geprek, dessert, puding, cincau tuh ready setiap hari kok.
3: Setiap hari.
4: Kecuali hari Minggu.
3: Kecuali hari Minggu. Ya, berarti Senin sampai Sabtu ya, teman Pradua. Minggunya libur dulu, capek.
4: Iya, karena saya kan gereja, Kak, ya.
3: Oh iya,
4: jadi
3: benar.
4: Saya hari Minggu tuh emang enggak sama sekali menerima menerima penjualan atau kecuali ada pesanan puding ulang tahun yang sisa diambil.
3: Oh iya,
4: tapi kalau untuk mengerjakan dan menjual di hari Minggu tuh enggak, saya enggak.
3: Istirahat dulu. Ya, nanti lanjut lagi di hari Senin gitu. Oke. Nah, terus kalau Kak Debbie ini sebagai owner dari Mami Ren Kitchen, ini kan bisnis kuliner ya, Kak. Sementara kita melihat di Kota Kendari khususnya itu banyak sekali bisnis-bisnis kuliner yang bermunculan. Jangan kan baru-baru ini, dari dulu memang sudah banyak sekali bisnis yang sejenis gitu ya. Terus apa segimana peluang usaha kuliner di Kota Kendari menurutnya, Kak Debbie?
4: Kalau menurut saya peluang usaha kuliner di Kendari itu besar sekali ya, Kak.
3: Besar sekali ya.
4: Iya, makanya kenapa dari awal suami saya juga menganjurkan saya itu. Bisnis konvensional lainnya pun banyak, tapi yang namanya bisnis kuliner itu pasti akan dicari terus orang.
3: Iya, betul.
4: Orang kan pasti butuh makan, butuh ini, butuh ini. Entah kalau dia tidak butuh makan, dia pasti mau ngemil.
3: Iya.
4: Jadi memang potensi bisnis kuliner itu besar sekali di Kendari kalau menurut saya, Kak. Adapun juga penjualnya sama, tapi kembali lagi rezeki sudah diatur Tuhan. Tidak akan tertukar, tidak akan pernah salah alamat. Biar penjual ayam geprek ada ratusan, kalau sudah rezekinya di situ ya pasti habis. Penjual pulsa aja banyak kan, Kak.
3: Iya,
4: tapi laku juga.
3: Iya, mereka punya pasarnya tersendiri.
4: Iya, punya tempat lah di hati pelanggan masing-masing.
3: Oke, dan seperti itu. Nah, kalau dari segi rasa itu mungkin tergantung dari selera masing-masing juga ya, teman-teman juga. Nah, sebagai owner kan pasti Kak Debbie mengelola segalanya ya. Tidak hanya untuk penjualan, juga pasti pembukuan dan juga bagaimana mengelola yang lain-lain. Mungkin ada ya tim yang membantu Kak Debbie sendiri. Bagaimana sebenarnya apa yang Kak Debbie rasakan gitu dari pengelolaan usaha ini gitu, setelah menjadikan ini adalah sumber penghasilannya Kak Debbie. Bagaimana rasanya Karena Kak Debbie sudah mendapatkan keuntungan finansial, bisa dibilang ya.
4: Iya Kak, puji Tuhan.
3: Terus pas mengubah ini yang awalnya cuma iseng-iseng masak dan enak, akhirnya jadi sumber penghasilan, itu bagaimana Kak?
4: Apa ya?
3: Apakah mungkin ini adalah sebuah hal yang memang menjadi penghasilan utama, atau mungkin dijadikan sampingan aja?
4: Kalau untuk sekarang, puji Tuhan, sejak Mami Ren dikenal ya Kak, walaupun pasarannya belum sebesar kayak kulit lainnya, tapi puji Tuhan kalau untuk sekarang mengelolanya cukup berat. Karena mulai dari konsep penjualan, pembukuan, untuk hampers, desainnya, semua rasa produk itu saya kelola sendiri. Tapi saya bersyukur karena suami saya mensupport, jadi memanajemen waktunya juga. Apa ya, saya tuh kan sudah terbiasa, maksudnya dari kecil kan, dari jadi kalau misalnya saya minit waktu sedemikian mungkin. Jadi kalau untuk hari ini okay, berarti di hari kosong saya sudah harus siapkan yang ini. Jadi ketika dipakai ya itu sudah selesai. Jadi kalau anak-anak saya tidur, saya kerja.
3: Jadi memang sudah sangat terorganisir ya.
4: Iya, Kak, jadi awal saya sudah terstruktur, bangun harus gini. Telat satu menit aja ternyata gak ngajar saya, pasti ada pekerjaan yang ketinggalan gitu. Jadi sebisa mungkin diminimalisir, terstruktur lah Kak.
3: Ya, oke, seperti itu. Karena memang siapa lagi yang mau ngatur kalau bukan Kak Devi ya kan, sebagai ownernya dari sini. Tapi pernah deh sih Kak, selama jadi owner itu ada di titik yang capek dan akhirnya mau menyerah untuk usaha ini?
4: Banget Kak.
3: Pernah.
4: Itu gila. Pernah ya Kak, karena kan sambil mengurus anak ya, kembali lagi. Tapi pada awalnya Kak, kembali lagi saya ingat usaha ini saya rintis, sudah sampai di sini. Kenapa awalnya saya rintis? Kembali lagi motivasi awal saya.
3: Ingat-ingat motivasi awal.
4: Gitu. Kembali lagi saya rintis ini karena memang saya senang gitu awalnya. Saya senang dengan memasak, dan menurut saya menciptakan suatu karya itu, memasak itu seni Kak.
3: Seni.
4: Seni. Jadi kalaupun capek, saya hanya saya hanya butuh istirahat. Terus saya menangis. Setelah saya menangis hilang.
3: Harus menangis dulu.
4: Harus, pokoknya tuh Kak, adus ada yang terlepas. Tapi saya gak mau sampai daripada saya marah-marah, daripada lebih saya berdoa. Terus saya menangis. Setelah itu kembali lagi semangat kerja. Itu aja sih Kak. Makanya menjaga mood itu penting sekali.
3: Penting sekali memang.
4: Kalau capek sudah pasti capek Kak, tapi kembali lagi bahwa pekerjaan ini menyenangkan. Terus mendekor sebuah pudi, menghasilkan sebuah karya itu adalah seni. Jadi ketika kita menghasilkan sebuah karya, orang nikmati, ih puji Tuhan enak ya, ih pudingnya bagus ya, enggak salah saya pesan di sini, seperti itu. Jadi tuh ketika dengar review-review orang kayak gitu, itu semangatnya terpacu lagi Kak. Enggak jadi lagi lemes. Kalau kadang tahun ini sempat Kak, saya sempat berpikir begitu. Malah saya bilang sama suamiku, waktu kan habis Natal itu lebaran dekat tuh Kak.
3: Iya, betul.
4: Itu harus mengelola hampers ke berapa bulan aja, itu menurut saya dekat. Belum lagi ini saya sempat bilang sama suami, bilang, kayaknya tahun ini saya sudah enggak, saya enggak mau Mi deh. Saya enggak mau Mi pusing, saya enggak mau Mi repot dengan mengurus ini, mengurus itu, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu toh Kak. Tapi suami saya bilang ke saya, ingat apa yang sudah kau bangun sampai saat ini.
3: Aduh, menyentuh sekali.
4: Ingat apa yang sudah dibangun sejak ini. Terus berapa pengorbanan yang harus dikorbankan, anak-anak, waktu, terus pelanggan-pelangganmu bagaimana gitu. Ketika aku berhenti, mereka akan cari ke siapa gitu. Jadi itu kembali memacu saya, membuat saya kembali berpikir dan berdoa sebelum menerima hampers yang tahun ini di luar ekspektasi saya, terus terang Kak.
3: Tembus berapa tembus berapa jumlah hampers tahun ini? Ratusan ada?
4: Ada Kak. Mulai dari puding, parcel, sama kue kering yang di luar ekspektasi. Bisa dibilang dari sepanjang perjalanan Mami Iren, tahun ini tuh yang paling Tuhan berkati.
3: Paling gacor lah ya.
4: Iya. Kue kering itu Kak yang saya hanya mau coba begitu. Terus temanku bilang, Idep kok pakai bahan seperti ini, terus harga jualnya seperti ini. Tapi kan kembali lagi Kak, saya mengutamakan kualitas. Ketika mereka rasa, saya yakin dia akan kembali berapapun harganya gitu.
3: Ada harga, ada kualitas, kembali lagi.
4: Tahun ini puji Tuhan itu sampai saya keteteran Kak.
3: Keteteran.
4: Iya, sudah dibantu Mama untuk terjun ke tahun ini baru kue kering sama parcel.
3: Ya gitu.
4: Itu yang puji Tuhan baru launching tapi sudah menembus ekspektasi di luar ini. Ekspektasinya pokoknya.
3: Oke, dan seperti itu. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan sih sebenarnya Kak Debi. Untuk memulai bisnis kuliner ini apakah harus dengan modal yang besar atau bagaimana?
4: Kalau berbicara modal pasti Kak. Pasti, tapi kalau saya bagaimana mengelola penghasilan setelah puding itu laku, itu yang saya simpan. Saya sudah sisihkan memang Kak. Jadi ketika berbicara modal, puji Tuhan tidak terlalu menyiksa. Kecuali kayak parcel kemarin yang baru tahun ini yang baru saya coba rintis, itu memang karena saya belum tahu selanya gitu loh Kak. Kalau puding kan sudah beberapa kali hampers itu sudah, tapi kalau parcel memang modal sih iya
3: ada ya besar ya, besar cukup sekali, besar cukup juga besar. Untuk memulai bisnis kuliner ini jadi selain butuh modal juga pastinya butuh keberanian ya Kak ya.
4: Betul sekali Kak, keberanian itu yang paling kalau menurut orang harus berani memang harus berani.
3: Konon katanya kalau orang yang punya usaha itu memang harus siap mental, harus siap gagal, harus siap sukses.
4: Iya gitu. Betul Kak, kalau ada. Tapi dari kuliner ini saya belajar Kak bahwa memang tidak ada yang tidak bisa.
3: Tidak ada yang tidak bisa.
4: Ketika kita mau pasti ada saja jalannya.
3: Betul.
4: Saya pun seperti itu kan Kak, awalnya bukan hobi sebenarnya. Awalnya cuma mau masak untuk keluarga, nonton-nonton resep, terus lihat ini lihat itu kayaknya bagus ya. Dimasak, diolah yang kelamaan memasak itu jadi lifestyle.
3: Jadi lifestyle.
4: Dan akhirnya dari masak itu menemukan seni tersendiri untuk menghasilkan sebuah produk.
3: Oke deh, seperti itu. Yang pasti ini kembali lagi sama pribadi masing-masing ya teman berdua. Untuk memulai sesuatu, apalagi kayak misalnya bisnis kuliner, itu harus tahu juga plus minusnya apa, keuntungannya bagaimana nanti, apa mungkin kemungkinan terburuk itu bisa rugi gitu. Terus cara mengantisipasinya bagaimana. Nah untuk Kak Debi sendiri, apakah terbuka untuk kritik dan saran dari pelanggan Kak? Bagaimana?
4: Iya Kak, saya sangat terbuka untuk itu. Dari awal saya merintis pun dari penjual ayam geprek, setiap orang yang belanja ke saya mintai saran dan kritik. Jadi saya enggak pernah di rumah, boleh tanya suami saya Kak, ketika saya dikritik, "Dep, itu asinnya ini." Tapi saya enggak, maksudnya lombonya pedis ya, Dep. Saya enggak pernah marah-marah, tapi saya ubah itu Kak. Setiap ada yang pesan puding, Kak, tolong ya, dengan senang hati saya terima kritik dan saran. Tolong direview sejujur-jujurnya gitu. Tapi puji Tuhan hampir riskan Kak untuk kritik itu. Karena kan sudah diterial ke anak-anak.
3: Iya.
4: Hanya awal-awal merintis ayam geprek aja itu yang lombonya kepedisan.
3: Lalu selama ini Kak, apa pelajaran berharga, pelajaran paling berharga yang Kak Debi dapatkan selama merintis usaha dari awal sampai akhirnya di jelang tahun ke-6 tahun ini?
4: Kalau saya Kak, pelajaran berharganya itu bagaimana menjadikan hidup itu menjadi bermanfaat buat orang. Iya, karena kan yang kita jual ini makanan gitu loh Kak.
3: Benar.
4: Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika orang menikmati hasil karya kita, mereka diberkati, kita jadi manfaat kan buat orang. Beda halnya kalau kita jualan baju, jualan ini, jualan itu. Bisa saja itu selesai dipakai sudah gitu. Tapi ada kepuasan tersendiri. Tapi kalau makanan, kita memberkati banyak orang. Jadi menurut pelajarannya Kak, saya nggak mau menghasilkan sebuah karya yang asal-asal gitu.
3: Jadi memang harus totalitas.
4: Harus totalitas Kak. Jadi ketika dibuat, ketika dilaunchingkan di Mami Irene Kitchen, jadi memang itu jadi suatu produk yang bukan hanya untuk best seller, untuk jadi viral, tapi bagaimana produk itu memberkati orang.
3: Oke deh, seperti itu. Lalu apa ada yang komen di live TikTok, harus jadi motivasinya Riani karena ada keranjang kuning. Itu yang biasa check out nih ya kan. Ini untuk teman berdua juga. Biasanya kan kalau misal orang bikin usaha itu pasti fokusnya, oh saya mau jual ini harus untung segini, harus untung segini. Padahal sebenarnya awalnya kita mencoba dulu memberikan yang terbaik gitu. Kalau misal orangnya memang sudah kecantol sama produknya, kita kan pasti balik lagi seperti itu. Nah ini jadi sebuah apa ya, kayaknya quotes quotes of the day ya teman Predu. Bagaimana seseorang yang akhirnya berusaha dan sadar kalau ternyata usaha yang dilakukan itu tidak ada yang sia-sia. Dan juga untuk kamu yang masih dengerin Predu FM Kendari, kita jeda dulu ya teman Predu. Nanti kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Pastikan untuk kamu station di Predu FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: 98,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani dan juga Kak Debbie ya, selaku owner Mami Ren Kitchen. Bahas tentang bisnis kuliner, ternyata memang tidak semudah itu, tapi tidak seburuk itu juga, teman Pro 2. Karena kita memulainya dengan motivasi yang besar pastinya, sampai harus mempertahankan, dan itu menjadi salah satu challenge juga. Nah Kak Debbie, ada gak sih Kak bocoran untuk ke depan gitu, rencana-rencana terbaru dari Mami Ren Kitchen, apakah bakal rilis produk baru atau mungkin ada target tersendiri dari KDB sendiri ke depannya mungkin?
1: Kalau target tahun ini yang pertama rilis produk baru, iya itu sudah. Terus yang kedua, kalau Tuhan berkenan untuk jangka panjang Mami Ren Kitchen boleh semakin besar,
0: amin,
1: dan bisa buka outlet di suatu tempat yang Tuhan berkati, dan di sana bisa buat produk untuk dipajang, dan teman kakak-kakak yang suka pesan tuh enggak kehabisan.
0: Oh, gitu.
1: Enggak sold, Kak. Jadi kayak kemarin itu waktu bikin parcel, bikin hampers itu habis terus. Jadi kewalahan juga. Tapi semoga Tuhan berkati suatu saat bisa punya outlet yang bisa memajang stok tanpa harus kata sold.
0: Oh iya toh. Tapi Kak Debbie, ada enggak mau disampaikan teman berdua yang mau pesan gitu, kalau untuk pesan-pesan hampers atau produk-produk tertentu itu baiknya hamin berapa gitu?
1: Oh iya, buat kakak-kakak yang mau pesan untuk puding yang khusus mungkin ya, yang butuh dekor-dekor khusus, itu minimal hamin 2. Kalau selebihnya itu puding-puding yang simple, that's right, itu bolehlah hamin 1.
0: Hamin 1 boleh lah.
1: Tapi yang membutuhkan dekor-dekor khusus, apalagi kalau itu dalam jumlah pesanan banyak, wajib sekali 5 hari.
0: Dari jauh-jauh hari,
1: iya,
0: boleh. Biar tidak kepepet gitu,
1: iya,
0: ya kan.
1: Betul, Kak.
0: Dan bisa maksimal juga,
1: iya,
0: nanti hasilnya.
1: Biar maksimal sesuai ekspektasi.
0: Iya, betul banget. Nah, ini untuk terakhir nih Kak, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan sama teman Pro 2 yang ingin memulai bisnisnya, atau mungkin sedang dalam proses mempertahankan bisnisnya untuk bidang kuliner ataupun juga bisnis lain. Apa tips-tipsnya untuk teman Pro 2 yang lagi pengen memulai bisnis gitu, ataupun juga mempertahankan bisnisnya? Ada enggak dari KDB?
1: Kalau untuk saya, buat teman-teman yang akan dan mau memulai bisnis kuliner, kuncinya adalah pertama berani dulu. Jangan pernah takut bilang sudah ada yang jual, sudah ada yang kayak gini. Karena itu akan dengan sendirinya kita akan mematahkan berkat Tuhan untuk kita. Ya, ketika kita yakin, saya percaya semesta akan mendukung dan rezeki itu akan datang. Itu. Terus buat teman-teman yang sedang merintis mungkin ya, yang masih jatuh bangun, pokoknya tetap semangat. Jangan pernah takut gagal. Kalau kita jatuh, kita gagal, kita coba lagi. Kalau ada yang bicara ini, bicara itu tentang kita, mungkin mereka sedang apa ya, dibilang iri juga tidak, tapi mungkin mereka belum kenal aja. Kalau misalnya mereka sudah kenal, kita doakan aja supaya mereka suatu saat kenal dan kita tidak gampang lagi terpengaruh seperti itu. Pokoknya jangan patah semangat lah. Membangun usaha itu emang tidak mudah, tapi ketika kita selalu semangat, percaya dan berdoa mengandalkan Tuhan, saya yakin rezeki itu akan datang dengan sendirinya.
0: Oh iya, keren banget. Aduh, saya jadi termotivasi loh ini, tiba-tiba langsung pengen jualan juga.
1: Silakan Kak, monggo-monggo.
0: Nah, ini jadi motivasi juga ya teman Pro 2 untuk kamu mungkin yang sedang mempertahankan usahanya, karena kan namanya usaha ada
1: jatuh bangunnya.
0: Iya betul,
1: pasti.
0: Jatuh bangunnya pasti. Jadi tetap harus diingat untuk tetap semangat, motivasinya dari awal diingat lagi, dan pastinya selalu berikan yang terbaik untuk pelanggannya kamu, teman Pro 2. Dan sekali lagi untuk kamu yang pengen pesan dari produknya Mami Ren Kitchen, kamu boleh cek di Instagram @MamiIrenKitchen. Mami Iren Kitchen. Dan kalau misal kamu malas buat DM Instagram, boleh langsung klik kontak yang tertera. Kamu bisa langsung
1: di
0: terhubung
1: profil
0: di WhatsAppnya Mami Iren, dan bisa langsung direspon kamu pengen pesan apa, teman Pro 2. Tenang aja, dari harganya itu mulai dari 5.000-an sampai dengan 400.000, tergantung dari menu apa dan
1: betul,
0: produk apa yang kamu pesan ya teman Pro 2. Intinya ada harga, ada kualitas. Dan terima kasih untuk Kak Debbie yang udah mampir di Pro 2 Kendari. Semoga Mami Ren Kitchen bisa tambah sukses,
1: amin,
0: tambah banyak
1: amin.
0: Produk-produknya dan juga tambah laris,
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Untuk teman Pro 2, just kepoin Mami Ren Kitchen di Instagramnya untuk kamu yang udah penasaran tuh yang ini. Dan maksudnya nih teman Pro 2. Ini jadi harapan juga sebagai owner ya. Semoga Kak Debbie bisa tetap semangat dengan huru hara ya jadi owner, walaupun kadang pusing, kadang mut-mutan ya, tapi harus tetap semangat dan juga sehat-sehat terus ya, ya Kak Debbie.
1: Amin.
0: Ya.
1: Terima kasih, Kak.
0: Terima kasih udah mampir di Pro 2. Dan teman Pro 2, jelang pukul 13 waktu Indonesia tengah siang hari ini, kita masih bakal bareng-bareng di Santai Siang. Nanti bakal ada sport update juga. Saya dan Gini Wear Station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: astaga tante, kita kenapa?
1: Seada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya Mi, tapi enggak mahal jika itu?
0: Tidak Ji Tante, di sana banyak promonya Tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap, segera Mi kita ke sana.

95.4 FM Pro 2 dari teman terbaik kamu. Kita masih bareng teman Pro 2 di Santai Siang. Nanti bakal ada spoiler update yang akan hadir ke ruang dengar kamu. Jadi pasti itu kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Selamat 10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang ya. Di Sport Update siang hari ini ada tim nasional Indonesia yang berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik dalam laga persahabatan FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama GBK, teman Pro 2. Kemenangan tersebut sekaligus menyempurnakan 2 laga FIFA Matchday pada Juni 2026 dengan hasil positif bagi skuad Garuda. Gol sematawayang Indonesia dicetak oleh penyerang naturalisasi oleh Romeni pada menit ke-11 setelah memanfaatkan umpan terobosan Ragnar Oratmangun, teman berdua. Gol cepat tersebut menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga peluit panjang dibunyikan. Sejak awal liga, tim asuhan John Herdman tampil agresif dan berupaya menekan pertahanan Mozambik. Keunggulan 1 gol membuat Indonesia lebih percaya diri dalam mengendalikan permainan. Meski tim tamu beberapa kali memberikan ancaman melalui serangan balik, teman berdua. Dan Indonesia sempat memiliki peluang untuk menambah keunggulan. Namun, beberapa kesempatan gagal dikonversi menjadi gol. Hingga laga terakhir, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Merah Putih. Hasil ini melanjutkan tren positif Indonesia setelah sebelumnya menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga FIFA Matchday pertama pekan lalu. 2 kemenangan beruntun menjadi modal berharga bagi skuad Garuda dalam menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, ya tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah, tuh apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sport Update bareng Riani siang hari ini. Ada Timnas Voli Putri Indonesia yang meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok, teman Pro 2. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation of Cup Women 2026 di Filipina, di mana skuad merah putih mengakhiri pertandingan tersebut dengan skor kemenangan yang cukup meyakinkan, yaitu 25-20, 27-25 dan 25-14, teman Pro 2. Pertandingan sendiri pada babak penyisihan grup tersebut dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juni kemarin. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia bernama Luciana Taroreh memberikan komentar terkait dengan hasil pertandingan. Ia menjelaskan bahwa skuad asuhannya sempat mendapat perlawanan ketat ketika melakukan rotasi beberapa pemain. Luciana menilai bertanding dalam situasi penuh tekanan memang menjadi bekal yang berharga bagi atlet teman Pro 2. Skuad Merah Putih sempat mengalami penurunan komunikasi namun cepat bangkit untuk mengamankan kemenangan krusial. Pada pertandingan pembuka turnamen tersebut, Timnas Indonesia berhasil menumbangkan perlawanan Iran dengan skor 3-1. Namun, langkah skuad Garuda Pertiwi sempat terhambat setelah dipaksa takluk 3 set langsung oleh Kazakhstan. Nah, kemenangan penting atas Hong Kong tersebut menjaga peluang besar Indonesia untuk lolos dari babak grup. Hasil ini menjadi modal berharga menjelang laga pamungkas melawan Lebanon pada tanggal 12 Juni mendatang.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Selamat pulang pulang lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Aduh gak kerasa ya, udah mau jam 2 aja nih teman Pro 2. Jelang pukul 2 siang, kita masih ada satu segmen tersisa ya di santai siang. Nanti ada Pro 2 Segment juga yang akan hadir ke ruang dengar kamu. Riani bakal updatein juga informasi-informasi terbaru seputar infotainment teman Pro 2 sampai nanti di jam 3. So, pastikan kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.
1: Nada 모르겠어. 그 사이 어딘가쯤에 있지 않을까?

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Selamat malam FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Ada film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea yang semakin mendekati jadwal penayangannya di bioskop teman Pro 2. Jelang perilisan, MD Pictures bersama Umbara Brothers Film meluncurkan final poster dan trailer yang menghadirkan teror lebih mencekam. Di mana final trailer menampilkan kejutan baru dengan menghadirkan unsur mistis Indonesia di tengah latar Rumah Sakit Angker Korea Selatan. Nah, selain eksplorasi Rumah Sakit Yongwon sebagai pusat cerita, trailer juga memperlihatkan ritual jelangkung. Nah, sementara itu, final posternya menampilkan suasana kelam dengan sentuhan estetika khas Korea. Perhatian tertuju pada sosok boneka misterius yang mengenakan hanbok atau pakaian tradisional Korea, lengkap dengan bercak darah di sekitarnya, teman-teman. Sutradara Anggi Umbara mengatakan kehadiran elemen horor Indonesia dan Korea dalam satu cerita merupakan keputusan yang dipersiapkan secara matang. Menurutnya, film ini tidak hanya mengadaptasi cerita, tapi juga menghadirkan pengalaman baru bagi penonton. Film ini sendiri merupakan adaptasi yang terinspirasi dari film horor Korea Selatan Gonjiam Haunted Asylum. Lewat perpaduan unsur horor lintas budaya, film ini menjanjikan pengalaman menegangkan yang berbeda bagi para pecinta genre horor, teman berdua. Film ini dibintangi oleh Arbani Yasis, ada Saputra Kori, Elang El Gibran, Diandra Agata, Lea Ciara Shell, Aileena Fusil, hingga Jang Han Sol. Filmnya akan tayang mulai 9 Juli 2026 mendatang di Bioskop Indonesia, teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: happier.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

88 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di Santai Siang. Kita masih update juga di Pro 2 Entertainment. Ada industri musik Indonesia yang akan kedatangan pendatang baru dengan hadirnya girl group Marbless. Teman Pro 2, grup beranggotakan 5 perempuan tersebut dijadwalkan memulai debut resminya pada Jumat 12 Juni nanti melalui single perdananya yang bertajuk Home Pimpa. Debut ini menjadi langkah awal Marbless dalam menapaki industri musik profesional. Teman Pro 2, kehadiran mereka juga menandai debut artis pertama dari Elis Entertainment, di mana menjelang perilisan lagu perdananya, Elis Entertainment memperkenalkan Marbless kepada publik melalui sejumlah teaser yang dibagikan di media sosial. Rangkaian promosi tersebut sukses menarik perhatian pecinta musik sekaligus memunculkan rasa penasaran terhadap konsep yang akan dihadirkan grup tersebut. Marbless sendiri terdiri dari 5 anggota, teman Pro 2, ada Daniela, Tiffany, Beverly, Quila, dan juga Kika. Kelimanya diperkenalkan sebagai sosok dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, salah satu anggota yang mencuri perhatian publik adalah Tiffany. Ya, namanya ramai diperbincangkan setelah disebut pernah menjalani masa pelatihan sebagai trainee di SM Entertainment, teman Pro 2. Untuk lagu debutnya sendiri, Marbless memilih lagu Home Pimpa yang terinspirasi dari permainan tradisional yang akrab di masyarakat Indonesia, di mana pemilihan nama tersebut dinilai mencerminkan upaya grup untuk menghadirkan unsur budaya lokal dalam balutan konsep yang modern. Melalui Home Pimpa sendiri, Marbless ingin menghadirkan warna baru di industri musik tanah air. Mereka juga berharap dapat menunjukkan kualitas talenta lokal sekaligus membuka peluang untuk menjangkau pendengar tingkat internasional. Single perdana Home Pimpa akan tersedia di berbagai platform musik digital mulai 12 Juni, 2 hari lagi teman Pro 2. Single ini jadi penanda dimulainya perjalanan Marbless di industri hiburan Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Sambul Pelopor FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang penayangannya pada tanggal 21 Juni 2026, durasi episode perdana House of the Dragon Season 3 akhirnya terungkap teman Pro 2. Episode pembuka musim terbaru itu dikabarkan memiliki durasi sekitar 72 menit, menjadikannya salah satu episode terpanjang sepanjang serial. Dan berdasarkan jadwal tayang yang tercantum di situs resmi HBO ya, episode pertama season 3 akan mengudara pukul 21 hingga 22.12 waktu setempat teman berdua. Durasi tersebut kemungkinan sudah termasuk kredit penutup dan juga segmen inside the episode yang biasanya ditayangkan setelah episode utama berakhir. Walaupun demikian, teman Pro 2, episode pembuka season 3 tetap tercatat lebih panjang dibandingkan episode perdana dua musim sebelumnya. Sebagai perbandingan, episode pertama season 1 memiliki durasi 65 menit, sementara pembuka season 2 berlangsung selama 58 menit. Nah, musim terbaru ini akan dibuka dengan Battle of the Gullet, teman Pro 2, pertempuran terbesar dalam kisah perang saudara Targaryen, di mana pertempuran yang melibatkan armada kapal dan naga tersebut awalnya direncanakan hadir pada season 2, namun akhirnya dipindahkan ke musim ketiga. Battle of the Gullet, teman Pro 2, dikenal sebagai salah satu konflik paling berdarah dalam dunia fantasi karya George R.R. Martin. Showrunner Ryan Condal sebelumnya telah memberi bocoran bahwa adegan tersebut akan menampilkan skala pertempuran yang belum pernah ditampilkan. Nah, episode pertama season 3 juga menjadi episode ketiga terpanjang sepanjang serial. Posisi pertama masih ditempati oleh final season 2 yang berjudul The Queen Who Ever Was dengan durasi 84 menit. Nah, season 3 juga jadi awal dari fase akhir cerita House of the Dragon. Kendall sebelumnya telah mengonfirmasi serial yang diadaptasi dari novel Fire and Blood itu akan berakhir pada season 4 dengan Battle of the Gullet sebagai pembuka dan konflik perang yang semakin memanas. Season 3 diprediksi menjadi salah satu musim paling ambisius dalam perjalanan serial tersebut.

Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: That one's not gonna make it.
1: Selamat pulang kembali ke FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ya, ini harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2, bersama dengan berakhirnya santai siang. Tapi tenang aja, sore ceria masih bakal berlanjut. Ada Yayan yang bakal temani kamu. Hai.
2: Hai, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Selamat siang menjelang sore.
1: Iya.
2: Wah, hari ini senang sekali ya, bisa kembali bersua di udara. Asik.
1: Aduh. Kayak jauh ya, dari mana gitu.
2: Iya, kan jauh rumahnya.
1: Oh iya, gimana sore hari ini?
2: Iya, sore hari ini udah siap juga menemani teman Pro 2 di sore ceria. Nanti kita juga bakalan ada tamu spesial di Bisik ya. Kita kedatangan teman-teman ya, letting-letting kita untuk kuliah dulu. So, buat Riani, selamat beristirahat.
1: Oke, selamat bertugas ya.
2: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, pastiin untuk kamu selalu dengerin Pro 2 FM Kendari, karena kita bakal selalu hadir dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi terupdate untuk hadir ke ruang dengar kamu. Dan ini pamit undur diri teman Pro 2, dan Gunny Wear Station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari bekerja sama dengan Taspen Group menggelar sosialisasi program jaminan hari tua dan literasi keuangan bagi seluruh aparatur sipil negara dan P3K. Sosialisasi bertujuan membekali aparatur dengan pemahaman lengkap mengenai hak, kewajiban, serta cara mengelola keuangan secara cerdas dan aman demi kesejahteraan jangka panjang. Wakil Wali Kota Sudirman pada kesempatan itu menegaskan, meskipun Taspen telah berperan penting menjamin kesejahteraan aparatur sejak masa aktif hingga purna bakti, masih banyak ASN yang belum memahami secara utuh manfaat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sosialisasi tersebut menjadi langkah strategis agar setiap aparatur dapat memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah daerah Kabupaten Konawe menyatakan kesiapannya menyukseskan temu karya nasional dan penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa pusat dan daerah se-Indonesia tahun 2026 yang bakal digelar pada Rabu 10 Juni 2026 di halaman kantor Bupati Konawe. Kegiatan berskala nasional ini diagendakan hadir para pemangku kebijakan dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Ketua Abdesi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hingga Sekretaris Daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten kota. Kegiatan tersebut dijadwalkan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, sekaligus membuka acara tersebut, memberikan arahan terkait penguatan tata kelola pemerintahan desa dan sinergi pembangunan desa. Kita beralih ke informasi yang terakhir, antusiasme masyarakat menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai terasa di berbagai daerah. Sejumlah warga di kawasan Lepo-Lepo, Kota Kendari menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia pada Selasa malam 9 Juni 2026 sebagai bentuk dukungan dan kebersamaan antar pecinta sepak bola. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban tersebut diinisiasi secara swadaya oleh warga bersama komunitas penggemar sepak bola setempat. Nobar ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus pemanasan menjelang pertandingan-pertandingan penting yang akan berlangsung pada fase semifinal dan final Piala Dunia 2026. Fenomena nobar sendiri menjadi bagian dari euforia sepak bola yang semakin marak di berbagai daerah Indonesia menjelang puncak turnamen. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria. Apa kabar nih hari ini teman Pro 2 ya? Masih awal bulan Juni teman Pro 2. Dan biasanya di jam-jam seperti ini sudah mulai banyak yang menantikan, karena sesaat lagi ya jam pulang ya teman Pro 2. So di perjalanan sore ceria seperti biasa, kita awali dengan Sherlock, sharing informasi lokal. Tentunya kamu juga bisa ikutan untuk update informasi yang ada di sekitar kamu teman Pro 2. Mau update info cuaca boleh, update info lalu lintas juga boleh. Kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital ya. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store dan juga App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh. Di WhatsApp kita juga boleh teman Pro 2 di 0821 8830908.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi teman Pro 2 datang dari kondisi jalan utama menuju Masjid Terapung Al-Alam Kendari ya, yang tampak mengalami kerusakan akibat terkikis di bagian tepinya teman Pro 2. Dan berdasarkan pantauan memang ya, kerusakan itu terlihat dari sisi kanan jalan yang berbatasan langsung dengan perairan Teluk Kendari teman Pro 2. Aspal di bagian tepi jalan juga tampak tergerus dengan material batu dan juga tanah penahan yang sudah mulai terbuka. Meski memang kendaraan masih bisa melintas ya, kondisi jalan ini tuh berpotensi membahayakan penggunanya, terutama saat malam hari atau ketika arus kendaraan meningkat teman Pro 2. Bahkan dari seorang warga juga mengaku khawatir ya dengan kondisi jalan yang memang terus mengalami pengikisan ini. Menurutnya juga teman Pro 2, ruas jalan ini merupakan akses utama yang digunakan masyarakat untuk menuju wisata religi ini, dan berharap ya pemerintah setempat juga bisa segera memperbaiki jalan tersebut karena memang setiap hari dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang hendak ke masjid teman Pro 2. Dan juga ya menurutnya kondisi jalan yang gelap pada malam hari ini bisa meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara yang tidak mengetahui adanya bagian jalan yang terkikis.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update dulu informasi yang dari Kota Kendari yang memang lagi hype banget ya di pagi hari ini, teman Pro 2, soal harga bahan bakar ya atau BBM di Sulawesi Tenggara yang memang pada hari ini juga terpantau sudah mulai naik, teman Pro 2. Nah, bagi para pengguna subsidi seperti Pertalite dan juga Biosolar, harga jualnya itu masih sama, teman Pro 2 ya. Dan memang dari Pertamina juga khusus menaikkan harga untuk BBM non-subsidi jenis Pertamax dan juga Pertamax Green. Untuk Pertamax ini menjadi Rp16.650 per liter dari yang sebelumnya Rp12.900, teman Pro 2 ya. Lalu Pertamax Turbo juga tidak mengalami penyesuaian dan masih tetap pada level Rp21.200 per liternya, teman Pro 2. Kemudian memang dari dilansir dari Pertamina ya, memang kenaikan harga ini bervariasi di tiap provinsi, teman Pro 2. Harga tertinggi Pertamax itu di Rp17.000 per liter berada di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Utara, teman Pro 2. Dan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green ini memang dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang memang ditetapkan pemerintah.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi teman Pro 2, kebakaran menghanguskan dua rumah di lorong PDAM ya, Kelurahan Anggi Lowu, Kecamatan Mandonga, yang terjadi hari ini teman Pro 2. Selain rumah, satu unit mobil ya, tiga sepeda motor dan juga tiga mesin mobil juga turut terbakar. Dari Kepala Seksi Kerjasama dan Publikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Martoyo Awaludin juga mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran di pukul 10 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Petugas juga kemudian mengerahkan 4 armada ya, terdiri dari 3 mobil pemadam dan 1 mobil penyelamat. Saat petugas tiba juga api telah membesar dan melalap 2 rumah semi permanen milik Irwanto dan juga Akmal Sinar. Proses pemadaman juga berlangsung hingga di pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah sebelum dilanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Dijelaskan juga teman Pro 2, penanganan kebakaran ini juga turut dibantu oleh relawan kebakaran Perserikatan Driver Kendari Tower, yang mana berkat upaya tersebut juga api berhasil dikendalikan sehingga tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi teman Pro 2, api pertama kali terlihat dari bagian pintu samping rumah milik Irwanto ya. Kobaran api ini kemudian dengan cepat merambat ke bangunan di sebelahnya karena konstruksi rumah yang sebagian besar menggunakan material semi permanen. Selain membakar dua rumah, api juga menghanguskan satu unit mobil pickup Grand Max, tiga sepeda motor dan juga tiga mesin mobil yang berada di lokasi. Akibat kejadian itu, total kerugian material ini ditaksir mencapai sekitar 350 juta rupiah. Damkar Kota Kendari juga menyebut penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya, tepatnya kita di Bisik Bincang Asik. Nah, sesuai yang udah Ean spill di awal tadi, kalau di Bincang Asik sore hari ini tentunya Ean tidak sendirian ya. Ean ditemani sama teman-teman mahasiswa dari Universitas Halo Oleo Kendari yang memang sudah ada hadir juga di studio kita teman Pro 2 ya. Bagi teman-teman Pro 2 juga yang lagi mendengarkan di 90.8 FM, kamu juga bisa lihat di layanan streaming kita di YouTube-nya RRI Kendari. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, kita langsung saja menyapa mereka. Jadi mereka ini teman Pro 2 ya, peraih silver medal di ajang internasional di Malaysia. Wow, ada siapa saja di situ? Halo, selamat sore.
5: Halo.
4: Halo. Yes. Apa kabar kalian?
5: Alhamdulillah baik.
4: Baik sekali. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya ini ada berlima ya, tapi iya, baru dua orang aja dulu. Nanti teman-temannya bakal nyusul lagi. Gimana kalian? Aman ya?
5: Alhamdulillah aman. Sejauh ini aman.
4: Iya, selalu aman. Nah, ini nama tim kalian, Sustainable Team Halo Oleo Kendari. Oke, dan keren ya, internasional di Malaysia.
5: Masya Allah.
4: Tapi mungkin sebelum kita cerita dulu ya, cerita di balik layar ya, kisah kalian. Mungkin boleh perkenalan dulu sama teman-teman Pro 2 ya, nama sama nama panggilan dan jurusannya dari mana.
5: Oke, mungkin mulai dari saya.
4: Boleh.
5: Oke. Halo Sobat Pro 2 Kendari.
4: Teman-teman Pro 2
5: Kendari. Perkenalkan nama saya Roni Febrian. Dan biasanya akrab dipanggil Roni.
4: Bukan Roni Parulian.
5: Bukan, saya Roni Febrian.
4: Oke.
5: Bismillah menyusul jadi artis.
4: Amin.
5: Oke. Oke, teman-teman bisa panggil saya Roni. Dan saya dari mahasiswa jurusan ilmu komunikasi Universitas Halo Oleo. Halo semuanya.
4: Berarti dipanggil Roni ini ya.
5: Iya betul.
4: Oke. Nah, di sampingnya ada siapa?
6: Halo teman-teman Pro 2 Kendari, saya Julian Ardi, akrab disapa dengan Juli. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Halo Oleo.
4: Wow. Wih, berarti beda-beda jurusan ya.
5: Iya,
4: matematika dari ilmu komunikasi. Nah, ini kan kalian satu tim ada 5 orang ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga boleh nyusul. Nanti kalian boleh dibagikan dulu tidak perannya di masing-masing tim ini tuh sebagai apa saja?
5: Oke kak, kalau begitu saya langsung jelaskan ya tentang peran kami dalam tim ya. Mungkin mulai dari saya, kalau saya sendiri itu sebagai ketua tim nih kak. Karena untuk pertama kalinya saya yang saya yang mencari ide, kemudian saya juga yang mencari informasi, kemudian saya mengajak teman-teman saya nih dari beberapa fakultas yang berbeda-beda. Jadi di sini saya selaku ketua tim yang menghandle teman-teman, dan tentunya teman-teman juga punya peran dan tugasnya masing-masing.
4: Oke. Nah, kalau yang di sampingnya siapa tadi nama panggilannya?
6: Juli.
4: Kak Juli. Iya, Juli kalau di tim perannya sebagai apa?
6: Kalau saya di tim Kak, tugas saya sebagai sekretaris kayak kemudian yang menyusun esainya, strukturnya, kemudian yang mengatur bagaimana formatnya hingga proses pengiriman.
4: Oke, berarti memang tiap anggota itu punya perannya masing-masing, punya porsinya masing-masing. Oke, mungkin boleh di-spill dulu sebenarnya kegiatan apa sih yang kalian ikuti ini? Sampai jauh ya di negeri Upin Ipin sana.
5: Wah, kalian Upin Ipin ya.
6: Oke ya, saya ingin menjelaskan ya. Jadi kegiatan yang kami ikuti ini adalah kegiatan International Youth Summit ya. Dia ini sudah batch kelima kak. Nah, di mana kegiatan ini adalah kegiatan pemuda, kompetisi pemuda di berbagai negara. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang ikut. Jadi kemarin itu ada beberapa negara.
5: Salah satunya
6: ada Maroko, Malaysia, Filipina, Thailand juga.
5: Sudan juga ada ya.
6: Iya, Sudan ada juga. Dari Sudan. Kebetulan kami juga akrab dengan
5: Jadi bestie saya nih.
6: Iya, peserta dari Sudan. Kemudian di kompetisi ini itu ada beberapa subtema. Nah, di mana di sini kami memilih subtema environment atau lingkungan. Nah, di mana pada kompetisi ini kami meraih juara dua atau mendapatkan silver medal dari subtema, Pak.
5: Wah, luar biasa.
4: Oke, berarti memang kegiatannya ini mencakup dari beberapa kampus ya.
5: Betul sekali.
4: Ya, karena kalau perwakilan, mungkin kalian bisa dibilang perwakilan dari Indonesia.
5: Betul sekali, ya, Kak. Kan perwakilan Indonesia.
6: Iya, terkhusus Sulawesi Tenggara.
5: Betul sekali, terkhusus Sulawesi Tenggara.
4: Berarti masing-masing provinsi juga ada perwakilannya juga nih diajak ini.
5: Iya, betul. Karena sepengamatan kami itu ada beberapa universitas juga yang tergabung dalam lomba tersebut. Dan tentunya yang tergabung tersebut universitas top dunia. Seperti ada UI, ada Brawijaya,
6: UGM juga
5: ya, dan Undip. Betul sekali.
4: Dan kalian berada di antara mereka-mereka.
5: Masya Allah.
4: Luar biasa sih ya. Dan tadi Julie spill juga kalau ternyata ada beberapa subtema.
6: Iya, betul.
4: Kalian pilihnya lingkungan.
5: Betul, iya, lingkungan.
4: Oh, oke. Okay. Kenapa?
5: Ya, tentunya kami memilih lingkungan, Ika, karena ini kembali lagi dari ide dasar kami yang dimana kami sangat-sangat tertarik nih, Kak, dengan isu-isu lingkungan. Apalagi jika melihat masalah saat ini itu lebih banyak masalah-masalah lingkungan yang kerap terjadi. Seperti misalnya ada pencemaran lingkungan oleh limbah. Kemudian ada juga limbah-limbah yang mengakibatkan beberapa permasalahan bagi manusia, kemudian bagi lingkungan. Dan di sini kami mencoba salah satu memanfaatkan limbah, yaitu limbah tambang atau limbah fly ash. Iya, salah satu limbah yang seringkali terbuang sia-sia, terbengkalai, dan masih belum optimal pemanfaatannya nih, Kak, di Sulawesi Tenggara sendiri. Jadi kami mencoba untuk memanfaatkan limbah tersebut, dan tentunya kami juga mengkombinasikan beberapa limbah lainnya, yaitu ada limbah cangkang kerang yang seringkali kita temukan terbengkalai juga di sekitaran pantai, dan bahkan banyak menjadi limbah di restoran-restoran seafood. Selain itu, kami juga memanfaatkan limbah sabut kelapa nih, Kak, apalagi melihat dengan geografisnya Indonesia yang dimana sangat banyak kita temui pohon-pohon kelapa nih, Kak, apalagi di sekitaran pantai. Dimana sekitaran pantai pastinya akan begitu banyak limbah-limbah kelapa yang bertebaran di mana-mana. Dan di sini kami sebagai agent of change tentunya tertarik untuk memanfaatkan ketiga jenis limbah tersebut yang kemudian kami jadikan satu untuk membuat sebuah terumbu karang nih, Kak.
4: Keren banget. Tapi sebelum kita bahas soal motivasi kalian, kenapa kalian memilih inovasi ini, kalau boleh tahu kenapa bisa, kalian ini kan beda-beda jurusan ya.
5: Wah,
4: kenapa
5: iya,
4: tim kalian ini bisa terbentuk? Ini prosesnya apakah ada seleksi dari kampus atau mungkin inisiasi kalian karena saling kenal-kenal gitu kan, atau kayak gimana? Mungkin boleh Julie yang jawab.
6: Oke, Kak, jadi awal mula kenapa sih tim kami ini berasal dari lintas jurusan yang berbeda-beda. Ada yang for your information saja, ada dari jurusan ilmu komunikasi, kemudian saya sendiri dari jurusan pendidikan matematika, kemudian ada juga dari pendidikan bahasa Inggris, dan juga ada dari fakultas kedokteran, jurusan keperawatan, dan juga terakhir ada dari jurusan hukum.
5: Betul sekali.
6: Nah, jadi masing-masing dari kita ini memiliki peran yang sangat krusial bagi inovasi yang kami rancang ini, Kak. Tentunya kalau dari saya pribadi, saya jelaskan dari saya dari sudut pandang matematika. Jadi jika kita lihat bentuk terumbu karang itu yang kami gunakan adalah bentuk trapesium. Nah, kenapa bentuk trapesium? Ternyata setelah kami meriset, kami melakukan literatur bahwa

0: dalam inovasi kami itu ada namanya pemberdayaan masyarakat dan di sini kami bertugas nih untuk mensosialisasikan terkait pelatihan yang akan dilakukan ketika inovasi kami ini sudah dijalankan.
1: Oke. Gitu, nah, menarik juga sih ya, tapi nanti kita akan lebih penasaran juga dari teman-teman dari jurusan lain, ada dari kedokteran tadi, ada dari hukum ya. Betul. Sama ya. Dari
2: pendidikan bahasa Inggris.
1: Pendidikan bahasa Inggris. Ya, aduh, bermacam-macam. Tapi kalian akhirnya tertarik sama isu lingkungan.
0: Iya, gitu yang ya. Berbeda dari jurusan-jurusan kami.
1: Iya, maksudnya tuh kayak gimana ya?
2: Sesuatu hal yang menarik gitu.
1: Iya, iya, benar. Tapi kalau misalkan ini kan kalian membuat inovasi terumbu karang.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul
1: ya. Ini idenya siapa dan butuh waktu berapa lama? Biasanya kan karena banyak kepala ya, itu pasti kayak ada perbedaan pendapat.
0: Betul,
1: gitu,
0: betul.
1: Kan, dan kalian juga beda-beda jurusan. Iya, gitu. Betul. Kenapa akhirnya butuh proses berapa lama gitu untuk jadi setuju semua buat terumbu karang?
0: Wah,
1: aja gitu.
0: Oke, okay, luar biasa sekali jawabannya. Pertanyaannya.
1: Aduh, gimana pertanyaannya? Sih kamu? Roni, fokus ya.
0: Iya, fokus. Oke, okay, luar biasa sekali ya Kak. Tadi itu tentang bagaimana, kenapa kami bisa memutuskan untuk menarik ide, yaitu terumbu karang. Nah, ide ini sebenarnya berasal dari saya sendiri. Dimana pertama kali saya tertarik kan untuk mengikuti lomba, terus mencari ide-ide nih, kemudian membuka Instagram, membuka sosial media, dan kebetulan saya mendapatkan salah satu postingan yang memperlihatkan bahwa adanya aktivitas yaitu penenggelaman beton-beton yang kemudian nantinya bisa menjadi terumbu karang nih di laut.
1: Oh,
0: tapi
1: okay.
0: Ide ini hanya dikembangkan di luar negeri. Tetapi kali ini saya ingin mencoba untuk membawa inovasi ini di ranah atau di daerah saya nih Kak. Bagaimana apabila diimplementasikan, apakah memang bisa berdampak atau tidak? Akhirnya di sini saya mencoba untuk meriset lebih dalam terkait terumbu karang, apakah memang Indonesia ataupun Sulawesi Tenggara sendiri itu membutuhkan terumbu karang, dan ternyata memang sangat-sangat miris sekali Kak, bahwa kita melihat datanya saja Sulawesi Tenggara itu mulai terkikis-kikis nih terumbu karangnya, apalagi dengan aktivitas misalnya penangkapan ikan secara ilegal, ada illegal fishing, kemudian ada pemboman ikan, pembiusan ikan, dan beberapa aktivitas lainnya seperti misalnya adanya kapal-kapal tongkang yang kemudian mendarat di sekitaran pantai yang merusak, jangkar-jangkarnya itu merusak terumbu karang nih Kak. Akhirnya terumbu karang yang sebenarnya menjadi asetnya daerah akhirnya sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit hilang dan punah. Jadi kami di sini mencoba untuk bagaimana mengupayakan agar terumbu karang tersebut dapat direstorasi atau direhabilitasi Kak. Jadi kami mencoba untuk menawarkan suatu produk atau suatu inovasi dengan memanfaatkan limbah untuk membuat terumbu karang buatan yang terbuat dari beton.
1: Oke, wah keren sekali dan juga sangat menarik ya teman berdua. Nanti kita akan tanya-tanya lagi lebih jauh, dan ada teman-teman yang sudah hadir juga, tapi kita break dulu ya. Kita jeda dulu untuk Lintas Nada. Teman berdua juga, bagi kamu yang mau tanya-tanya, boleh langsung komen-komen aja di kolom komentarnya di YouTube-nya RRI Kendari. Kita kembali saat lagi, tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di Bisik Bincang Asik ya, dan masih barengan sama Yayan dan juga teman-teman dari UHO Kendari ya. Dan kita juga masih akan mendengarkan cerita-cerita di balik layar silver medal di ajang internasional di Malaysia. Dan sudah hadir juga ada dua rekan baru lagi ya yang sudah hadir di studio. Mungkin boleh perkenalan dulu. Hai, sebelumnya hai. Ya boleh satu mic-nya. Nah, ya di over-over aja mic-nya. Oke. Okay. Hai, selamat sore.
4: Selamat sore, Kak.
3: Kabarnya gimana?
4: Alhamdulillah baik.
3: Baik ya. Mungkin boleh perkenalan dulu namanya sama nama panggilan ke teman-teman Pro 2 ya. Kalau tadi dua orangnya udah. Nah, kali giliran kalian sekarang.
4: Oke, mungkin aku dulu ya.
3: Boleh.
4: Oke. Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Naila Cahya Nugrah, biasa dipanggil Cahya atau Naila. Aku mahasiswi angkatan 2023 dari Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.
3: Wow, dari Fakultas Hukum. Oke, jadi saya panggilnya siapa nih?
4: Boleh Naila.
3: Naila. Oke. Nah, kalau di sampingnya?
5: Halo semuanya, saya Wali Zahra Araihana. Saya itu dari program studi keperawatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo.
3: Oi, wow, keren. Saya panggilnya siapa nih? Zahra.
5: Iya, Zahra.
3: Oke. Okay. Nah, tadi Roni sama Juli sudah bagiin nih perannya di masing-masing tim itu sebagai apa. Mungkin boleh Naila dan Zahra juga bagiin sama teman-teman Pro 2. Kalian kan ini ada berlima ya, dan tentunya pasti di kelompok itu punya tugasnya masing-masing. Nah, kalau Naila tugasnya di dalam tim ini sebagai apa dan ngapain aja?
4: Kayak baik, karena kita ini kan tim dengan berbagai interdisipliner ilmu. Nah, aku tuh ambil implementasi dari sistem hukumnya, dari peraturan hukumnya. Nah, kalau dari aku sendiri, karena terumbu karang ini kan sudah merupakan masalah internasional, sudah masalah global. Jadi aku mengamanatkan UNCLOS atau United Convention on the Law of the Sea, khususnya pada artikel 192 yang mengatakan tuh kalau setiap negara itu yang telah bergabung dalam PBB itu wajib untuk mengamanatkan untuk menjaga marine life di setiap negaranya, seperti itu. Jadi aku mengambil amanat itu yang kemudian keluarlah sebuah inisiasi untuk membuat suatu inovasi dalam menjaga kehidupan marine life di dunia, seperti itu.
3: Oh, nah kalau Zahra di tim sebagai apa?
5: Kalau aku sih, Kak, biasanya kemarin itu bahas soal SDGs. Dan juga itu kalau aku ambil juga dari segi kesehatannya, seperti dampak juga fly ash bagi ke pernafasan dan juga kesehatan masyarakat di dekat lingkungan PLTU.
6: Betul sekali Kak.
3: Dan bagi teman-teman berdua juga ada ya yang lagi nonton di live YouTube kita, sudah ada di depan situ ya contohnya hasil karya mereka yang dipresentasikan di Malaysia. Boleh diangkat. Wow, keren banget. Dari berbagai macam jurusan menghasilkan sebuah karya yang sangat luar biasa ini ya teman berdua. Mungkin tadi sempat terpotong juga ya. Boleh ditaruh lagi cantik? Ya capek itu pegangnya. Iya, jangan dipegang sampai akhir ya. Iya, boleh mungkin diceritakan lagi gitu ya sama teman-teman berdua. Berapa lama gitu waktu yang kalian butuhkan untuk menghasilkan karya ini? Siapa yang mau jawab?
6: Oke, mungkin saya dulu ya. Nanti dilengkapi sama teman-teman boleh. Saya. Oke, berbicara tentang kapan dan berapa lama kami membuat inovasi batu bata ini, batu terumbu karang. Ya, betul, terumbu karang.
3: Rani, minum dulu deh.
6: Soalnya agak terkecoh nih dengan ide-ide saya sebelumnya tentang batu-batu bata.
3: Saking banyaknya.
6: Iya, akhirnya di sini saya terkecoh. Jadi kami membuat sebuah beton artificial reef yang dimana untuk proses pembuatannya itu sebenarnya kami sudah kemarin mencoba untuk eksperimen di tempat pembuatan beton dan alhamdulillah ternyata untuk waktu pembuatannya itu sangat-sangatlah singkat. Itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1-3 hari. Itu karena kami membuat replika. Namun kalau untuk secara besarnya kami masih belum membuatnya secara langsung, tetapi di sini kami hanya menghadirkan replika. Dan kalau untuk yang besar itu sebenarnya estimasi waktu dari 5 hari sampai 10 hari nih Kak. Kalau misalnya untuk jadi beton yang kuat, kemudian yang sudah siap untuk ditaruh di dalam laut.
3: Berarti lumayan cepat juga ya. Saya kira kayak 1 bulan gitu kan. Tidak. Ada yang mau tambahkan mungkin dari punya Rani tadi?
4: Kayaknya iya sih Kak, kalau dari estimasi kalau untuk satu beton aja tuh, kalau untuk produksi sedikit itu paling mungkin 10 hari paling cepatnya ya, tergantung dari seberapa banyak kondimen-kondimen yang dicampur di dalamnya, seperti itu.
6: Apakah
4: kalau kemudian tergantung cuaca.
6: Betul
4: lagi,
6: sekali,
4: kalau
6: tergantung
4: cuacanya
6: cuaca.
4: Panas mungkin boleh 10 hari, tapi kalau cuacanya tidak panas atau mungkin lagi musim hujan itu membutuhkan waktu yang lebih lama.
3: Karena pasti dijemur juga kan. Nah ini kan kalian tadi disebutkan Nela ada kondimen-kondimennya
4: benar banget.
3: Apa aja tuh yang terkandung di dalamnya?
4: Kalau dalam inovasi kami ini tuh ada, kami menggunakan limbah-limbah yang tidak terpakai. Limbah yang tidak terpakai itu seperti fly ash, abu batu bara, kemudian ada cangkang kerang, dan juga sabut kelapa.
3: Kenapa kalian memilih itu? Maksudnya kalau kayak kita melihat limbah kan itu banyak ya. Kenapa kalian memilih bahan-bahan itu? Mungkin boleh Zara yang jawab.
5: Kalau kami sih Kak, kenapa kami ambil juga ini, kami lihat juga dari segi maksudnya bagian wilayah Kendari juga itu kan banyak toh. Kita kan wilayah pesisir. Kebetulan juga di bagian wilayah pesisir Kendari ini banyak
6: terjadi kerusakan.
5: Iya, terjadi kerusakan karang. Dan juga kami juga melihat dari warung-warung makan itu biasanya banyak, apalagi seafood begitu Kak, cangkang-cangkang kerang yang tidak terpakai. Itu juga kami coba manfaatkan untuk kami produksi kembali menjadi inovasi kami ini.
3: Berarti memang dilihat dari yang paling banyak gitu kan, digunakan sama masyarakat sekitar biar lingkungan kita juga tetap terjaga gitu kan, bisa dikelola dengan baik. Nah, ini kan karya yang kalian hasilkan itu tentunya pasti hasil dari rembuk kalian ya, bagaimana akhirnya menciptakan suatu karya yang bisa kalian presentasikan di Malaysia itu. Apa tantangan kalian dalam menghadapi, dalam apa namanya, menciptakan karya ini gitu? Mungkin boleh saya tanya satu persatu ya.
5: Dari Juli dulu. Oh iya Kak, untuk tantangan pribadi saya ya, karena saya ini banyak kerjaan ya, salah satunya saya juga sekarang sedang magang. Jadi sambil magang ke pendidikan, saya juga kemudian merupakan guru privat dan juga guru olimpiade. Jadi di tengah kesibukan saya ini, saya mengikuti kompetisi ini gitu. Nah kemudian yang paling saya rasakan adalah karena kami ini berasal dari lintas jurusan yang berbeda, tentu jadwal kuliah kita tuh berbeda-beda. Apalagi ini yang paling banyak praktikumnya itu dari jurusan keperawatan. Iya, dia banyak, paling banyak praktikumnya. Jadi kadang kita tunggu dulu dia
6: harus
5: praktikum.
6: Harus disesuaikan dengan dia nih Kak.
3: Oh my god.
5: Jadi biasa jadwal kita itu ketemunya itu selalu malam.
6: Betul.
5: Dan nah kebanyakan kan kita ini ya gadis-gadis ya, nggak boleh terlalu. Iya, apalagi saya anak strict parents.
3: Okay.
5: Nah, jadi kalau sudah lewat dari jam 11 malam itu sudah di call-call, di spam call sama ayah saya gitu Kak. Nah, alhamdulillah orang tua dan keluarga saya mendukung untuk saya bisa mengasah skill saya, yaitu untuk bisa mengikuti kompetisi ini Kak.
3: Nah itu tadi tantangan dari versinya Juli. Nah kalau Roni apa tantangannya?
6: Nah kalau tadi sudah disampaikan sama Juli beberapa tantangannya, kayak misalnya waktu dan beberapa lainnya. Nah di sini saya mau coba kasih tahu kalau tantangan saya itu Kak, sebenarnya saya panik terkait bahasa nih Kak.
3: Oh bahasa,
6: karena
3: kenapa?
6: Tentunya untuk pergi ke Malaysia pastikan kita harus sudah siap nih dengan bahasa-bahasanya kita. Misalnya bahasa Malaysia misalnya dasar-dasar, kemudian bahasa Inggris. Nah sebenarnya kalau untuk saya pribadi itu tidak terlalu jago banget bahasa Inggris, cuma hanya dasar-dasarnya dan bisa mengerti. Tetapi untuk berkomunikasi itu sangat-sangat sulit Kak. Tetapi karena ada teman-teman saya yang sudah pandai dalam bahasa Inggris, jadi alhamdulillah saya percaya diri dan tentunya saya tidak takut-takut lagi nih Kak, karena mereka sudah bisa backing saya, kemudian bisa, mereka juga bisa jadi duta translate saya.
3: Oh duta translate ya. Harus pakai duta ya.
6: Betul Kak. Jadi dan bahkan juga sebelum kami ke sana itu teman-teman saya sudah ada yang belajar bahasa Malaysia. Saya pun tidak terpikir untuk belajar bahasa Malaysia Kak.
3: Aduh, tinggal akhirnya buka YouTube cari Upin Ipin.
6: Iya. Akhirnya saya kesulitan nih Kak pada saat di sana untuk beradaptasi dengan bahasa-bahasanya mereka nih Kak.
3: Berarti kalian kemarin presentasinya pakai bahasa Inggris?
6: Betul.
3: Atau pakai bahasa Inggris?
6: Bahasa Inggris.
3: Oh, berarti kalau dari versinya Roni dia bahasa.
6: Iya,
3: nah,
6: Kak.
3: Kalau Zara kemarin tantangannya apa nih Zara yang paling dirasakan?
5: Kalau tantangan dari aku sih Kak, mungkin ini juga first time aku juga ikut lomba.
6: Wow,
5: karena belum
6: keren.
5: Pernah juga sama sekali ikut lomba. Ini kemarin masih nervous juga sih. Masih agak takut-takut itu kalau mau kayak ngambil keputusan juga. Kemudian tuh manage waktu juga masih agak sulit sih kalau dari aku.
6: Wow.
3: Berarti karena mungkin baru first time ya ikut lomba, jadi kayak groginya tuh makin gimana gitu ya. Kalau Naila kemarin apa tantangannya Naila?
4: Kalau di aku sih ini Kak, tantangannya itu dalam mencari pengrajin pembuat beton yang sesuai dengan kriteria yang kita mau.
6: Iya, betul banget nih Kak.
4: Karena kan kami kan ini menggunakan beberapa bahan. Beberapa bahan ini yang mungkin itu masih awam sekali kalau di kota Kendari, seperti fly ash tadi kan. Biasanya kan orang-orang di sini tuh jarang banget penggunaan fly ash batu bara ini. Sehingga dalam pada saat kami mengunjungi beberapa tempat pembuat beton itu, mereka ragu bentuknya gimana, ininya. Terus kemudian dalam hal membuat bentuk trapezoidalnya yang trapesium, itu biasanya dalam beberapa pengrajin beton di sini mereka tuh kebanyakan menolak karena takut tidak sesuai dengan kriteria yang kami mau. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah karena si Roni ini betul-betul effort dan punya banyak sekali kenalan. Alhamdulillah kami dapat satu di daerah Ranometo. Buatan beton gitu, dan batu bata seperti itu.
3: Itulah dia pentingnya kelompok ya. Oke, kita berbicara suasana kalian pada saat ke Malaysia. Akhirnya momen ini tunggu-tunggu. Bagaimana nih suasana kompetisi di sana? Pastikan kalian merasakan hal yang beda-beda gitu. Kalau Naila kemarin gimana?
4: Kalau aku sih merasakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, seperti aku mendapatkan big opportunity.
3: Okay.
4: Karena bisa sampai ke sana dan present ke orang Malaysia langsung yang merupakan juri-juri yang sangat amat luar biasa. Dan kemudian aku sempat merasa kayak gugup gitu karena di hadapan juri yang menurut aku sangat luar biasa itu kan kak, mereka sangat amat kritis dan sempat buat aku nervous sih, tapi alhamdulillah karena alhamdulillah kami menguasai materi jadi bisa tersalurkan seperti
3: bisa tersalurkan
4: itu. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Nah kalau Zara gimana Zara?
5: Pengalaman pertama juga sih kak itu sampai bisa pergi ke luar negeri, apalagi kalau keluar kota juga itu belum pernah.
3: Woi sekali yang keluar
5: ini jadi pengalaman pertama yang sangat berkesan sih bagi saya. Kalau bukan kalau bukan gara-gara ini sih nggak bukan bisa pergi sampai keluar.
4: Sama sih.
3: Iya, iya. Kalau Julie yang dirasakan pada saat kompetisi kemarin apa nih?
7: Yang dirasakan pasti ada deg-degannya.
3: Yes, of course.
7: Apalagi kita lihat ya, pesertanya itu sangat, bukan juga dari Indonesia, dari berbagai negara lain. Dan pastinya kan Indonesia itu kan kalau bahasa bahasa Inggris itu adalah bahasa keduanya. Nah sementara negara lain itu pasti sudah menggunakan bahasa Inggris. Jadi kayak kami pikir, ih pasti mereka tuh udah jago-jago banget bahasa Inggrisnya. Akan tetapi ketika kami terus latihan, nah itu rasa-rasa pesimis itu kami ya mulai memudar. Ya, wah ternyata kami bisa ya. Ya ternyata kami bisa kemarin bawa pulang silver medal. Kami juga tidak menyangka ternyata kami bisa mengalahkan universitas lain. Kami bisa mengalahkan universitas yang mendapatkan perunggu gitu, dan kami bisa jadi juara dua untuk bidang sustainable environment gitu. Dan ya kemarin juga salah satu yang berkesan bagi saya sih tujuan kami sebenarnya setelah kompetisi adalah kami ingin belajar kultur di sana. Karena for your information itu di sana itu ada terbagi menjadi tiga ya. Ada Melayu, bahasa Melayu, kemudian banyak orang India. Kami juga baru banyak orang India dan juga banyak orang Cina.
3: Nah,
7: dari situ kami ternyata Malaysia ini unik-unik ya.
6: Ternyata dia
7: banyak sekali. Bahkan kemarin itu ada part-part kita menangis karena kami enggak tahu jalan.
3: Berarti kalian pergi di Malaysianya benar-benar berlima saja?
6: Iya, berempat.
3: Tidak ada pendamping atau
7: tidak ada pendamping?
3: Oh my god, kalian sangat berani.
6: First time langsung luar negeri terus tanpa pendamping.
4: Alhamdulillah kami tetap dimonitor.
3: Oh sama panitia di sana.
4: Panitia dan dari pihak kampus pun kami tetap dimonitor.
3: Wow. Nah kalau Roni gimana, Roni?
6: Kalau saya sebenarnya terkait inti materi dari ide kami ini kak, apalagi ketika kita melihat inovasi ini sebenarnya ranah-ranah jurusan teknik sipil nih kak. Sementara kita dari jurusan-jurusan yang humaniora yang komunikasi, hukum, kemudian ada yang berhubungan dengan kesehatan, terus matematika. Kemudian tiba-tiba kami di sini meneliti tentang kajian teknik sipil, semacam beton-betonan, kemudian terumbu karang buatan. Yang sebenarnya kalau terumbu karang buatan juga itu ranahnya ilmu lingkungan atau di kelautan nih kak. Tetapi kami di sini mencoba untuk mempelajari dasar-dasarnya dan alhamdulillah kami bisa menguasainya. Dan pada saat kami di sana melakukan sesi tanya jawab nih kak, di situ yang letak apa ya, sangat-sangat challenge-nya bagi kita karena dipertanyakan terkait inti materinya nih kak. Misalnya terkait yang berhubungan dengan teknik sipil. Tapi alhamdulillah kami bisa menjawab dengan sempurna.
3: Kalian kan pasti mempresentasikan ini kan. Dan apakah semua dari masing-masing tim ini punya kesempatan untuk mempresentasikan, untuk bicara, atau hanya perwakilan satu orang saja?
6: Masing-masing punya kesempatan berbicara. Kita sudah bagi-bagi part.
3: Kalau Roni apa dia bagiannya?
6: Oh kalau saya bagian pemaparan terkait bahan-bahan yang kami gunakan dalam pembuatan inovasi ini kak.
3: Kalau Julie kemarin?
7: Kalau saya kemarin kak pembagian dapat materinya key features atau kunci dari kenapa sih bentuknya seperti ini? Kenapa sih dia ini punya rongga-rongga ini? Apa manfaatnya, apa manfaatnya,
6: apa fungsinya
7: gitu,
6: juga.
7: Apa fungsinya juga gitu.
3: Oke, okay. Kalau Zara kemarin dapat bagian apa pada saat presentasi?
5: Aku sih dapat bagian SDGs dan juga dapat bagian tentang dampaknya, impactnya juga bagi Pulau Bukori dan juga lingkungan.
3: Betul. Oh, oke. Kalau Naila kemarin bagiannya apa pada saat presentasi?
4: Bagian backgroundnya sih, Kak. Kenapa sih urgensinya? Kenapa sih perlu banget nih dibuat
6: ini artificial kuncinya nih, Kak.
4: Aku pemaparan data dan kemudian tadi yang unclosed tadi seperti itu, Kak.
3: Oke. Nah, kalau boleh jujur nih, yang paling menegangkan pada saat kompetisi itu apa?
6: Paling menegangkan ya.
7: Paling menegangkan.
4: Kayaknya dari awal sampai akhir sih.
6: Iya sih, Kak. Yang paling menegangkan sebenarnya pas di bandara sih, Kak.
4: Iya, itu
6: di bandara. Yang paling menegangkan dari yang paling menegangkan itu hanya pas di bandara.
3: Oke, oke. Ini kayaknya menjadi salah satu cerita lucu juga dari kalian.
6: Iya.
3: Bisa di spill tidak? Kita kan ini mau cerita ini ya, behind the scene kalian.
6: Ini yang ditunggu-tunggu pemirsa.
3: Apa cerita yang paling
4: aku sih, Kak?
3: Oke, satu-satu dulu.
7: Yang pertama berangkat dulu deh.
3: Yang pertama berangkat. Kalian berangkatnya beda-beda.
6: Beda,
3: iya. Oke, Naila silakan siapkan cerita lucu kamu.
4: Jadi aku kan ini baru pertama kali naik pesawat. Angkatan terakhir naik pesawat tuh umur 1 tahun. Udah lama sekali. Kemudian aku berangkatnya sendiri. Terus karena baru pertama kali naik pesawat, tuh ada momen lucu.
3: Apa?
4: Waktu dari Kendari Jakarta. Itu kan di sampingku kan itu orang Cina kan, dia Chinese. Waktu karena aku baru pertama kali banget nih naik pesawat, disuruh tuh pasang sabuk pengaman.
3: Oke.
4: Disuruh pasang sabuk pengaman karena ini baru pertama kali, entah mungkin karena gugup nervous mau itu kan mau terbang kan pesawatnya. Aku nggak tahu sabuk pengamannya di mana.
3: Oke, oke.
4: Aku tanya ke orang Cina, excuse me sir, no English, no.
3: Oh, nggak bisa bahasa Inggris.
4: Nggak bisa. Untung, untung di depan kursinya tuh ada buku petunjuk.
3: Oh, iya.
4: Jadi buka-buka, oh ternyata sabuk pengamannya di samping. Mungkin karena aku gugup, jadi aku langsung duduk kan ya. Langsung duduk, nggak ngelihat ternyata sabuk pengamannya aku dudukin.
3: Oke. Ya ampun.
4: Terlalu katro ya.
3: Kok kamu bisa berangkat sendiri sih dibanding teman-teman yang maksudnya kan harusnya kan berangkat sama-sama kan?
4: Harusnya berangkat sama-sama bareng-bareng, cuman aku ada miskom dengan pihak jurusan. Sebetulnya aku mau sampaikan kalau teman-teman tuh berangkatnya tanggal 28. Cuman pada waktu itu aku baru mau ke kampus untuk menyampaikan, tapi ternyata pihak kampus udah pesankan tanggal 27 gitu. Tapi alhamdulillah dari kampus full itu sih, full accommodation, full coordination.
3: Tiba di Malaysia-nya gimana kamu?
4: Wow, itu sangat amat perjuangan banget ya, Kak. Sangat amat challenge sampai di Malaysia tuh lantaran karena baru pertama kali. Aku sampai ternaturalisasi bahasa Malaynya karena takut kena scam. Jujur. Iya, langsung menyamar jadi orang Malaysia.
3: Terima kasih kepada Upin Ipin.
4: Terima kasih Upin Ipin.
7: Terima kasih
4: dari Kak Naila.
3: Oke. Nah, tadi ceritanya Naila. Nah, sekarang kalian bertiga nih, apa yang pengalaman paling lucu yang kalian rasakan?
7: Kayaknya kalau kita bertiga ini banyak sport lucunya.
3: Oke.
6: Lebih banyak ketawa-ketawanya sih, Kak.
7: Kita ini kalau ya di kamar juga kita paling keras suaranya terdengar dari luar.
3: Oh my god.
7: Jadi awal dari berangkatnya dulu ya, Kak?
3: Oh iya, boleh.
7: Awal dari berangkatnya itu aku yang paling on time.
3: Oke. Paling disclaimer, dia yang paling on time ya.
7: Kedua Roni. Dan 30 menit sebelum keberangkatan, panggilan terakhir untuk pesawat Air Asia, beliau belum datang. Zara ini belum datang.
3: Aduh, Zara.
7: Dan hampir aja kita ketinggalan pesawat. Nah dari itu, Zara, kamu harus fokus, Zara. Ini karena first time kamu naik pesawat, jadi harus lebih persiapan lah gitu. Nah, kemarin juga ada sempat gara-gara terdesak-desak kan 30 menit belum kita cek bagasi gitu. Akhirnya ada satu yang kami hilang. Apa ya, Zara? KTP Zara kehilangan.
3: Astagfirullahaladzim.
7: dan ternyata saya duduki.
6: Dicari-cari kita sampai saya juga panik, jangan sampai nanti
7: iya.
6: susah urusannya, ternyata diduduki sama Juli.
3: Oke. Okay.
7: Zara udah mau menangis, tapi saya tahan. Zara jangan menangis, Zara. Ini effort time kamu, jadi tenang, pasti Allah kasih solusi. Dan kita tenangin diri dulu nih, beberapa menit sambil pesawatnya udah terbang kan. Jadi oke, Zara, sekarang kita mulai cari. Terus saya coba berdiri, Zara ini ternyata, langsung kita ketawa-ketawa sendiri.
3: Ya ampun.
7: Ya Allah, ternyata gara-gara keteledoran kita sendiri ini.
3: Berarti ya, pelajaran ya.
4: Iya.
3: Harus
4: iya,
3: on time.
7: Betul. Iya, betul.
3: Oke. Okay.
7: Apalagi?
3: Apalagi? Satu cerita lucu lagi,
6: Apa? Kalau cerita lucu ya.
3: Tidak wajib juga sih. Kalau maksudnya kalau ada gitu, kalau enggak ada ya udah.
6: Oh, gini Kak. Sebenarnya kemarin tuh Kak, kami tuh iseng-iseng karena teman kami sudah mau pulang besoknya, jadi
3: siapa
6: Naila dia tuh pergi pertama pulang pertama juga.
3: Okay.
6: Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Petronas nih Kak, itu yang menara kembar itu. Terus kami challenge diri kami itu untuk jalan kaki.
7: Iya.
6: Jadi sempat teman kamar saya bilang, ih kalau kamu jalan kaki itu jauh banget pokoknya. Itu menghabiskan waktu sekitar 12 menit, 15 menit. Kalau untuk naik Grab, kami di sini coba-coba naik jalan kaki. Dan ternyata mereka yang pegang maps kasih buat kita tersesat nih Kak.
3: Aduh, kenapa harus wanita yang pegang maps?
6: Soalnya nih Kak, saya di belakang jaga teman saya ini. Karena dia tertinggal terus di belakang. Jadi
3: ya
6: saya jaga dia Kak di belakang, terus mereka berdua yang jalan di depan duluan.
3: Oke.
6: Okay. Akhirnya Kak, setelah kita dapat nih jalan buntu, akhirnya teman saya nangis nih Kak, karena kita sudah jalan jauh sekali berkilo-kilo dan
3: belum sampai-sampai.
6: Belum sampai. Kita lihat Petronas itu dekat banget. Dekat banget. Kayaknya kalau sisa menyeberang sampai deh. Pas kita jalan-jalan, ih, tambah jauh nih Kak. Tambah jauh dan ternyata dia di atas tol. Kita jalan di bawah, ternyata Petronasnya di tol.
3: Ya
6: jadi
3: Kak,
6: kami kesulitan nih Kak untuk mendapatkan jalan berputar. Dan pada akhirnya kami memutuskan untuk pesan Grab karena sudah capek.
3: Tapi
6: capek
3: akhirnya
6: banget.
3: Kalian punya dokumentasi di menara kembar itu.
6: Alhamdulillah. Dan ternyata juga Kak, pas kami pulangnya di sekitaran jam 3
3: tersesat lagi.
6: Bukan tersesat, tetapi tidak ada Grab yang mau tumpangi kita. Sudah tidak ada Grab lagi. Akhirnya kami memutuskan untuk tidur di masjid.
7: Oh my god.
6: Sampai-sampai saya dikira gelandangan nih Kak di sana. Karena tidur-tidur di pelataran masjid. Terus kemudian
3: ini benar-benar kalian tidur semua tidur
6: di masjid. Tidur di masjid Kak, sampai pagi.
7: Sampai Grabnya bisa kita temukan.
6: Iya, betul sih Kak.
4: Sempat ditegur juga karena kita kan ngemper kan gini udah capek dari pagi enggak istirahat.
3: Astaga, kalian ini.
6: Iya, betul banget sih Kak.
3: Waduh.
4: Kalau kayak turis ya.
7: Perkiraan jalan kaki itu 1 jam. Jadi kalau betis ini kayak sudah mau varises kan.
6: Kayaknya paling jauh nih Kak selama kita jalan selama ini. Jalan ini paling jauh.
3: Ya ampun, ini biasanya kan orang-orang challenge 10.000 langkah ya. Kalian kayaknya di atas itu.
6: Kita kayaknya 100 langkah deh. 100.000.
7: Kami penuh dengan tekanan.
3: Oke. Wow, menarik ya. Tapi oke deh ya. Lucu sekali memang.
6: Iya Kak.
3: Dan dapat pelajaran juga sih ya. Dari maksudnya karena kalian baru pertama kali juga dan tidak ada yang mendampingi, ini kalian termasuk nekat sih kalau kata saya. Oke deh, nanti kita akan balik lagi, kita cerita-cerita lagi. Kita jeda dulu. Baiklah, ya Kak. Untuk Lintas Nada, tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di Bisik Bincang Asik ya. Masih barengan sama Yayan dan juga teman-teman yang luar biasa sekali ya. Kita banyak sekali mendengar cerita di balik layar mereka dan benar-benar ya, ini termasuk nekat sih. Tapi lucu juga teman Pro 2, kita membahas lagi soal kegiatan kalian yang ada di Malaysia kemarin ya, pada saat kalian ditentukan sebagai juara 2. Perasaan kalian gimana? Dari banyaknya tantangan, kejadian-kejadian lucu, situasi-situasi yang di luar dugaan, sampai jalan kaki yang sampai akhirnya kalian mendapatkan juara 2 ya. Di balik perjuangan itu bagaimana perasaan kalian masing-masing? Mungkin boleh dari Roni dulu.
5: Oke, alhamdulillah kami di sana mendapatkan ya silver medal. Dan pada saat pengumuman itu Kak, sebenarnya kami sudah hopeless. Kami di sini karena apa ya, kita melihat juga saingan yang begitu banyak di kategori yang mengikuti sama dengan kami di bidang lingkungan. Ternyata kategorinya itu sangat-sangat banyak di antara kategori lain. Kita ada 16, sementara di bidang lain tuh ada sekitar 8, 9. Akhirnya saingan pun jadi semakin banyak. Kami di sini pada saat itu merasa hopeless dan tidak ada lagi yang memperhatikan pengumuman. Tapi di situ kami coba-coba, saya di sini masih ada harapan sedikit nih Kak. Tapi teman-teman saya sudah tidak melihat lagi pengumuman. Saya mencoba untuk stay sendiri sambil membuat video. Mungkin nama saya dipanggil. Akhirnya pada saat tiba-tiba saya lagi buka kamera, tiba-tiba nama saya dipanggil, Roni Febrian meraih silver medal. Akhirnya dipanggil maju ke depan dan teman-teman saya kaget. Saya sudah berdiri, teman-teman saya baru ngeh kalau misalnya kita mendapat juara nih Kak. Akhirnya saya langsung maju ke depan dengan sangat-sangat bangga sekali. Saya juga melihat ada begitu banyak orang-orang yang bersorak-sorakan tepuk tangan. Dan akhirnya kami dijejarkan di sana, ada beberapa universitas dari luar sana, kemudian ada dari Sudan juga dan beberapa universitas lain. Dan alhamdulillah pada saat saya turun nih dari podium, wah saya merasa sangat-sangat bangga sekali nih Kak. Melihat orang-orang semua tepuk tangan, kemudian memanggil Roni, lu keren-keren banget.
4: Wih, langsung jadi artis ya.
5: Pokoknya langsung kayak selebrasi nih saya di situ Kak, supaya nanti pas video saya bagus nih kalau mau upload di story. Jadi saya selebrasi sebagus mungkin supaya kalau nanti di story bagus hasilnya. Jadi pada saat itu wah luar biasa sekali, kami sangat-sangat senang. Terus teman-teman saya akhirnya telepon keluarganya, orang tuanya untuk mengabari kalau misalnya mereka mendapatkan juara nih Kak. Itu saja sih dari saya Kak.
4: Tapi dari masing-masing ya, apa pelajaran yang kalian dapatkan dari kompetisi ini? Apakah kalian masih ingin ikut kompetisi seperti ini atau mungkin ada target lagi ke depannya nih? Masing-masing boleh dari Naila dulu.
6: Kalau aku sendiri sih karena first time ke luar negeri kemarin, jadinya kayak kecanduan gitu. Mau ke luar negeri.
4: Oh, naik pesawatnya.
6: Dan ke luar negerinya sih Kak. Karena ternyata kalau di luar, keluar dari negara kita, khususnya Kota Kendari, ternyata di luar itu dunianya lebih luas dari yang ada di sekitar aku. Jadi mungkin berdoanya ya, semoga ada big opportunity kayak ini lagi sih.
4: Amin. Oke, kalau Zara apa nih? Zara, pembelajaran yang kamu dapatkan dari kompetisi ini, terus kedepannya kamu gimana?
7: Kalau pembelajarannya sih semoga harapannya sih bisa kita satu tim lagi dan juga ikut lagi ya ke luar negeri lagi.
4: Amin.
7: Dan juga pelajarannya harus pintar-pintar manage waktu lagi. Harus lebih teliti. Apalagi kalau paspor, terus yang barang-barang penting juga seperti paspor, KTP juga harus lebih diperhatikan lagi.
5: Iya, betul sekali.
4: Oke, kalau Juli apa nih, Juli?
8: Kalau dari aku ya, apa itu kak? Pertanyaan tadi?
4: Iya.
8: Pengalaman yang
4: pelajaran yang kalian dapatkan dari setelah ikut kompetisi paling... ini, terus iya. Harapan kedepannya seperti apa?
8: Kalau sebenarnya kalau ditanya pelajaran itu dari awal pergi bandara sampai kembali lagi ke Indonesia khususnya di Kendari itu semua saya jadikan pembelajaran. Mulai dari mungkin naik lift saya jadikan pembelajaran.
4: Okay.
8: Kemudian jalan kaki saya jadikan pembelajaran. Jadi setiap kejadian-kejadian yang saya anggap oh ini bisa saya jadikan pembelajaran dalam hidup itu semuanya saya jadikan pembelajaran. Mungkin yang akan saya ceritakan ini satu hal yang menarik sama seperti Roni tadi. Saya tidak sudah hopeless kak kayak karena pas presentasi itu sejujurnya saya menangis setelah presentasi karena ada satu pertanyaan yang sangat kritis dari dewan juri itu kami bingung jawabannya gimana karena dari dewan juri juga maunya itu jawabannya yang sangat kompleks
5: spesifik,
8: ya, spesifik. Nah sementara kami sudah menjelaskan bahwa ya seperti ini penjelasannya bapak ternyata bapaknya itu tidak menerima jawaban kami jadi kayak ya Allah apakah kami tidak jauh-jauh ya kami kesini dan saya sudah bilang ya Allah kalau saya kesini saya pastikan saya dapat juara gitu kemudian sudah apa ya namanya latihan
5: iya, betul.
8: Pergi pagi pulang pulang hampir nih pagi lagi terus kesini tidak dapat juara kayak sungguh kayak saya itu sudah menangis saya sampai tidak mood makan siang saya kembali ke kamar tidur kemudian saya renungi Allah tadi bagaimana ya seharusnya saya menjawab seperti apa ya gitu kemudian saya coba lagi cakar-cakar tadi kan dia tanyakan tentang gram-gram saya coba cakarnya iya, terusnya begini, tapi kenapa bapak tidak menerima jawaban kami? Terus kami, ada penguatan dari Naila, penguatan dari Zara, juga penguatan dari Roni. Memang kami ini tim yang sangat cocok sekali. Kalau diberikan kesempatan untuk bertim lagi, mungkin saya akan memilih tim mereka ini. Dan setelah pengumuman, jujur tadi seperti yang Roni katakan kami tidak mau mendengar pengumuman karena kami sudah hopeless ya Allah tidak mau sampai kayak sudah nemut sekali mau mendengar itu dan ternyata kami pas pengumuman peraih silver medal disebutkan namanya Roni langsung kami kaget Roni udah di depan kami baru nyadar Roni udah di depan kita dapat apa kita dapat silver medal situ kayak ya Allah tidak jadi sedih ya Allah
6: soalnya kan kak bawa nama abang
8: ya,
6: jadi
8: pundak
6: tuh berat
8: iya apalagi apa ya perwakilan dari FKIP gimana kemudian lihat dari perjuangan kita juga mendapatkan dana kesana
5: iya pada saat pengurusan di kampus juga nih kak
6: kampus kan full itu full sekali jadi kami merasa tidak enak hati.
4: Iya, pokoknya bebannya itu ada sekali.
8: Iya, bebannya sangat-sangat kerasa kalau misalnya kita tidak menang kayak ya Allah kenapa saya harus gagal di tempat yang memang saya impi-impikan untuk bisa keluar negeri. Gitu. Ternyata alhamdulillah perjuangan kita tidak sia-sia di sini kawan-kawan. Alhamdulillah.
4: Oke, terakhir boleh dari Roni sekalian kita closing ya. Roni, apa pelajaran yang kamu dapatkan dan harapan kedepannya kamu? Apakah masih ingin ikut kompetisi seperti ini atau gimana nih Roni? Silakan Roni.
5: Tentang pembelajaran ya. Kalau tentang pembelajaran, saya banyak belajar juga kak. Apalagi pertama tentang bagaimana kita mengatur waktu, kemudian bagaimana ketika kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang sangat-sangat genting, apalagi pada saat di bandara kami tuh yang sangat-sangat harus telaten, terus harus betul-betul cepat, sigap dan tidak boleh tunda-tunda. Yang dimana kan saya biasanya orangnya agak deadline. Jadi kalau melihat kondisi di sana itu, saya banyak belajar nih kak bahwa saya tidak boleh deadline-deadline begini karena saya sudah ada di bandara misalnya, kemudian saya sudah ada di negara orang dan kalau misalnya saya terlambat sedikit, itu kan kembali lagi ke saya misalnya, misalnya mungkin saya tertinggal pesawat kah, dan itu harus saya lagi yang jadi beban untuk saya dan seperti itu kak. Dan kemudian kalau untuk pembelajaran lainnya, saya juga mendapatkan banyak pembelajaran tentang bagaimana rasa kebersamaan yang kita itu dan chemistry bisa membuat kita menjadi lebih percaya diri nih kak. Kita jadi lebih percaya diri ketika presentasi karena kita sudah percaya satu sama lain bahwa kamu bisa nih kak. Jadi tidak ada lagi main salah-salahkan siapa yang salah, siapa yang
4: pokoknya saling melengkapi.
5: Saling melengkapi.
4: Ya.
5: Akhirnya kami tidak ada miss-miss yang buat kami saling
4: cekcok
5: begitu kak. Akhirnya ini bisa menjadi pembelajaran bahwa ternyata chemistry dalam suatu tim itu sangat-sangat dibutuhkan.
4: Oke, baik.
5: Harapannya tadi terakhir
4: singkat aja ya.
5: Iya, dan harapannya tentunya semoga dengan kami mengikuti perlombaan ini, ide kami pertama bisa terrealisasi, kemudian bisa dilirik juga oleh orang-orang ataupun pemerintah nantinya. Dan harapannya juga kami bisa mengikuti ajang lagi yang lebih bergengsi dan kami bisa menunjukkan skill kami, menunjukkan taringnya kami, bahwa kami ternyata walaupun dari daerah, daerah kecil Kendari, tetapi bisa sampai di luar negeri.
4: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih ya, alarm kita sudah berbunyi.
5: Wow.
4: Oke, terima kasih banyak ya. Semoga nanti kedepannya kalian bisa menghasilkan karya lagi, punya inovasi lagi, kita undang lagi di Produ. Oke, teman Produ, semoga obrolan kita sore ini juga bisa menjadi motivasi dan penyemangat bagi teman-teman Produ yang lagi nonton dan juga yang lagi mendengarkan di 90.8 FM ya. Dan semoga ini juga menjadi motivasi bagi teman-teman Produ mungkin yang masih takut untuk ikut lomba gitu kan, untuk berani maju selangkah lagi. Oke teman Produ, akhir kebersamaan di perjalanan bisik bincang asik, tapi tenang aja, sore ceria masih barengan sama Yayan sampai di jam 7 malam nanti. So pastikan kamu stay tune di Produ, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan.
1: 90.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di Ruang Inspiratif, informasi pilihan kreatif teman Pro 2. Kita update informasi ini teman Pro 2. Di tengah dominasi platform digital dan juga layanan streaming ya, radio ini tuh masih punya tempat tersendiri ternyata di Indonesia. Di data BPS 2025 menunjukkan hanya 9.48% penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih mendengarkan radio. Tapi ya teman Pro 2, sebagian besar itu pendengarnya merupakan kelompok usia lanjut yang memang tetap setia mengikuti siaran radio dalam aktivitasnya sehari-hari. Menariknya teman Pro 2, Jakarta menjadi salah satu daerah dengan basis pendengar radio terbesar di Indonesia. Meski jumlah pendengarnya terus menurun, radio ini memang tetap relevan sebagai teman perjalanan ya, terutama bagi pengguna kendaraan pribadi, sekaligus membuktikan juga bahwa media konvensional ini tuh masih mampu mempertahankan audiens yang loyal di tengah era digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita update informasi. Kamu tahu gak sih, makin lama kamu berteman sama seseorang, ternyata makin besar juga kemungkinan otak kalian itu punya pola kerja yang mirip teman Pro 2. Ini hasil dari beberapa riset memang yang melihat bagaimana aktivitas otak dua orang saat mereka tuh sering interaksi, ternyata sering punya pola respon yang mirip, terutama di bagian yang mengatur cara kita memahami orang lain, ngobrol, atau mungkin baca soal situasi sosial teman Pro 2. Jadi fenomena ini biasanya tuh disebut sebagai kecenderungan kita tuh lebih gampang nempel sama orang yang punya minat, cara mikir, atau cara pandang yang mirip-mirip. Dan kebiasaan ketemu, kayak ngobrol panjang, ya kerja bareng, sampai curhat-curhatan ini juga bikin koneksi itu makin kuat dan bikin aktivitas otak kita tuh jadi makin sinkron juga teman Pro 2. Makanya kalau kamu punya teman yang selalu nyambung, diajak ngobrol sampai lupa waktu, itu bukan kebetulan, tapi memang otak kalian tuh sefrekuensi. Gimana nih teman Pro 2?

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 43 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan mendengarkan suara azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Berawal dari Niat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan setelah kita bersyukur kepada Allah, maka marilah kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, berawal dari niat, berujung pada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang bermanfaat walau hanya sebatas niat. Karena sesungguhnya Allah akan melihat kebajikan pada diri seorang hamba. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, segala kebajikan besar selalu berawal dari sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang tak terlihat itulah niat dalam hati. Ia mungkin kecil, tak terdengar, bahkan tak terketahui manusia. Namun di sisi Allah, niat adalah awal dari segala penilaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jangan pernah meremehkan niat baik. Bahkan ketika kita belum mampu berbuat, niat pun sudah tercatat sebagai kebajikan, karena Allah melihat apa yang tersembunyi dalam dada, bukan hanya apa yang tampak oleh mata manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Melihat, Maha Mengetahui. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Quran Surah Al-Ahzab ayat 51. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ketika seseorang benar-benar berniat menjadi pribadi yang bermanfaat, menolong, berdakwah, memperbaiki diri, maka saat itu pula ia sedang membuka pintu pertolongan Allah, sebab ada sunatullah yang sering kita lupakan. Allah akan memudahkan jalan kebajikan bagi siapa saja yang menginginkannya dengan sungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bahwa barang siapa yang Allah kehendaki kebajikan padanya, maka Allah akan memahamkan dalam agama. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dan dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa menempuh jalan untuk mencari kebajikan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jika kita hari ini merasa belum banyak berbuat kebajikan, jangan putus asa. Perbaiki niatmu, luruskan tujuanmu, karena bisa jadi niat tulusmu itu hari ini adalah jalan membuka kemudahan-kemudahan yang besar di masa-masa yang akan datang. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka sebagai kata kunci adalah niat yang ikhlas adalah langkah pertama yang Allah
lipat gandakan menjadi jalan kemudahan menuju kebajikan, dan kebajikan itu berarti kita menuju ke pintu surga. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wakil pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di sore ceria.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
3: Komika. Komika. Komentari video jenaka.
2: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Yayan tentunya masih akan hadir ke ruang dengar kamu ya dengan beragam sajian informasi dan lintas nada. Kita ada di FYI for your information, teman Pro 2 Instagram menghadirkan fitur baru namanya Reorder Guard yang memungkinkan penggunanya itu mengatur ulang posisi unggahan di halaman profil tanpa harus menghapus dan juga mengunggah ulang konten, teman Pro 2. Jadi dengan fitur ini tampilan feed kamu tuh bisa disusun lebih rapi dan juga sesuai dengan estetika atau kebutuhan personal maupun bisnis, teman Pro 2. Sebelumnya memang urutan postingan di grid profil Instagram ini hanya mengikuti waktu unggahan. Sekarang kamu tuh bisa lebih leluasa menata konten favorit kamu ya, menunjukkan postingan tertentu atau mungkin membuat tampilan profil kamu tuh menjadi lebih menarik secara visual. Gimana? Kamu udah coba belum fitur barunya, teman Pro 2?

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih di FYI for your information. Teman Pro 2 akhir-akhir ini memang lagi rame banget ya soal minuman-minuman viral. Kalau kita berbicara minuman viral itu, pasti yang kepikiran itu adalah matcha dan kopi, teman Pro 2. Tapi memang matcha dan kopi ini merupakan minuman yang sangat populer juga, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan juga banyak orang tuh mulai mempertimbangkan nih pilihan minuman yang lebih sehat untuk mendukung gaya hidup. Terus mana yang lebih sehat nih, matcha atau kopi, teman Pro 2? Dilansir dari headline ya, matcha dan kopi ini tuh sebenarnya sama-sama minuman yang rendah kalori saat dikonsumsi tanpa tambahan apapun, teman Pro 2. Tapi satu porsi matcha itu mengandung sekitar 5 kalori dan secangkir kopi seduh umumnya itu hanya mengandung sekitar 2 kalori. Dan perhitungan kalori ini tuh mengacu pada matcha dan kopi tanpa tambahan gula, susu, creamer atau tambahan lainnya ya, teman Pro 2. Secangkir kopi berukuran 240 ml itu rata-rata mengandung sekitar 96 mg kafein, teman Pro 2. Sementara itu satu porsi matcha standar mengandung sekitar 38 sampai dengan 88 mg kafein. Menariknya, kopi ini tuh memberikan dorongan energi yang lebih cepat karena kafeinnya diserap tubuh dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, matcha ini memberikan peningkatan energi yang memang lebih bertahap karena mengandung L-theanine, asam amino yang bisa meningkatkan fokus tanpa sebabkan ngantuk, teman Pro 2. Nah, kalau untuk kesehatan, teman Pro 2, kopi dan matcha ini tuh mengandung antioksidan yang tinggi yang tentunya ini bisa bantu melawan stres oksidatif dalam tubuh kamu. Keduanya juga bermanfaat menjaga kesehatan jantung berkat kandungan polifenol yang bantu jaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi risiko penyumbatan arteri, dan juga mengontrol tekanan darah. Keduanya juga bantu proses penurunan berat badan, teman Pro 2, dan kafein tingkatkan pengeluaran energi dan juga bantu proses pembakaran lemak. Jadi baik kopi ataupun itu matcha, keduanya itu sama-sama menawarkan manfaat kesehatan selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya, teman Pro 2. Tapi biar mendapatkan manfaat ini, disarankan juga untuk mengonsumsinya tuh tanpa tambahan gula yang berlebihan. Jadi kamu tim kopi atau tim matcha nih, teman Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 56 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya En harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Nanti selanjutnya di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam, kamu bakalan ditemenin sama rekan En, ada Isa, nanti sampai di jam 12 malam. So kalau gitu teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaan hari ini ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

Informasi yang pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak sekarang karena berpotensi mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kepala BMKG Toko Faisal Fatani mengatakan, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026, namun sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami puncak kemarau pada Agustus mendatang. Kita beralih ke informasi yang terakhir, persoalan tumpang tindih lahan sengketa aset hingga pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan masih menjadi tantangan di banyak daerah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kota Kendari memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan tata kelola pertanahan dan tata ruang yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Hal itu mengemuka dalam rapat optimalisasi kerjasama pemerintah daerah dalam pemanfaatan tanah dan ruang yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional bersama Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa 9 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan yang mengikuti rapat tersebut menegaskan bahwa pengelolaan tanah dan ruang tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap arah pembangunan daerah, pelayanan publik, hingga kepastian investasi. Menurutnya, pemanfaatan ruang yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari, mulai dari konflik lahan, terganggunya pembangunan infrastruktur, hingga menurunnya kepercayaan investor. Demikianlah info Prodo yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?

90.8 FM, Produa Rerken dari teman terbaik kamu. Teman Produa, selamat malam. Kembali dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu. Kita pergi perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, teman Produa, bersama dengan Nisa. Semoga malam kamu jadi lebih menyenangkan ya. Terus dengerin playlist kita di perjalanan malam hari ini, teman Produa, di 90.8 FM. Atau kamu juga bisa via mobile application RRI Digital atau streaming di www.rri.co.id. Bisa temani perjalanan malam kamu, kita awali dengan obrolan komunitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

di hari Rabu. Bagaimana kabar kamu, teman berdua? Senang ya rasanya bisa temani kamu di waktu istirahat untuk kamu yang lagi istirahat di malam ini. Dan juga untuk kamu yang masih menempuh perjalanan panjang kamu di suasana malam ini. Kita bersama di obrolan komunitas, tempat untuk bagi cerita lagi, pengalaman atau dinamika kehidupan dalam sebuah komunitas. Siapa dari kamu teman berdua yang sudah gabung berbagai komunitas? Yang kalau menurut saya ada suatu fenomena yang mungkin terdengar ringan, tapi sebenarnya cukup sering terjadi bahkan tanpa kita sadari. Kayak pernah tidak sih teman berdua kalau kamu gabung ke sebuah komunitas ya, apalagi komunitas yang berkaitan dengan hobi biasanya ya, dengan niat awalnya ingin berkembang, tambah relasi atau sekedar menyalurkan hobi, tapi di tengah perjalanan justru merasa pengeluaran kamu jadi semakin bertambah. Yang istilahnya kayak niatnya cuma cari teman, tapi yang datang malah tagihan. Hah? Kok bisa ya teman berdua? Kayak ikut komunitas, bawaannya malah jadi boros. Padahal sebenarnya bukan karena komunitasnya ya, karena diri sendiri atau karena cara kita membawa diri ke dalam komunitas teman berdua. Yang kalau diperhatikan, ini sebenarnya hal yang terbilang cukup wajar. Kalau kamu masuk ke dalam komunitas, ada proses yang biasanya disebut juga kayak adaptasi. Kita mulai mengenal kebiasaan, pola interaksi, sampai gaya hidup yang ada di dalamnya. Tapi sadar tidak sadar teman berdua, ternyata ini bisa membawa kita juga jadinya malah lebih boros teman berdua.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Ikut komunitas malah jadi boros teman berdua. Jadi obrolan kita di malam hari ini ya. Nah kalau kamu pernah merasakan ini, yang biasanya tanpa disadari karena ingin menyesuaikan diri atau ditambah dengan dorongan untuk selalu terlibat dalam setiap agenda karena takut tertinggal misalnya, atau merasa kurang terhubung dengan anggota lainnya ya, ini biasanya teman berdua yang berkaitan balik lagi dengan hobi atau kembali ke personal nih ya. Di sisi lain, komunitas juga sering jadi ruang sosial yang sebenarnya erat. Ada di dalamnya kebersamaan, ada rasa memiliki yang kadang bikin kita jadi rela juga mengeluarkan lebih ya untuk menjaga koneksi itu. Tapi teman berdua, di sinilah pentingnya yang namanya kesadaran kalau tidak semua hal harus diikuti dan tidak semua standar harus dipenuhi juga. Jadi untuk kamu teman berdua bergabung dalam komunitas, of course itu bawa banyak sekali manfaat untuk kamu. Misalnya kayak memperluas jaringan, menambah wawasan, sampai memperkaya pengalaman hidup juga. Tapi penting untuk kamu juga tetap bijak teman berdua, jaga keseimbangan antara kebutuhan sosial dan kondisi finansial. Ya karena sejatinya komunitas yang sehat itu komunitas yang mendukung anggotanya untuk berkembang, bukan yang tanpa sadar malah jadi kasih tekanan termasuk dalam hal pengeluaran teman berdua. Jadi tidak ada salahnya juga untuk kamu sesekali bertanya ke diri kamu sendiri. Apa ini memang hal yang perlu kamu lakukan karena kebutuhan? Atau karena sekedar ingin mengikuti arus teman berdua? Dan semoga dengan mendengar ini teman berdua bikin kita jadi makin bijak lagi ya. Untuk mengambil keputusan apalagi in this economy teman berdua. Hanya menjaga finansial menjadi salah satu hal yang sebaiknya kamu lakukan, salah satunya ketika bergabung ke komunitas.

Teman Produa, teman terbaik kamu. Perjalanan malam kita hari ini masih terus berlanjut, teman Produa. Dan seperti biasa nanti kita akan bersama mengikuti siaran berjaringan di MLC Music Live Chat yang segera hadir ke ruang dengar kamu. Kita bergabung nanti bersama RRI Produa Jakarta. So, always station with me di Produa FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buana Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya ya, Edit ya, kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Buana gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adit.
1: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Kis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
0: Yeah. Alright.
1: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah, kenapa tuh? Dari Adip ya, Bang Adip.
2: Oke,

0: Ya, jadi cerita awalnya berempat. Tapi,
1: iya, tapi Adit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan Volvoti itu.
0: Oke.
1: Okay. Volvoti itu, Volvoti itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
1: Yeah. 440 Hz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah.
1: 420 enggak ada.
0: Enggak ada juga ya kalau 420 ya.
1: Iya. Tapi juga bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
1: Aduh.
0: Alright. Okay, dan
1: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
1: Oh, and Bona Pascal for this.
2: Yes. Terima kasih Edit.
0: Betul.
2: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
1: And we just wanna, kami just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
1: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
1: Yeah, it's an honor for us. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
2: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya, Bang?
2: Oke. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
2: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah agak bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
2: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
2: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
2: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
1: Jacqueline Victor
2: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Oke. Okay, terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin. Kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works. Record, mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
2: Nah, Adip juga kenal udah lama ya, Adip ya, udah dari mulai ini Adip dari sebelum COVID.
0: Wow,
1: selepas COVID.
0: Berarti so, 2000. Yeah.
1: It was during COVID.
0: Oke, pas COVID.
1: Betul.
2: Nah, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
2: dua satu dua dua ya,
0: berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
2: Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
1: Mungkin rezekinya di tahun
2: mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul kayak rezekinya di sini.
0: Benar,
2: kita sudah big. Lagunya udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya. Yeah, wow.
2: Iya. Yes. Yeah. Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
1: Tahun kemarin ya.
2: Iya, tahun kemarin.
1: Tahun kemarin.
2: Baru rilis tuh kemarin ini.
1: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
1: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, jadi arrangement awalnya admin vokal dari kami, 440.
2: Betul.
0: Oke. Okay.

0: awal. Jadi kedua, yang kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswad, we told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad, ya udah, biarin dia Bona yang urus.
1: Makanya Adib. Jadi rekamannya juga di Malaysia, saya ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama apa namanya vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah, ya bisa bisa apa namanya biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
2: Betul.
1: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan, kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul gitu.
2: Alright.
0: Kalau exactly.
2: Alright. Oke, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal. Setelah yang satu ini, kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman Pro2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, it's like the story, ceritanya bermula. It's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Give it to us. Then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya. Dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat umum.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing ya, maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh, maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu
1: ya. Mudah dipahami. Iya.
2: Iya. Dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Okay, langsung.
2: Gak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan, suara biar sama-sama enak lah.
0: Okay.
2: Dan Adib lo, itu. Dan semuanya, okay, sudah itu. Gitu
0: benar. Okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada.
0: Yeah.
1: I just want to bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi siapa? Abang Aswat. Abang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Ah, itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya Cem pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini, about the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak oh ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya benar.
2: Sign-sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know. Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Yeah. Menarik.
2: Punya Demis.
0: Okay.
2: Body language. Body language. Sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode langsung dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language
0: ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuma gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham. Ya,
3: juga sih lah.
2: Ini sudah semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Senior. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tipsnya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
2: Yeah.
1: First attempt is always a lesson.
3: F-A-I-L, first attempt is a lesson. Jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu to wait untuk kamu fail itu is a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
3: Iya, benar. And then do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu tak?
0: Boleh, silakan Bang Faiz.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Forty dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, "Wow, amazed, lagunya keren."
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, tahu dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa dulu bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
1: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
1: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
1: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Boda Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
1: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
1: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
1: Terus saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really in.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
3: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Yeah, alright. Okay. Yeah.
3: Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Boda, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya, pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
1: Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau
1: menunggu. Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kenyataan itu.
0: Oh,
1: berubah.
0: Okay.
1: Semuanya berubah.
0: Betul.
1: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
1: Betul.
3: kan seperti like I said, it's really satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
3: Your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
1: Itu motivasi.
0: Yeah. Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan, ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
3: Iya, kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti dia udah ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang
1: Fahis. Sebenarnya part last sekali itu tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga.
2: Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan.
1: Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, yeah. Alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
3: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person kalau aku nyanyi. Mm-mm. If aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright. I know.
3: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Ini nggak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar.
3: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri. Yeah.
2: Betul.
1: Ini. Mm-hmm. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Buna dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
3: Mm. Masih,
2: ya kan Adip? Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: Bukan dua doang ya.
2: Iya, ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih, tapi kalau menurut intonasi ya sama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: Itu was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Iya benar.
2: Betul. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu.
3: Iya.
0: Wow.
3: Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
1: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Itu
1: kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
0: Benar.
3: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi enggak datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. We didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain-lain. Suddenly ini orang gila.
2: Betulnya ini anak itu juga judo.
3: Ini anak Bona udah Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come, let's go. Apa dah?
4: Ya, udah. Oh, shit. Alhamdulillah.
0: Udah, kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti, aku rasa pasti Bona gak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau gak di-stop ya. Kalau gak di-stop gak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
0: Silakan.
1: Terima sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
1: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak. Siap,
0: drop komen ya. Drop komen benar sekali. Kalau ada
3: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not
0: mana
3: know
0: aja.
3: Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit cepat sembuh Angga.
0: Alright.
3: Amin.
2: Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebetulnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN. Jadi,
2: Singapura, Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar
3: sih. Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edith.
0: Alright, dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam
2: hari
0: ini. Siap,
2: semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: Apa? We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya. Live from here ya.
3: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project-nya.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
2: Iya,
0: sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye. Okay,
3: bye. Pamit dulu.
2: Bye. Thank you.
5: Music Live Chat.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: 90.8 FM Prodo RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kembali dengan Nisa, teman Prodo 2. Edisi Jaga Malam, kita berlanjut lagi di Sharing Time. Nah, di malam hari ini kita juga mau ngobrol sama kamu, teman Prodo 2, tentang sesuatu yang rasanya akan sangat relate untuk kamu. Indis ekonomi, kalau minggu lalu bahasnya tentang mengolah atau mengatur gaji pertama kamu, teman Prodo 2. Nah, di malam ini masih relate juga dengan pembahasan minggu lalu sebenarnya, cerdas atur uangmu di tengah krisis. Seperti biasa juga, teman Prodo 2, kalau sudah waktunya sharing time, of course ada Kak Titi yang siap menemani kamu di perjalanan malam hari ini. Selamat malam, Kak Titi.
1: Halo, selamat malam Isa, selamat malam teman Prodo 2. Apa kabar? Bagaimana malam ini, ada yang galau atau tidak?
0: Kak Titi ini kayaknya sangat relate ya untuk malam hari ini.
1: Ini kita pasti banyak yang galau ya, yeah, sebenarnya ya malam ini.
0: Kayaknya sambil tertawa, tapi sambil banyak yang deg-degan ya. Teman Prodo 2, mungkin kamu juga relate, bukan mungkin lagi, tentunya banyak yang relate dengan hal ini, Kak Titi. Jadi bikin penasaran ya, cerdas atur uangmu di tengah krisis.
1: Iya, betul.
0: Gimana, Kak Titi?
1: Karena memang agak-agak, bukan agak ya, tapi yeah, memang menggoda untuk dibahas.
0: Betul.
1: Gimana, cek sound dulu, suaraku jelas ya, teman Prodo
0: 2? Aman, Kak Titi, sampai sini aman. Kalau suara Isa ke Kak Titi aman.
1: Oke, jadi malam ini kita bahas tentang kegalauan yang terjadi di sejak kemarin.
0: Kayaknya pagi tadi bangun tidur banyak yang langsung tidak bisa senyum enak kayaknya, Kak Titi.
1: Iya benar, jadi topik ini tiba-tiba saya, kan saya sudah buat ya minggu lalu ya. Sambungan, nyambung dia ya di hari ini. Cuma kenapa tiba-tiba semalam banyak yang galau ya? Baru bangun tidur langsung galau semua. Ternyata memang ada kaitannya. Karena kita sekarang sedang hidup di era atau di situasi di mana ekonomi sedang mengalami gonjang-ganjing ya.
0: Sedang tidak baik-baik saja ini, Kak Titi ya.
1: Iya, makanya topik malam ini kita, ya mau tidak mau ya, dunia sedang, bukan dunia sih, Indonesia juga ya. Dunia mana-mana aja kok.
0: Kayaknya kita yang agak-agak tapi, ini ya Kak Titi ya.
1: Kita agak berat nih. Agak berat tantangannya di akhir-akhir ini. Karena apa? Kita hidup di dalam kondisi di mana ada tiga hal sebenarnya yang harus kita seriusi ya. Sebelum masuk ke topik yang memang kita harus bahas, saya akan menyinggung tiga hal ini.
0: Apa tuh,
1: yang pertama, kita hidup di tengah gonjang-ganjing ekonomi, ya, yang pertama. Yang kedua, kita hidup di tengah gonjang-ganjing hukum, ya, itu. Dan yang ketiga, kita hidup dalam kegonjang-ganjingan komunikasi yang kadang-kadang bikin kita jadi miskom, ya, gitu. Tapi tiga hal itu memang nanti ada sesinya. Cuma malam ini kita akan bahas bagaimana sih utamanya nih Gen Z dan milenial yang minggu lalu baru saja mendapatkan materi tentang bagaimana mengatur gaji pertama. Ya, begitu terima gaji pertama tiba-tiba dihantam kemarin dengan kenaikan Pertalite.
0: Iya lagi ya, lagi banyak yang aduh sudah mulai harus lebih maksimal sepertinya nih mengatur keuangan, Kak Titi ya.
1: Nah jadi kalau begitu yang kita bahas malam ini adalah bagaimana mensiasati keuangan kita ya, atau keuangan kamu di tengah-tengah krisis. Nah, bicara tentang krisis memang tidak bisa kita hindari karena memang sudah terjadi. Tapi apakah kita mau menangisi keadaan? Tentu tidak, kan? Jadi daripada kita menangisi kegelapan, mending kita bakar lilin deh ya, biar kita lebih semangat sedikit gitu. Betul. Ya. Jadi bakar lilinnya tuh adalah kita bicara tentang bagaimana mengatur keuangan di tengah krisis. Nah, kalau bicara tentang mengatur keuangan, bukan hanya sekedar menabung ya teman Prodo 2 ya, bukan sekedar menabung atau bertahan sampai gajian lagi, bukan cuma itu yang harus kita bahas. Walaupun memang menabung menabung itu memang salah satu cara untuk mengelola keuangan kita ya. Tapi setidaknya di tengah krisis ini, keuangan yang kita miliki itu bisa membuat kita mengembangkan diri kita. Nah, itu yang akan kita bahas, teman Pro 2 dan Isa.
0: Oke, jadi fokusnya ke pengembangan diri juga, Kak Titi, ya?
1: Iya, benar. Karena banyak orang yang ketika ada krisis, fokusnya adalah berapa uang yang saya pegang, berapa yang saya simpan, dan bagaimana cara saya bertahan hidup. Ya, cuman sampai segitu saja. Karena kalau pikiran kita atau mindset kita hanya sampai ke titik itu, artinya uang ini tidak bergerak untuk menghasilkan uang lagi, kan?
0: Okay.
1: Tapi ketika mindset kita rubah, ketika ada krisis, maka dana atau uang yang kita miliki itu bisa membuat kita lebih berkembang lagi, sehingga bisa menduplikasi uangnya. Jadi uangnya ini tidak statis, tapi dia bisa menghasilkan lagi. Nah, maka kita akan bicara tentang bagaimana menginvestasi dana-dana yang kita miliki untuk pengembangan diri, sehingga kualitas kita, skill kita itu bisa menghasilkan lagi. Seperti itu, teman berdua.
0: Oke. Berarti ini akan sangat relate sebenarnya ke Gen Z juga ya, Kak Titi, atau ke apa ya, anak muda di zaman sekarang yang misalnya memang di usianya baru mencoba mendapatkan mengatur keuangan sendiri, khususnya ya, Kak Titi. Apakah akan sangat relate ini untuk teman-teman Pro 2?
1: Iya, jadi sekarang kan pasti mindset kita atau cara berpikir kita adalah tetap bertahan, kan, gitu ya.
0: Iya.
1: Bertahan hidup untuk nyambung dari penghasilan hari ini, bertahan sampai penghasilan berikutnya lagi.
0: Betul.
1: Itu kan yang ada di pikiran kita. Itu tidak salah, itu okay. Betul sekali. Karena memang ketika kita memiliki dana saat ini, memang kita harus hati-hati sekali ya, memikirkan mana prioritas, mana keinginan. Itu harus ada di benak kita. Nah, tapi teman Pro 2, ini sebenarnya di situasi seperti ini kita harus tahu seninya. Ya, kita harus tahu seninya. Karena apa? Tadi di awal saya sudah singgung, ketika kita mampu berinvestasi pada diri kita, maka keuangan kita tuh bisa berlipat, ya, berlipat ganda, kalau saja kita tahu memposisikannya dan tahu bagaimana cara mengembangkan diri kita dengan dana yang kita miliki. Contohnya saja ya, misalnya, jadi ada triknya ya. Contohnya, ketika kemarin kita

0: Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak sekedar bertahan, tapi dia punya inovasi, dan mindsetnya itu bukan hanya bertahan, tapi dia mengoptimalkan potensinya. Nah, teman Pro 2, kalau kalian berada di kondisi seperti ini, di mana misalnya uang kiriman orang tua dari kampung tetap sama jumlahnya,
1: okay. Ya,
0: kemudian honor-honor yang kalian terima juga misalnya sama. Jadi malam ini kita tidak bicara tentang investasi kayak CEO begitu, bukannya karena kita ini bukan sultan. Yang kita bahas adalah pengelolaan keuangan sederhana, okay. Ya gitu. Nah, ketika kamu misalnya setiap bulan dikirimi uang dari orang tua dan tetap tidak ada peningkatan, kemudian gaji kamu juga tidak ada kenaikan, nah disinilah kita harus betul-betul melakukan seni pengelolaan keuangan yang betul-betul harus cerdas, ya. Nah, ini sudah mau dibuka ya sekarang ya triknya.
1: Sepertinya ini yang sangat ditunggu-tunggu, Kak Titi. Saya pun menanti.
0: Biar mereka ngumpul dulu.
1: Mana teman-teman dua? Ayo, kumpulkan masukan teman-teman dua.
0: Ya, kumpul,
1: biar bisa langsung dibuka
0: satu,
1: nih.
0: Satu tips. Situasi ya, satu frekuensi.
1: Iya, nah, tips yang terdiri dari Kak Titi ini teman-teman dua.
0: Jadi, saya kasih ilustrasi dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Kan biasanya tuh, kalau kita habis terima, misalnya gaji, honor, fee, atau kiriman duit dari kampung misalnya ya, biasanya tuh kita tidak tahu atau tidak sadar tiba-tiba uang kita itu habis saja, begitu saja. Nah, teman berdua ada enggak yang pernah berada di situasi seperti ini? Pasti ada mungkin, pasti ada, bukan mungkin ya. Tiba-tiba uang yang kita pegang itu habis saja tanpa diketahui ini kemana ya.
1: Iya lagi.
0: Kok tadi masih sejuta, sekarang tinggal 200.000 misalnya, ya kan? Nah, kondisi-kondisi ini akan terulang setiap kali ketika kita mendapatkan hasil keringat kita lah istilahnya ya. Itu akan terulang terus. Kalau, nah ini nih rahasianya, kalau kita tidak pernah belajar mencatat pengeluaran.
1: Sepenting itu ternyata Kak Titi ya.
0: Sangat. Okay. Jadi benar-benar ini ilmunya ilmu sederhana sekali. Tapi ketika kita tidak mempraktekannya, maka kita akan jadi orang linglung. Kemarin terima gaji 3 juta misalnya. Terima honor 3 juta. Kok sekarang tinggal 200.000? Itu kemana semua? Ya kan?
1: Iya, jadinya mumet sendiri ya, pusing sendiri.
0: Rahasianya adalah tidak pernah mencatat pengeluaran.
1: Oke. Gitu. Ternyata itu penting sekali, teman-teman.
0: Jadi, minggu lalu saya sempat bahas ini. Ketika pertama kali menerima pendapatan apapun dari manapun sumbernya, kita harus langsung membagi dalam 3 kategori. Masih ingat yang kemarin tuh yang teman Pro 2 yang dengar pasti masih ingat ya, 3 prinsip pembagian pendapatan ya. Yang pertama prinsip 50, 30 dan 20%.
1: Oke.
0: Itu 50-nya ini apa? 50% adalah untuk kebutuhan wajib ya, yang memang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya bayar kos misalnya, uang belanja bulanan, transportasi, makan minum selama sebulan, itu dimasukkan dalam zona 50%. Ya, jadi contoh 3 juta kalau disimpan khusus untuk kebutuhan wajib itu 50%, berarti 1.500.000 kan?
1: Betul.
0: Itu. Nah, itu yang harus di saving untuk kewajiban kita yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu. Pokoknya mau negara api menyala itu harus ada gitu.
1: Okay. Ya.
0: Misalnya cicilan kendaraan itu harus sudah ada catatan khususnya. Ya, itu. Lalu yang kedua 30%.

0: yang dari 3 juta adalah 900 ribu ya, misalnya. Nah, ini nih yang kalau misalnya kamu tuh ada gaya-gaya hidup yang harus dibiayai. Ya, contoh, kamu harus beli paket data atau wifi. Kemudian kalau kamu suka nonton terus berlangganan TV drama begitu ya. Nah, itu harus dikeluarkan dari 30% tadi. Terus kalau kamu suka misalnya ngopi untuk self reward, ya boleh masuk di situ di gaya hidup dan self reward yang 30%. Kan tidak mungkin juga kita kerja terus toh, teman pro dua kan. Kadang-kadang kita ingin ngopi juga, masa kerja kayak robot terus kan? Gitu. Nah, di 30%-nya. Lalu yang 20%-nya ini yang harusnya di saat krisis seperti sekarang, kalian tuh harus punya yang namanya 20% dana darurat.
1: Oke, dana darurat ya.
0: Dari 3 juta, kita ambillah sekitar 600 ribu untuk dana darurat. Nah, persoalannya adalah selama ini ketika kita terima pendapatan dari berbagai sumber, yang kita ingat adalah 50% dan 30%, iya kan? Yang kewajiban sama gaya hidup. Itu terus kan yang ada di otak kita, dua ini. Padahal dalam teori kecerdasan finansial, yang pertama harus kita pikirkan adalah 20%, yaitu dana darurat. Jadi, ketika kita terima, misalnya gaji 3 juta, terima hari itu langsung masukkan ke dalam simpanan kita 20%-nya. Ingat tadi berapa 20% dari 3 juta? 600 ribu. Itu langsung masuk di biaya simpanan dana darurat. Kenapa ini penting? Karena menurut para pakar finansial dunia ya, atau ini kita juga dapat data dari BI ini ya, bahwa orang-orang yang disiplin, konsisten menyimpan 20% dana darurat dari setiap pendapatannya, itulah orang-orang yang bertahan dan bisa survive hidupnya, asalkan dia konsisten ya, konsisten. Dan kalau bisa dana darurat ini 3-6 kali lebih besar dari pendapatan bulanan. Harusnya
1: itu harus terus saving, Kak Titi ya, yang harus disimpan
0: ya. Tapi kalau belum sanggup ya tidak apa-apa, seadanya saja dulu. Yang penting konsisten, disiplin. Jadi kalau misalnya Isa terima gaji nih, terima gaji bulan ini, langsung over cepat dana daruratnya 20% dari gajinya. Itu masuk ke simpanan dana darurat.
1: Oke. Jadi tuh untuk jangan ditunda-tunda itu, sebaiknya Kak Titi ya.
0: Dana darurat ini adalah dana yang memang setiap orang harus miliki sebenarnya. Okay. Hanya sekarang kan orang selalu berpikir begini, bagaimana semua simpan tuh uang? Gajinya kita hanya 1 juta misalnya. Ya kan? Gaji 1 juta tetap bagi 3. Tetap bagi 3. Dana 50%, 30% dan 20%. Jadi bukan dari besar berapa gaji kita, tapi bagaimana kita mengelolanya. Okay. Nah, kenapa harus dibagi seperti ini, teman pro 2? Supaya kita punya kontrol. Ketika kita mau membiayai gaya hidup, misalnya belanja-belanja online, ya kan? Sekarang kan lagi marah tuh belanja online. Apakah boleh asal itu belanja kita itu adalah investasi. Bicara investasi bukan hanya rumah, properti, bukan cuma itu ya. Investasi itu ada yang namanya investasi pengembangan diri. Contoh, kita bisa misalnya belanja pakaian, tapi karena misalnya profesinya adalah seorang penyanyi misalnya, maka belanjaan dia mulai dari make up-nya, bajunya, perintilannya, itu adalah investasi untuk karirnya. Iya kan? Yeah. Itu yang saya maksud dengan investasi pengembangan diri. Seperti misalnya guru atau pengajar atau guru privat, investasinya apa? Dia harus belajar juga kan, mengembangkan dirinya, upgrading kan. Jadi harus mengeluarkan dana juga untuk kursus misalnya, untuk training misalnya, yeah. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya belanja untuk gaya hidup yang 30% tadi itu bisa kita kategorikan masuk ke pembelanjaan produktif, bukan liabilitas atau hanya menghambur-hamburkan uang. Beli sepatu, apakah itu buang-buang uang? Bukan, asalkan tujuannya adalah untuk menghasilkan uang lagi. Paham nih teman-teman Pro 2 ya? Jadi tidak ada yang larang kita belanja.
1: Oke.
0: Yang penting apa yang kita belanjakan itu kita sadari manfaatnya, gunanya untuk apa.
1: Betul.
0: Apakah dia bisa menghasilkan uang berlipat lagi atau tidak? Nah, disinilah fungsinya. Langkah pertama yang harus kalian miliki adalah kenali uangmu. Kenali uangmu sebelum dia menghilang. Uangmu itu untuk apa saja? Itu yang harus kita bagi ke dalam presentasi tadi.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Setelah kita kenali uang kita berapa, kemudian pembagiannya sudah jelas, maka kita akan sadar bahwa uang ini bukan musuh, tapi uang ini justru bisa menjadi investasi buat kita untuk kursus, untuk belanja barang-barang pendukung, untuk pelatihan, untuk pengembangan diri dan lain-lain. Itu teman berdua. Sampai situ dulu, jangan sampai kalian pusing.
1: Ya, karena kayaknya sudah banyak yang makin mumet ya, langkah yang baik dilakukan. Mumpung masih awal bulan juga Kak Titi ya, mungkin siapa tahu masih ada yang tersisa nih dari gaji awal bulan kemarin teman Pro 2. Nah ini masih bisa dikelola dengan baik ya, kayak yang disampaikan Kak Titi tadi. Nanti kita lanjut lagi Kak Titi.
0: Oke. Kita break dulu biar tarik nafas dulu.
1: Betul, biar teman Pro 2 yang mau merenung, ayo merenung dulu. Bisa ada waktu di malam hari ini ya.
0: Ngopi dulu ya.
1: Teman-teman yang mau bertanya, teman Pro 2 bisa bertanya via WhatsApp kita juga di 0821 8830908, atau kamu bisa langsung ke Instagram kita, Instagram Pro 2 Kendari, atau main ke TikTok kita. Kita lagi live TikTok juga teman Pro 2. Untuk kamu yang mau tanya-tanya juga boleh langsung ke kolom komentar. Nanti kita lanjut lagi sama Kak Titi di perjalanan malam hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu masih di sharing time malam hari ini, mengobrol seru bersama dengan Kak Titi yang ada di ujung telepon. Kak Titi.
2: Ya, halo.
1: Halo, kita lanjut lagi ya. Banyak teman berdua yang mungkin rasanya lagi tergantung juga nih ya dengan obrolan kita malam hari ini, Kak Titi. Tadi sudah sempat di-spill juga ya, cerdas mengatur keuangan di tengah krisis. Nah, lanjut lagi Kak Titi.
2: Iya, nah tadi kan di awal saya sempat bongkar ya, salah satu cara agar kamu di tengah krisis ini bisa lebih cerdas untuk mengelola keuangan, yaitu dengan mengenali keuangan kita, mengenali uang kita sebelum hilang. Yeah. Nah, cara mengenalnya tuh gimana? Caranya adalah yang pertama, kamu harus mulai biasakan diri kamu tuh buat anggaran yang realistis dan lebih jelas. Misalnya begini teman Produa, kamu sudah mulai bisa membuat pengeluaran harian, pengeluaran bulanan, ya kan? Terus catatan secara total itu. Nah, kenapa kita harus mengenali uang kita? Supaya kita tahu kemana hilangnya, dari mana datangnya. Nah, kalau pertanyaannya, di era krisis begini, bagaimana ya? Job kurang, terus pekerjaan juga kadang-kadang tidak ada, kemudian gaji kita tetap, tapi harga-harga barang meningkat harganya. Nah, kita pakai cara-cara cerdas lagi, ya, cara-cara cerdas. Sekarang itu kan lagi marah nih teman Pro 2, karena kita lagi bicara tentang Gen Z, milenial, ya kan? Mereka ini adalah generasi-generasi yang sangat dekat dengan dunia digital, ya kan? Mereka itu adalah istilahnya native, digital native, anak-anak yang terlahir dan berkaitan erat dengan digitalisasi. Nah, jadi coba deh manfaatkan platform digital ini untuk bagaimana memasarkan keahlian kamu. Ya, kan pertanyaannya adalah harga meningkat tapi pekerjaan menurun, pendapatan tetap statis dan kita kayaknya mau gimana, ya kan? Nah, jadi caranya adalah optimalkan platform digital kamu. Pasarkan keahlian kamu. Contohnya, kamu tuh punya kemampuan bahasa Inggris. Coba deh tawarkan kamu jadi jasa kursus privat bahasa Inggris. Kalau kamu jago matematika, kamu bisa mengiklankan dirimu untuk mengajar matematika secara privat. Private kan gitu. Terus kalau kamu misalnya pintar untuk desain, kamu bisa juga promosikan dirimu untuk itu. Atau yang ada hobi entertain, bisa apapun. Kamu bisa kok sebenarnya memasarkan keahlian kamu untuk mendapatkan uang tambahan, ya kan? Nah, dari uang tambahan itu kamu kelola seperti yang saya ungkap di awal, yaitu mengenali uang kita sumbernya dari mana, berapa besarnya, kemudian kamu atur buat anggaran pengeluaran yang realistis. Dicatat ya, realistis. Okay. Jadi bukan mencatat anggaran itu tidak sesuai dengan keuangan kita. Jadi sesuai keuangan kita, pengeluaran berapa, bulanan berapa, itu yang harus kita buat. Nah, kemudian ini tadi di awal juga saya ingatkan sekali lagi, ketika ada masuk uang, atau masuk gaji kamu atau apapun namanya penghasilan, konsisten langsung menyimpan 20% di dana darurat. Nah, lalu ada lagi nih cara yang paling smart supaya kamu tahu uangmu hilang kemana dan bagaimana menahan diri. Kamu manfaatkan yang namanya teknologi finansial. Sekarang kan ada tuh yang namanya m-banking, ya kan? Ada yang namanya, banyak deh nama-namanya, saya kurang hafal. Kamu bisa memantau kondisi keuanganmu secara real time. Misalnya begini, kamu habis, sekarang kan lagi marak itu, kris-kris begitu ya.
1: Iya.
2: Nah, karena keasikan ngekris-ngekris, kamu gak sadar sudah banyak pengeluaran kamu hari ini misalnya. Nah, dengan cara memanfaatkan teknologi finansial, kamu bisa memantau keuangan kamu secara real time. Waduh, ini pengeluaran yang mana tadi nih? Wah, ini besar sekali. Ini, aduh, ini kayaknya bulan depan saya harus tahan nih, jangan sampai terlalu banyak keluar di sini, begitu ya. Jadi maksimalkan teknologi itu. Nah, lalu selanjutnya adalah belajarlah untuk atau membagi mana yang prioritas, mana yang hanya keinginan. Ya, karena kita kadang-kadang nih jebakan-jebakan Batman-nya kan banyak. Kita selalu melihat bahwa semua yang kita lakukan tuh prioritas. Padahal kalau saja kita sedikit sadar, tidak terlalu emosional ketika memperlakukan uang kita, ya kita jadi tahu, oh ini prioritas, ini yang tidak bisa ditahan, ini yang bisa ditahan dulu sampai kita punya lebih baru kita keluarkan.
1: Okay.
2: Itu jadi seninya adalah kayak main layangan, Isa dan teman Pro 2. Misalnya bulan ini pengeluaran kita terlalu banyak, berarti bulan depan kita puasa-puasa sedikit dulu deh. Gitu ya.
1: Jadi
2: harus pintar mainnya di situ. Jangan bulan ini kita over cost karena emosional, misalnya belanja emosional, ini itu tidak produktif. Eh, bulan depan emosional lagi.
1: Terulang gitu ya. Lagi.
2: Iya. Jadi harus tarik ulur, jadi harus pintar tuh kayak main layangan. Oh, ini saya bulan ini, aduh terlalu boros bulan ini. Berarti bulan depan kamu harus mulai tahan-tahan diri. Begitu cara mainnya, ya. Jadi kenapa harus dicatat supaya kita tahu, oh pengeluaran kita yang ini di sini terlalu besar. Ini kayaknya bisa deh dikurang-kurangi sedikit. Ini bisa ditahan, ini bisa tidak dilakukan. Nah, itu gunanya mencatat. Ya, itu teman
1: kedua. Oke, jadi sepentingnya tuh Kak Titi ya, kita mengatur keuangan mulai dari mencatat apa namanya
2: pengeluaran.
1: Apalagi sekarang tadi sempat disinggung juga sama Kak Titi ya, dengan semakin dimudahkannya metode pembayaran, sekarang kalau tidak bawa cash ada kris. Jadi kalau bawa handphone kayaknya jadi jebakan Batman juga Kak Titi ya.
2: Iya. Nah, ada lagi bisa ada sebenarnya teknik yang bagus juga. Ada kan sekarang tuh yang anak-anak Gen Z tuh suka pakai misalnya Dana, ya kan? Seperti itu kan?
1: Betul, nah, wallet Kak Titi ya.
2: Untuk mengatur keuangan kamu itu sebenarnya bisa dimanfaatkan itu. Okay. Platform itu. Jadi maksudnya gini, untuk biaya misalnya biaya gaya hidup kamu itu dipatok sekian saja gitu, masukkan ke sana ya, dan kamu harus komitmen, teman-teman berdua harus komitmen, pokoknya kalau di situ habis nggak boleh lagi saya acak-acak yang lain, nggak boleh. Jadi itu adalah bentuk kita untuk mengontrol emosi belanja kita dan juga emosi yang tidak terkontrol kita dalam memperlakukan uang. Jadi apa yang kita kirim ke situ itu saja, nggak boleh lagi kita nyebrang ke tempat lain.
1: Okay.
2: Itu. Jadi itu cara yang terbaik juga untuk bisa mengontrol keuangan kamu kan.
1: Jadi sebenarnya dengan banyaknya fitur juga Kak Titi, berarti ya kayak e-wallet ini bisa dimanfaatkan, dikelola dengan baik juga.
2: Iya, betul. Jadi sebenarnya begini, kan makin canggih ya, digitalisasi makin canggih, kemudian kemudahan-kemudahan finansial itu sangat banyak platformnya, tapi kita kan nggak boleh menjadi orang yang dibodoh-bodohi sama teknologi kan. Jadi sebenarnya teknologi itu adalah dua sisi mata uang, yang kalau kita mau diperbuat, kalau kita mau jadi budaknya ya kita rugi, tapi kalau kita lebih cerdas dari dia, maka manfaatnya akan jauh memudahkan hidup kita. Itu jadi mengontrol, jadi yang saya katakan tadi tuh mengontrol secara real time. Aduh, ini tadi pengeluaranku banyak di sini, aduh jangan lagi deh. Nah itu kan mengontrol ya kan, gitu. Nah kemudian tadi yang saya singgung juga tentang bagaimana sih mendapatkan penghasilan tambahan, yaitu tadi manfaatkan keahlian kamu. Jadi jangan hidup itu semata-mata mengharapkan satu sumber. Ya, kalau siapa ini namanya dalam buku Rich Dad Poor Dad itu, atau dalam buku The Cash Flow Quadrant, ya, itu dijelaskan itu jangan menyimpan telur hanya dalam satu keranjang, itu analoginya. Maksudnya gini, kamu misalnya sudah kerja, tapi kamu punya keahlian lain, ya optimalkan keahlian lain kamu itu untuk menambah income kamu. Ya tentunya tugas utama tidak boleh dikesampingkan, tapi kan ada namanya waktu-waktu yang tidak produktif untuk urusan kerja utama, itu bisa kita optimalkan pekerja yang lain. Nah seperti itu. Jadi keahlian skill kamu di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, misalnya jasa kreatif, aktivitas sosial yang menghasilkan, kursus-kursus privat, kemudian bikin jadilah konten kreator misalnya yang bisa menghasilkan, jadi bukan cuma sekedar nampang tapi ada uangnya, kemudian kamu juga bisa jadi affiliate misalnya, itu kan menghasilkan semua. Nah jadi coba deh, Gen Z kan masih sangat panjang nih. Masih sangat panjang perjalanannya.
1: Betul.
2: Kemudian masih sangat energik.
1: Yes.
2: Masih sangat full energinya. Jadi jangan hanya menggunakan teknologi tapi tidak menghasilkan. Ya. Itu. Coba deh, handphone kamu itu harus ada uangnya. Jangan hanya capek beli data tapi tidak ada hasil. Ya.
1: Yes.
2: Itu hanya capek bayar wifi tapi tidak menghasilkan. Coba mulai sekarang, handphone yang kamu pegang itu setidaknya menghasilkan sesuatu dari skill kamu. Gitu ya. Apalagi di era sekarang di mana bahan bakar naik lagi.
1: Yeah.
2: Dan naiknya gak main-main loh, berapa persen itu naiknya.
1: Lumayan loh Kak Tiki ya.
2: Dari 12 ribu jadi 16 ribu.
1: Aduh.
2: Gimana hidup kamu akan happy kalau mau keluar misalnya tidak ada bahan bakarnya. Ya, makanya kita harus meningkatkan penghasilan kita lagi dari berbagai sumber. Asalkan halal ya sumbernya ya. Jangan berbagai sumber.
1: Betul,
2: yang tidak halal.
1: Betul.
2: Karena apapun yang tidak baik akan berhasil, akan berakhir tidak baik juga.
1: Betul,
2: nah
1: ya,
2: itu. Jadi jasa kreatif. Kamu misalnya punya skill di bidang desain, misalnya interior. Kamu bisa jadi konsultan interior yang dibayar. Kamu bisa jadi konsultan apa kek yang sederhana. Dan itu menghasilkan, asal kamu tahu cara membranding, menjual skill dan keahlian kamu. Makanya, cara kita membranding itu ada di mana? Ya ada di digital, ada di platform digital kita. Gitu. Jadi, manfaatkanlah handphone kamu itu untuk menghasilkan uang.
1: Oke, jadi itu penting ya teman berdua, branding juga. Pokoknya banyak yang harus diperhatikan. Tapi Kak Titi mau bertanya boleh?
2: Sangat boleh, silakan,
1: ya. Ini kayaknya mewakili teman berdua juga yang biasanya kalau lagi semangat-semangatnya, salah satunya tadi investasi ke skill, upgrading skill atau ke diri sendiri, ke pelatihan misalnya Kak Titi atau iya yeah. Dengan memanfaatkan banyak hal lah ya. Tapi ada tidak sih Kak Titi sebenarnya tips supaya konsistennya itu bukan cuma di awal tapi bisa berkelanjutan konsistennya?
2: Iya yeah, betul-betul. Memulai sesuatu itu mudah sekali tapi yang sulit adalah menjaga konsistensinya ya. Ibarat menjaga nyala api itu agak repot. Mengapa? Karena ada orang yang memang tipenya tuh angin-anginan, hanya semangat di awal. Ya, kenapa ada orang semangat di awal? Karena dia tidak punya yang namanya big dream. Dia tidak punya impian yang besar, yang jelas. Ya, makanya kita tuh jadi orang ya harus punya impian yang jelas. Kita nih mau apa? Hidup kita ini kita rencanakan untuk apa? Gitu. Kalau hidup kita hanya untuk sekedar booming sejenak, booming sedikit, berhenti kemudian, ya untuk apa? Tapi kalau kita sudah menggambarkan masa depan kita itu dengan jelas, biasanya semangat kita tuh akan stabil ya, akan apa ya, akan tetap membara karena ada wujud impian yang kita gambarkan. Maka penting sekali punya impian yang jelas. Jadi hidup itu bukan hanya hidup, tapi menggambarkan arah mana yang akan kita tuju dan tujuan kita tuh apa. Jadi di awal, siapapun kamu, apapun profesi kamu, apapun yang sedang kamu lakukan hari ini, kalau kamu ingin tetap punya gairah membara untuk melakukan sesuatu dengan konsisten, yang pertama harus kamu lakukan adalah miliki gambaran hidup kamu yang jelas. Saya teringat kata-katanya Agnes Monica ya. Pernah diwawancara dalam satu sesi wawancara TV. Dia mengatakan seperti ini, semua yang dia capai hari ini itu sebenarnya sudah ada di dalam catatan bukunya, buku hariannya, yang dia setiap kali dia mencatat dia akan masukkan ke dalam peti khusus yang dia kunci gitu. Dan ternyata apa yang dia capai hari ini ketika dia membuka peti yang dia kunci itu, ternyata di situ ada semua tulisannya. Mau jadi apa dia, mau bagaimana dia, itu ada di sana. Jadi penting sekali kita menggambarkan gambaran hidup kita dan target kita yang jelas, impian kita mau jadi apa itu dalam gambaran yang jelas dalam bentuk tulisan, kalau bisa dalam bentuk gambar. Karena memang itu yang memacu kita untuk semangat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah punya alasan. Contoh alasan, mungkin banyak yang bertanya, kenapa harus punya alasan untuk tetap konsisten? Alasan itu kadang-kadang ada yang alasan karena dendam, ya. Tapi di sini konotasinya dendam positif ya, teman Pro2 ya, bukan dendam negatif. Kalau dendam negatif kan hasilnya negatif. Tapi ada orang yang dendam, misalnya gini, hidupnya dari kecil tuh menderita sekali, terhina. Terjajah, kemudian tidak dianggap, gitu. Dendam itu dia bawa dan dijadikan alasan dia untuk merubah hidup, merubah ejekan orang menjadi kebanggaan. Dendam itu dia gambarkan dalam bentuk yang nyata, dan dia ketika dia hampir menyerah karena banyaknya rintangan, tantangan, dia ingat lagi dendam itu. Saya tidak mau diperlakukan seperti ini. Saya harus buktikan bahwa saya bisa. Saya harus merubah hidup saya, merubah keluarga saya, merubah cacian orang menjadi kebanggaan. Nah, itu yang dimaksud dengan alasan. Jadi selain ada impian yang jelas, kita juga harus punya alasan yang kuat. Atau bahasa kalau pengembangan diri tuh harus ada yang namanya passion and desire. Semangat dan gairah untuk melakukan mencapai apa yang kita sudah targetkan. Gitu. Ketika ada alasan, itu justru akan jadi bahan bakar kita untuk maju. Jadi orang yang punya alasan hidup tuh tidak mudah menyerah dia. Itu beda. Coba deh lihat orang yang mentalnya mental strawberry, ya. Ditekan sedikit baper, ditekan sedikit kecewa, ditekan sedikit langsung tidak punya lagi gairah hidup. Mm-hmm. Nah itu mental strawberry itu. Kenapa dia begitu? Karena dia tidak punya yang namanya passion and desire. Tidak punya gairah dan semangat. Tidak punya alasan untuk bergerak. Tidak punya alasan untuk konsisten. Tapi bagi orang yang punya alasan kuat, dia tuh mungkin pernah dicaci maki, pernah dihina, pernah dibantai. Dalam tanda kutip ya. Pernah di... ya, apapun ya. Mm-hmm. Tapi karena dia punya alasan untuk merubah dirinya, hidupnya, keluarganya, maka ketika ada hal-hal yang membuat dia kecewa, lemah, dia akan lihat lagi alasan itu. Makanya kadang-kadang kita dalam pelatihan ya, kita selalu menyarankan orang-orang yang mentalnya belum sekuat badai itu coba deh mulai pasang gambar-gambar yang memang seperti apa yang kamu inginkan, dan kata-kata yang bisa membuat kamu, atau afirmasi yang membuat kamu bertahan ketika kamu mulai goyah atau jatuh. Gitu. Jadi afirmasi, visualisasi itu penting sekali. Karena ketika kita mulai goyah, mulai malas, mulai angin-anginan, kita lihat lagi gambaran itu. Aduh, saya sudah berjanji bahwa saya harus merubah ini, saya harus menjadi ini, saya harus meraih ini. Dan dia akan kembali bersemangat. Jadi pertanyaan Isa tadi, bagaimana supaya kita tetap konsisten, miliki alasan yang kuat, dan tujuan yang jelas, dreams yang jelas. Gitu.
1: Jadi itu yang bisa membuat kita ya terus bertahan lagi, Kak Titi, ya. Apalagi
2: betul,
1: di era...
2: dan kadang-kadang ya Isa, ya maaf saya potong,
1: iya,
2: kadang-kadang alasan kita itu adalah karena orang-orang terdekat kita. Itu alasan, misalnya kalau yang sudah punya anak, alasannya adalah untuk anak, demi anak, ya kan. Kalau orang yang belum punya keluarga, misalnya demi orang tua, demi saudara, demi keluarga. Nah, jadi kadang-kadang alasan terbesar kita untuk tetap kuat dan konsisten adalah orang-orang terdekat kita. Itu.
1: Oke, jadi semua ya, pokoknya apapun alasannya ya teman berdua, selama itu adalah alasan yang bawa kamu ke hal-hal baik, yuk sama-sama jadikan alasan yang kuat untuk kita sama-sama konsisten gitu, Kak Titi, ya. Apalagi di era sekarang, we never know. Yeah. Harga apapun bisa tiba-tiba naik, indeks ekonomi teman bro dua ya, gaji mungkin tetap sama, tapi harga bahan pokok, barang-barang lain ya bisa naik dan sebagainya. Makanya atur keuangan itu jadi hal yang penting. Tadi sudah di-spill juga sama Kak Titi, ada kenali dulu uang kamu, terus jangan lupa dibagi ke dalam tiga tadi Kak Titi ya, bener ya?
2: Atur prioritas dengan cara membagi dalam tiga zona tadi ya.
1: Betul.
2: Atau tiga prinsip.
1: Terus juga kamu bisa lakukan investasi untuk diri kamu sendiri, pengembangan skill. Jadi uangnya tidak terputar di situ-situ saja, tapi bisa berkembang, Kak Titi. Ya.
2: Dan bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda atau keinginan.
1: Betul, ya. Ini juga jadi salah satu yang penting. Nah, Kak Titi, last but not least, buat teman berdua nih yang masih mungkin sekarang masih agak sesak napas bergara perekonomian kita sekarang, Kak Titi, ya, yang harus sama-sama kuat, semuanya harus sama-sama bangkit pokoknya. Apa nih yang mau Kak Titi sampaikan ke teman berdua?
2: Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara krisis teman berdua ya, memang membuat kita jadi agak-agak gimana ya, karena segala sesuatunya tidak pasti ya. Tapi saya yakin kalau kita mulai mampu mengatur keuangan kita dengan baik, kita punya perencanaan yang matang dengan dana atau keuangan kita. Kemudian kita bisa membuat finansial kita secara kecerdasan kita tuh bukan cuma cerdas IQ saja, tapi cerdas finansial juga. Maka nanti kita akan menjadi orang yang stabil ininya apa finansialnya. Jadi kalau bicara stabil sebenarnya bukan berapa banyak yang kita punya, tapi bagaimana kita memperlakukan. Jadi ingat kata-kata itu ya, bukan berapa banyak yang kita punya, tapi bagaimana kita memperlakukan keuangan kita supaya bisa membuat kita tenang, ya tenang. Jadi contoh kayak tadi itu, begitu terima kita langsung membaginya dalam 3 kategori. Karena apa? Karena ada yang namanya kalau kita pekerja ada yang namanya biaya, kalau bisnis ya misalnya UMKM gitu, ada yang namanya biaya operasional, ya kan teman Produa. Dalam hidup juga itu sebenarnya semua dalam bidang apapun ada yang namanya biaya operasional. Nah, biaya operasional ini memang tidak bisa dikesampingkan karena itu harus keluar. Nah, makanya saya agak heran ketika ada orang yang bekerja tapi dia tidak pernah memikirkan untuk memprioritaskan tuh biaya operasional. Terus mau diambil di mana tuh biaya operasional? Akhirnya yang terjadi adalah kita gali lubang tutup lubang. Padahal kalau kita cerdas memperlakukan keuangan kita dengan cara membaginya dalam 3 prinsip tadi teman Produa, maka biaya operasional yang kita harus keluarkan itu sudah tercover di sana, ya. Jadi kita sudah aman secara emosional, kesehatan mental kita juga sehat karena tercover. Nah makanya gini teman Produa, keguncangan ekonomi itu terkait sangat erat dengan kesehatan mental, ya. Banyak orang yang sebenarnya tidak sakit tapi mentalnya yang sakit. Kenapa? Karena pemikirannya terganggu karena dia bingung bagaimana mengatasi kondisi keuangannya. Nah, sebelum kalian teman Produa yang masih sangat belia misalnya terjebak di dalam dunia percaturan keganasan ekonomi, ya, saya sarankan belajarlah sejak dini mengelola keuangan kamu. Atur keuangan kamu sejak dini. Cerdas finansial itu penting. Financial literacy harus kalian kuasai mulai dari sekarang. Jadi jangan jadi pengusaha dulu. Pikirannya begini, nanti bisa jadi pengusaha tapi baru saya belajar tentang finansial. No, bukan begitu. Dari sekarang, dari kalian masih dibiayai orang tua, masih sekolah, mulai deh belajar tentang finansial. Karena semakin kalian cerdas, semakin tenang hidupnya di masa datang, ya. Jadi, pandai mengatur keuangan sejak dini akan membuat kehidupan kamu insya Allah tenang di masa datang. Itu teman Produa.
1: Nah, ini jadi pesan yang semoga sampai ke kamu teman Produa ya. Karena cerdas finansial di masa sekarang itu juga akan membentuk kamu di masa mendatang. Jadi kalau sudah bisa atur kelola jadinya ya. Cerdas pokoknya ya. Ini kayaknya pengaruh kepentingan di hari ini Kak Titi ya.
2: Iya. Pokoknya gini ya teman Produa ya. Misalnya yang masih sekolah masih dikasih uang sama orang tua. Terus dia bilang gini, apa yang saya mau atur? Ya duit yang kamu dikasih orang tua.
1: Betul.
2: Kamu mulai atur dengan membaginya dalam 3 zona. Gak apa, kecil-kecil dulu. Misalnya dikasih pegang, ini uang belanja ya. Dalam 1 bulan kamu uang belanjamu 300 ribu misalnya. Mungkin lebih dari itu ya. Nah, 300 ribu itu kamu bagi jadi 50%, 30%, 20%. Coba aja, mulai dulu dari yang kecil.
1: Oke, jadi tidak hanya nominal besar yang bisa diatur sebenarnya Kak Titi ya.
2: Betul, kita ini selalu berpikir besar. Janganlah dulu, jangan terlalu muluk. Yang sederhana dulu, pertanyaannya, mampukah kamu mengelola hal kecil? lalu sebelum memikirkan yang besar. Kita kadang-kadang ini terlalu muluk, belum jalani yang kecil, sudah berpikir yang over, besarnya minta ampun. Dimulai dari yang kecil dulu deh. Kalau kamu sudah lolos di situ, naikkan lagi challenge-nya.
1: Oke. Jadi semuanya bertahap ya, karena ini proses untuk belajar juga sebenarnya mengelola keuangan. Pokoknya indeks ekonomi kamu harus benar-benar cerdas finansial, Kak Titi ya.
2: Ujung-ujungnya adalah financial literacy.
1: Financial literacy.
2: Baca-bacalah dulu tuh banyak buku-buku kecerdasan finansial yang tidak ribet bacanya. Santai, coba cari-cari atau di e-book ada atau di internet. Baca-bacalah itu.
1: Betul.
2: Karena dengan cara meningkatkan kemampuan atau knowledge kamu, kamu akan menjadi orang yang lebih bijak memperlakukan keuangan kamu.
1: Nah, begitu ya teman berdua. Ini jadi akhir di obrolan kita malam ini, Kak Titi. Tidak terasa loh, sudah tepat di pukul 22. Terima kasih Kak Titi sudah hadir lagi di sharing time malam hari ini. Membuka lagi sudut pandang kita yang baru lagi ya, seputar dengan pengelolaan keuangan.
2: Oke, terima kasih banyak juga ya. Jadilah orang yang cerdas, yang tidak emosional ketika membelanjakan uangnya, dan tetap punya impian besar dan juga alasan yang kuat untuk terus mempertahankan kemampuan kamu mengelola keuangan dengan konsisten. Thank you so much. Thank you Isa. Terima kasih. Teman-teman yang tidak bisa sebutkan tapi mengikuti acara ini, semoga kita menjadi orang-orang yang lebih bijak dan sehat mentalnya selama krisis ini.
1: Amin.
2: Salam antusias.
1: Sampai jumpa di Rabu depan, Kak Titi dan juga teman berdua, untuk sharing time di malam hari ini ya, bersama dengan Kak Titi yang seperti biasa akan selalu hadir karena dengar kamu teman berdua, bahas hal-hal keren, kasih kamu insight-insight baru malam hari ini, dan semoga ini bikin kita sama-sama kuat, sama-sama bangkit ya teman berdua. Pokoknya ini ekonomi kita sama-sama taklukkan dengan baik, salah satunya adalah dengan cerdas secara finansial. Dan untuk kebersamaan kita malam hari ini teman berdua, kita masih lanjut di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Temani kamu dengan Story in Radio sampai pukul 23 nanti, terus lanjut juga di Just Music pukul 23 sampai pukul 24. Stay tune with me di Prado FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kita sering banget nuntut diri buat kuat, buat produktif, buat gak boleh malas, buat terus maju meski capek. Tapi jarang banget kita berhenti sejenak buat bilang, terima kasih ya udah sejauh ini. Padahal kita berhak kok buat kasih hadiah kecil ke diri sendiri, bukan karena berhasil besar, tapi karena udah berusaha sebaik mungkin. Self reward itu gak harus mahal. Kadang cuma segelas kopi setelah hari yang panjang, scroll TikTok tanpa rasa bersalah, nonton film favorit sambil makan cemilan, atau tidur lebih cepat tanpa mikirin apa-apa. Hal-hal kecil yang mungkin kelihatan sepele, tapi bisa jadi bentuk kasih sayang dari diri sendiri buat diri sendiri. Kita sering lupa kalau kita ini juga manusia yang bisa capek, kecewa, atau ngerasa gak cukup. Dan gak apa-apa kok kalau sesekali kamu pengen berhenti sebentar buat istirahat, buat napas, buat ngerasain tenang. Self reward itu bukan bentuk kemanjaan. Itu cara buat tetap waras di tengah semua tekanan hidup yang gak ada habisnya. Jadi malam ini, sebelum tidur, coba lihat diri kamu di cermin. Orang yang udah kamu bawa sejauh ini, yang udah kamu rawat di tengah semua badai, dia pantas buat disayang. Hadiah terbaik buat diri sendiri bukan barang mahal, tapi rasa damai di hati yang bilang, aku cukup, aku gak harus jadi sempurna buat bahagia. Jadi, apapun bentuk self reward kamu malam ini, entah itu secangkir teh hangat, playlist favorit, atau sekedar waktu buat diam dan bersyukur, nikmatilah. Kamu pantas buat itu.
1: Story in Radio.

kelamaan bahaya enggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang

Pernah gak sih kamu mengejar sesuatu yang bahkan gak jelas apa bentuknya? Semacam maraton, tapi garis finishnya belum tentu ada. Lari terus, capek, tapi tetap lari. Karena kamu merasa kayaknya dikit lagi deh, dikit lagi. Padahal ternyata dikit lagi itu sudah setahun. Lucunya, dari luar orang lain bisa lihat jelas yang kita kejar itu nggak lari ke arah kita. Tapi kita yang ngejar, semuanya terasa mungkin, penuh harapan, dan sedikit kebodohan yang manis. Kadang kita ngejar perasaan seseorang, kadang ngejar mimpi yang nggak pernah kita cek ulang, atau jangan-jangan ini bukan mimpiku, cuma keinginan yang aku pinjam dari orang lain. Dan yang paling sering, kita ngejar validasi. Hal itu yang bikin capek banget. Pengen diakui, pengen didengar, pengen dianggap berhasil, padahal orang lain sibuk dengan hidupnya masing-masing, gak sempat juga memikirkan apakah kita sudah keren atau belum. Sampai suatu hari, capek datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai tamu yang baik. Ia duduk pelan dan bilang, "Udah coba kan? Udah usaha kan? Kalau ternyata ini bukan jalannya, gak apa-apa, berhenti aja." Lalu kita terdiam dan sadar sesuatu yang membuat kita lelah bukan perjalanan itu sendiri, tapi ketidakpastian yang kita peluk terlalu erat. Saking eratnya, kita lupa nanya, ini benar-benar mau aku kejar atau aku cuma takut untuk berhenti? Dan ternyata, berhenti bukan selalu kalah. Berhenti kadang adalah tanda bahwa seseorang akhirnya sadar arah. Karena dalam hidup, yang paling lucu adalah kita bisa ngejar sesuatu mati-matian, padahal yang kita kejar sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal. Jadi kalau kamu sedang mengejar hal yang tidak pasti, ingat satu hal yang sederhana. Kadang yang kamu cari bukan hasilnya, tapi dirimu sendiri yang tumbuh selama perjalanan. Dan kalau suatu saat kamu memutuskan untuk berhenti, tersenyumlah. Bilang ke diri sendiri, terima kasih sudah sejauh ini. Besok kita cari lagi jalan yang lebih jelas. Story in Radio.

Ada seseorang yang tidak pandai berkata banyak. Bukan karena tidak punya rasa, tapi karena diam adalah caranya untuk menjaga. Ia jarang bilang, "Aku khawatir tentangmu loh." Namun selalu bertanya, "Sudah makan belum?" dengan nada biasa, padahal itu bentuk sayangnya. Ia tidak pandai memberi kejutan besar, tapi hafal hal-hal kecil seperti jam ketika seseorang mulai lelah, cara menyembunyikan sedih, dan musik yang bisa menenangkan pikiran. Saat seseorang tiba-tiba menjauh, ia tidak memaksa bertanya, "Kenapa?" Tapi hanya akan mengirim pesan sederhana, "Jaga diri ya." Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan segalanya. Bagi banyak orang, ia mungkin terlihat biasa, tidak romantis, tidak menonjol. Tapi bagi yang diperhatikannya, kehadirannya terasa seperti rumah. Tenang, tidak ramai, tapi selalu ada. Sayangnya, perhatian seperti itu sering baru terasa saat ia sudah pergi. Saat tak ada lagi pesan pendek tengah malam atau suara lembut yang selalu menemani. Baru disadari, ada cinta yang tidak menuntut apa-apa, tak ingin terlihat, hanya ingin menjaga bahkan dari jauh. Dan mungkin dunia butuh lebih banyak cinta seperti itu. Cinta yang tidak diucapkan, tapi terasa dengan cara paling sederhana dan paling tulus.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

90.8 FM, berdua Rere Kendari, teman terbaik kamu. Serin Radio yang temani orang dengar kamu, teman berdua. Menjadi pengantar kita menuju pukul 23 di malam hari ini, malam yang semakin larut. Semoga perjalanan malam kamu jadi perjalanan malam yang menyenangkan, membawa kamu ke hal-hal yang baik, teman berdua. Yang masih lanjut di perjalanan malam hari ini, selamat terus beraktivitas dan selamat terus mendengarkan Produa Rere Kendari. Bisa temani kamu dengan jazz music sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
2: I don't know what I would say. We didn't leave it on the best, no. But I don't wanna be afraid.

suéltame, quizás sería fuerte, man.

0: 101 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pahui dengan rahmat-Mu, ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Teman berdua yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program A2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lote nomor 44 Mandoga Kota Kendari hari ini Kamis 11 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Halo teman Pro 2, pagi ini Yayan hadir menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspira Kalbu bersama Ustadz Siddiq Aminullah dengan topik meninggalkan sesuatu karena Allah.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar radio RRI dan seluruh kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya ingin memperkenalkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, yang juga dikenal sebagai Abu Yahya. Beliau adalah sahabat asli Arab dari kabilah Rabi'ah. Beliau diberi gelar Ar-Rumi, orang Romawi, karena latar belakang kehidupannya di wilayah Romawi. Sewaktu kecil ia ditawan oleh tentara Romawi dan dibawa ke Konstantinopel untuk dijadikan budak. Oleh karena itu, beliau besar di lingkungan Romawi. Setelah itu, Suhaib berhasil melarikan diri dan akhirnya tiba di Mekah. Di sana, beliau memulai kembali kehidupannya dari nol. Ia mulai berdagang dan mengumpulkan harta sedikit demi sedikit. Dengan pekerjaan barunya ini, Suhaib akhirnya dapat mengumpulkan harta yang banyak. Beliau memeluk Islam pada masa awal dakwah. Ia termasuk dalam golongan As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam di hari yang sama dengan Ammar ibn Yasir. Keislaman mereka hanya didahului oleh sekitaran 30 sahabat. Ketika turun perintah untuk berhijrah ke Madinah, Suhaib Ar-Rumi juga termasuk di antara sahabat yang bersegera menjawab seruan tersebut. Ia kemudian menyembunyikan harta yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun dan bergegas untuk berhijrah secara diam-diam agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy Mekah. Namun di perjalanan, sekelompok pemuda Quraisy mengetahui kepergian Suhaib dan segera menghadang langkahnya. Menghadapi situasi ini, Suhaib dengan sigap mempersiapkan senjatanya berupa anak panah dan pedang. Dengan berani ia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Kalian tahu bahwa aku adalah pemanah yang handal. Demi Allah, tidak seorang pun dari kalian dapat menyentuhku sebelum aku menghabiskan seluruh anak panahku. Dan setelahnya, aku akan melawan kalian dengan pedangku. Majulah jika kalian berani. Atau, aku akan memberitahu kalian lokasi harta-hartaku. Dengan syarat, kalian membiarkanku pergi." Mendengar tawaran tersebut, orang-orang Quraisy akhirnya membiarkan Suhaib melanjutkan perjalanannya. Sebagai gantinya, Suhaib harus merelakan seluruh harta yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun diambil oleh orang-orang Mekah. Sesampainya di Madinah, Suhaib mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Quba. Ketika bertemu dengan Suhaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengetahui kisahnya bersabda, "Rabihal bay'u Aba Yahya, Rabihal bay'u Aba Yahya." Beruntunglah perniaganmu, wahai Abu Yahya. Beruntunglah perniaganmu, wahai Abu Yahya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad." Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhaib langsung mendapatkan kabar gembira dari Allah dan Rasulnya atas pengorbanan besar yang telah ia lakukan. Ia rela meninggalkan pekerjaannya, bahkan semua harta bendanya yang telah dikumpulkan dengan susah payah untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Maka Allah memberi ganti yang lebih baik berupa kabar gembira dan keberuntungan besar yang akan ia raih di akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita pegang teguh sebuah prinsip kehidupan yang sangat berharga. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Meskipun pengorbanan tersebut terasa berat di awal, tapi percayalah bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan kekal. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita dengarkan bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Siddiq Aminullah dengan topik meninggalkan sesuatu karena Allah. Nantikan kembali Inspira Kalbu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatihah. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan sejumlah program prioritas untuk memperluas akses internet dan meningkatkan kompetensi digital aparatur sipil negara di daerah dalam rapat koordinasi Kominfo se-Sulawesi Tenggara tahun 2026. Kepala Dinas Kominfo Sultra Andi Syahrir mengatakan program yang tengah disiapkan meliputi penyediaan Wi-Fi publik di 17 kabupaten dan kota, serta pendataan 94 sekolah yang akan diusulkan dalam program internet sekolah. Menurutnya, layanan internet di ruang publik dapat membantu masyarakat mengakses informasi dan layanan digital, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Ia menjelaskan program penyediaan internet sekolah akan diprioritaskan bagi SMA, SMK, dan SLB yang telah memiliki akses listrik namun belum terjangkau jaringan internet. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika se-Sulawesi Tenggara tahun 2026 untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan ekosistem digital daerah di Kendari. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sultra Roni Yakob mengatakan, pembangunan ekosistem digital daerah menjadi kebutuhan penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, infrastruktur dan akses digital saat ini telah menjadi kebutuhan dasar yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagai program strategis yang mencakup pembangunan infrastruktur digital, pemetaan wilayah blank spot, penyediaan internet di ruang publik dan sekolah, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kita beralih ke informasi yang terakhir, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ahmad Wiyagus secara resmi membuka temu karya nasional yang dihadiri peserta dari berbagai daerah di Indonesia di halaman kantor Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Fadlansyah dalam laporannya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Wamendagri beserta seluruh peserta yang hadir pada kegiatan tersebut. Ia juga mengatakan temu karya nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga tetap sehat-sehat ya, tetap semangat juga menjalani hari-hari teman Pro 2, karena setiap harinya tuh kita harus selalu menyambut dengan semangat yang baru juga teman Pro 2 ya. Apalagi ternyata sebut tadi juga Kota Kendari sempat diguyur hujan. Dan pagi ini matahari kembali bersinar ya, dan biasanya kalau pagi-pagi tuh udaranya masih sejuk, masih segar teman Pro 2 ya. Jadi bagi kamu yang mungkin sudah bangun, jangan lupa hirup udara pagi dulu biar paginya bisa semangat memulai aktivitas. So, di perjalanan Spada tentunya Ian bakal hadir ya, menemani ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April, antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7, ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pagi-pagi gini memang waktu yang pas untuk menjalankan rutinitas pagi kita sebelum mulai beraktivitas teman Pro 2 ya. Tapi jangan lupa sarapan dulu. Karena sarapan pagi ini seringkali diabaikan, padahal ini punya peran yang krusial juga bagi kesehatan fisik dan mental kita teman Pro 2 ya. Asupan nutrisi di pagi hari itu tentunya bisa berikan energi untuk bisa memulai aktivitas, meningkatkan konsentrasi kita lagi, dan yang pasti bisa bantu menjaga berat badan ideal teman Pro 2. Dan melewatkan sarapan juga bisa berdampak negatif juga sama performa dan kesehatan jangka panjang teman Pro 2 ya. Jadi bagi kamu yang sudah mau mulai beraktivitas, jangan lupa sarapan biar dikit aja teman Pro 2 ya, biar kamu tidak merasakan dampak buruk dari melewatkan sarapan ini, seperti penurunan konsentrasi ya, rentan terhadap cemilan yang tidak sehat. Nah, ini biasanya orang yang melewatkan sarapan ini nih cenderung lebih mudah tergoda gitu untuk mengonsumsi cemilan yang tidak sehat yang tinggi gula dan juga lemak. So, teman Pro 2 ya, kalau kita berbicara soal sarapan yang sehat dan bergizi, ini tuh adalah kunci untuk mendapatkan manfaat yang optimal ya. Jadi kamu bisa pilih makanan yang memang mengandung karbohidrat kompleks, protein, serat, dan juga lemak yang sehat teman Pro 2. Hindari makanan olahan ya, tinggi gula dan juga tinggi lemak jenuh. Untuk sarapan teman Pro 2, kamu bisa memilih makanan alami dan segar untuk memberikan nutrisi terbaik bagi tubuh.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, pagi ini kita disambut dengan cahaya matahari yang begitu indah, teman Produa ya. Jadi bagi kamu yang mau mulai beraktivitas, jangan lupa keluar sejenak, hirup udara sejuk di pagi hari ini, teman Produa ya. Sudah bangun ya, hirup udara sejuk, terus sarapan juga, teman Produa. Dan tentunya tiap orang tuh selalu punya yang namanya rutinitas masing-masing ya. Banyak orang langsung meraih secangkir kopi juga begitu bangun tidur. Tapi teman Produa, ada satu kebiasaan sederhana yang seringkali terlewatkan. Ada yang bisa tebak? Yes, minum air putih. Setelah semalaman tubuh tidak mendapatkan asupan cairan, teman Produa, kondisi tubuh tuh sebenarnya berada dalam fase ringan dehidrasi. Jadi inilah kenapa juga sebagian orang tuh rasa lemes gitu ya, pusing, atau mungkin mulutnya tuh terasa kering saat baru bangun tidur. Dan ketika kamu selalu mengawali hari dengan minum air, tubuh kamu tuh seperti mendapat sinyal untuk kembali aktif lagi, teman Produa. Jadi cairan ini tuh bantu melancarkan sirkulasi darah, menghidrasi sel-sel tubuh kamu, dan juga mendukung kerja organ vital kamu seperti ginjal dan juga sistem pencernaan. Ya pasti kebiasaan sederhana ini, teman Produa, ternyata bisa membuat perubahan besar kalau kamu lakukan secara konsisten setiap paginya. Apa aja tuh, teman Produa, informasi lengkapnya bakal Yayan hadirkan ke orang dengar kamu. Saksikan kamu, stay tune di Produa, teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini ya hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ngomongin teman Pro 2, kebiasaan sederhana yang seringkali terlewatkan ya, minum air putih teman Pro 2. Tentunya ada banyak sekali perubahan kalau misalkan kamu lakukan minum air putih ini secara konsisten setiap paginya teman Pro 2. Yang pasti kewaspadaan kamu ikut meningkat juga ya, karena dehidrasi ini mempengaruhi aliran darah ke otak teman Pro 2 yang bisa mempersulit berpikir jernih, fokus ya, mengingat informasi dan juga membuat keputusan. Ada sebuah studi yang menemukan bahwa tidak minum air putih selama 12 jam ini bisa mempersulit berpikir jernih dan juga membuat keputusan teman Pro 2. Jadi ada penelitian ya teman Pro 2, ketika peserta itu minum 500 ml air sebelum tes kognisi teman Pro 2, mereka itu berkinerja lebih baik pada tugas-tugas yang butuh pemikiran daripada merespon secara otomatis teman Pro 2. Dan secara ilmiah ini ya, memang sih air meningkatkan jumlah sel darah merah yang bisa meningkatkan jumlah oksigen yang diterima otak. Nah, saat otak kamu menerima lebih banyak oksigen, kamu tuh jadi lebih waspada dan terjaga juga teman Pro 2. Sebaliknya, saat otak kita tidak menerima lebih sedikit oksigen, tentunya kamu jadi lebih mudah lelah dan lesu juga. Dan menguap ini adalah tanda bahwa kamu lelah teman Pro 2. Tetapi menguap ini tuh adalah upaya juga tubuh untuk mengimbangi kurangnya oksigen yang diterima otak dibandingkan sebelumnya, yang berarti kamu tuh lelah dan perlu mengisi ulang energi. Jadi minum segelas air ya segera setelah bangun tidur, ini adalah cara yang mudah untuk mendapatkan energi untuk menjalani hari.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik Pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini Mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?

Teman berdua, kalau kita berbicara soal manfaat minum air putih setiap pagi, teman berdua tentunya banyak sekali ya. Selain menyediakan nutrisi bagi tubuh, ternyata air ini juga bisa bantu menurunkan berat badan, teman berdua. Air ini bertindak sebagai pelumas untuk semua organ dan juga fungsi internal. Jadi makin banyak air yang diminum, makin efisien tubuh juga dalam membakar kalori dan juga memetabolisme makanan, teman berdua. Peningkatan laju metabolisme ini berarti peningkatan laju pembakaran kalori ya, teman berdua. Tentunya kamu bisa melihat peningkatan metabolisme hingga 30% hanya dengan minum 2 gelas air putih. Kalau kamu sedang dalam program menurunkan berat badan, air ini adalah bantuan yang paling bagus untuk bantu merasa kenyang sekaligus menghilangkan produk sampingan sel lemak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dua Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di Perjalanan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pagi-pagi harus dimulai dengan semangat yang baik teman Pro 2. Tapi kalau jujur, mungkin ada dari teman Pro 2 yang baru bangun ya, lihat jam terus langsung kepikiran sama tugas kantor lah, tugas kuliah, tugas sekolah, atau mungkin pekerjaan yang rasanya itu-itu saja teman Pro 2. Tapi memang rasa bosan itu sebenarnya wajar sekali muncul dalam rutinitas kita ya, apalagi kalau setiap hari itu kita menjalani aktivitas yang hampir sama. Tapi yang perlu diingat, bosan itu bukan berarti malas ya. Bosan itu juga bukan berarti kita harus langsung nyerah gitu aja ya. Kadang memang itu cuman sinyal saja kalau pikiran kita tuh butuh yang namanya refreshing teman Pro 2, alias penyegaran ya. Tapi biasanya tiap orang tuh selalu punya caranya masing-masing untuk kembali membangkitkan semangat gitu ya, saat mulai bosan dengan rutinitas kerja, kuliah, atau sekolah. Apakah dengan mendengarkan musik ya, ngopi dulu sebelum mulai aktivitas, olahraga dulu mungkin, atau punya ritual khusus juga setiap pagi? Tentunya kamu bisa bagiin jawaban kamu teman Pro 2, apa yang biasanya kamu lakukan untuk membangkitkan semangat kamu saat mulai bosan dengan rutinitas kamu ya, rutinitas kerja, kuliah, sekolah. Tentunya kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital ya, bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, di via WhatsApp kita juga boleh di 0821 8830908.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

kamu tidak terus terjebak dalam rutinitas yang bikin karir kamu rasanya mandek, teman Predo. Yang pasti kamu bisa mulai dari ganti ritme kecil dalam rutinitas kerja kamu ya. Kadang nih ya, teman Predo, rasa bosan itu muncul karena hari kamu tuh berjalan terlalu otomatis gitu. Duduk di kursi yang sama, buka aplikasi yang sama, bahkan mungkin pesan menu makan siang yang sama juga setiap hari. Nah, hal kecil seperti ini tuh ternyata bisa membuat otak kita tuh merasa stagnan tanpa kita sadari, teman Predo. Kamu tidak harus langsung resign juga nih atau cari suasana baru secara besar-besaran, teman Predo ya. Mengubah ritme kecil seperti pindah tempat kerja, mungkin dengerin playlist baru, atau mulai kerja tanpa membuka media sosial dulu tuh bisa bantu pikir kamu terasa lebih hidup juga. Dan otak kamu sebenarnya cuman butuh sensasi baru saja biar tidak merasa terjebak di pola yang monoton. It is what it is, devil like who she, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, nun tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take it jumping on my door, why you tryna glitch? Pitiful scammy, whole different animal. She a whole different animal, different animal, whole different animal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Masih bersama teman Produa di perjalanan sepeda barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ngomongin teman Produa bagaimana caranya biar semangat kamu tuh tetap terjaga ya di tengah rutinitas yang itu-itu saja teman Produa yang kadang memang rasanya bikin bosan ya. Selain kamu bisa mulai dengan ganti ritme kecil dalam rutinitas kerja kamu teman Produa, kamu juga bisa berhenti mengerjakan semuanya sekaligus ya. Karena memang ada fase ketika kamu membuka banyak tab pekerjaan tapi malah dia menatap layar cukup lama, notifikasi yang masuk terus-menerus, chat yang belum dibalas, revisi yang numpuk juga mungkin, dan kepala tuh rasanya terasa penuh sebelum mulai bekerja. Dan situasi seperti ini seringkali tuh bikin motivasi kerja kita juga turun perlahan ya teman Produa. Saat otak terlalu penuh, pekerjaan kecil pun rasanya kayak berat gitu ya. Jadi coba fokus menyelesaikan satu hal dulu sampai selesai gitu ya, sebelum pindah ke tugas yang lain. Dan perasaan berhasil menyelesaikan sesuatu itu sekecil apapun, itu bisa membuat energi kamu tuh kembali naik dan rasa bosan kerja juga perlahan berkurang.

0: negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu, terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wow, Juni makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

teman Pro 2, kadang pekerjaan itu rasanya hambar karena mungkin kamu fokusnya tuh sama target dan juga deadline, teman Pro 2 ya. Semua dikerjakan sekedar selesai tanpa tahu lagi kenapa dulu kamu memilih jalur karir ini, teman Pro 2. Lama-lama kamu juga merasa seperti robot yang hanya berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya. Jadi kamu bisa mulai ya untuk coba mengingat-ingat lagi hal kecil yang mungkin dulu membuat kamu tuh semangat untuk bekerja, teman Pro 2. Mungkin kamu senang saat ide-ide kamu tuh dipakai sama tim ya, bisa bantu keluarga, atau mungkin merasa bangga juga ketika hasil kerja kamu diapresiasi. Dan motivasi kerja ini seringkali kembali saat kamu tuh menemukan koneksi emosional lagi dengan apa yang sedang kamu jalani.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, banyak orang tuh merasa bosan kerja karena hidupnya hanya berputar antara kantor dan tidur ya. Hari terasa datar juga karena tidak ada hal lain yang membuat kamu juga antusias, bahkan malam pun habis hanya untuk rebahan sambil scroll tanpa arah. Coba deh teman Pro 2 punya aktivitas kecil yang membuat kamu tuh merasa hidup lagi di luar pekerjaan ya, entah itu mungkin olahraga ya, baca beberapa halaman buku, atau mungkin sekedar ngobrol santai sama teman-teman kamu. Karena saat hidup kamu tuh tidak hanya berisi pekerjaan, kamu biasanya tuh lebih mudah menjaga motivasi kerja tanpa merasa tertekan terus-menerus, teman Pro 2. Dan menjaga motivasi kerja itu bukan berarti kamu harus selalu semangat setiap waktu juga ya. Ada hari ketika kamu tetap merasa lelah, bosan kerja dan ingin menjauh sebentar dari semuanya. Tapi saat kamu mulai memahami kebutuhan diri kamu sendiri ya, menjalani karir itu biasanya terasa lebih ringan dan tidak terlalu menyesakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi kita ngobrol tentang bagaimana menjaga motivasi kerja teman Pro 2 meski rasa bosan mulai datang, ternyata ada satu hal juga yang tidak kalah penting untuk diperhatikan teman Pro 2 ya, karena di tengah persaingan dunia kerja dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, semangat saja kadang belum cukup teman Pro 2. Kita juga perlu tahu bagaimana cara memperkenalkan kemampuan, nilai dan potensi diri kita kepada orang lain. Nah, berbicara soal membangun masa depan, teman Pro 2 memperluas peluang karir hingga membuka kesempatan bisnis yang lebih besar. Pagi ini kita akan membahas topik yang semakin relevan juga di era digital, yaitu personal branding, peluang karir dan juga bisnis. Dan sudah bersama juga ya dengan narasumber kita yang sungguh sangat cantik jelita.